0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
3: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
1: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
2: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada banjir,
6: gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini Pantai 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
7: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
4: Jadi masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
2: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
11: Menurut saya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
12: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martha Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: era ekonom. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 1,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Aku ada time.

kuva kasta. Väki uutta, aku lap, aku vai. Väki läge läge läge. Läge läge läge läge läge. Kari bebas dörö. Kara pani mati wanna senja. Vitu aku laiko. Pada ujung hari. Aku susun 10 jari. Moga yang tak bersetuju akan buka hati. Sai. Korang boleh pergi. Aku ada time.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial Facebook dan TikTok, mungkin ada yang melihat unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf yang membagikan dana bantuan sosial senilai 35 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga. Nah, ternyata unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Nah, bansos itu dikatakan dalam video itu diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Hati-hati pendengar, karena ternyata unggahan video tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan video hoax ya. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel yang berjudul Mensos, Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli gitu. Jadi adapun tautan yang disematkan dalam unggahan itu tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Dan itu merupakan hasil buatan AI dengan probabilitasnya itu mencapai 99,3%. Dan terkait dengan laman tersebut itu untuk kejahatan digital begitu ya, jadi phishing. Nah, sebelumnya Kemensos juga pernah menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Halo.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget, ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro1.
0: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro1.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget, ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya,
1: modal.
3: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
4: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja bersama saya Henny Batalia. Pagi ini akan mengajak Anda mengikuti dialog Hai Bali Kengken yang kembali kami hadirkan. Dan kita akan membahas terkait dengan PKBI Buleleng, melayani masyarakat hingga pelosok desa dengan semangat inklusif. Nah pendengar, tentu akses terhadap layanan kesehatan ini kan merupakan bagian penting begitu ya dari kehidupan kita setiap masyarakat. Nah, namun mungkin kita ketahui juga bersama bahwa tidak semua warga mungkin memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah. Mungkin apalagi kondisi Buleleng begitu ya, nyegar gunungnya, jarak, kondisi geografis, keterbatasan transportasi, atau mungkin minimnya informasi, itu juga mungkin menjadi tantangan. Nah, karena itu pelayanan kesehatan ini tidak semestinya hanya terpusat di wilayah perkotaan saja. Nah, semangat inilah yang terus digaungkan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Buleleng. Nah, jadi tema dialog kali ini PKBI Buleleng melayani masyarakat hingga pelosok desa dengan semangat inklusif. Nah, lalu bagaimana mungkin ya, seperti apa kondisi di lapangan? Mungkin sejauh mana ini PKBI Buleleng menjangkau masyarakat di desa, dan mungkin kelompok masyarakat seperti apa sih sebenarnya yang mendapat perhatian? Kita akan membahas hal ini. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja narasumber Ketua PKBI Buleleng Dr. Putu Arya Nugraha SPPD Finasim. Selamat pagi, Dok.
6: Selamat pagi, Henny dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Baik, salam sehat.
5: Salam sehat selalu. Yeah. Terima kasih, Dok, sudah hadir di Pro 1. Hadir pula Wakil Ketua PKBI Buleleng, Dr. Kade Edi Sukarma Eskat. Selamat pagi, Dok.
7: Ya, selamat pagi, Bu.
5: Dr. Kade, terima kasih sudah hadir. Ini PKBI Buleleng. Mungkin pendengar ada yang baru mengetahui atau mungkin sudah mengetahui, bahkan sudah merasakan dampaknya, sudah merasakan mungkin aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Buleleng, tapi mungkin lebih didetailkan lagi, mungkin Dok diperkenalkan ya terlebih dahulu, ini seperti apa sih, Dok, PKBI Buleleng ini, bisa diceritakan dulu, Dok.
6: Iya, terima kasih, Henny. Jadi pertama kami dari PKBI Bali, PKBI Buleleng mengucapkan terima kasih ya kepada RRI karena sudah diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan masyarakat. Walaupun sebetulnya kami sudah kemana-mana nih, pergi memberikan pelayanan seperti yang dibilang tadi. Kalau kita lihat Bali gitu ya, selalu kita akan melihat dikotomi antara selatan dan utara. Ya, kenapa selatan? Kenapa bukan timur barat? Ya karena sudah ada selatan yang maju. Dan kita di utara ini selalu menjadi tantangan besar karena kita jauh dari selatan yang semua hal terpusat di sana. Yeah. Kesehatan, pendidikan, industri, pekerjaan, pemerintahan gitu. Nah, kemudian kenapa utara? Karena kebetulan kita lebih maju ketimbang, lebih duluan berkembang ketimbang okelah Karangasem maupun Jemberana, karena kita dulu ada historisnya Sunda kecil gitu ya. Sehingga apapun yang di selatan itu di Denpasar ada, kita semestinya membangun juga di sini pelayanan kesehatan. Dan PKBI sendiri, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dan ini mungkin nama yang agak-agak tua begitu ya, kita selalu memiliki komitmen untuk mendukung pemerintah. Dalam hal ini menutupi pelayanan yang selama ini tidak terjangkau. Karena relawan kita sejauh ini sudah datang ke kelompok-kelompok rentan berisiko yang nanti dijelaskan lebih teknis oleh Dr. Edi, sampai ke Tejekule, sampai ke daerah-daerah misalnya Sidetape, Sari Mekar, dan banyak lagi itu salah satu yang kami sebutkan. Sedikit tentang PKBI, agak cepat ya. Ini sebetulnya benar kenapa namanya agak tua, karena memang ini organisasi sipil termasuk yang paling tua di Indonesia dan sampai sekarang eksis, bahkan ada di seluruh Indonesia. Di Bali ada daerah Bali, tadi saya sebut PKBI Bali. Kemudian cabang-cabang ada di semua kabupaten, cuman sejauh ini yang cukup berkembang itu yang di Singaraja. Sehingga kita terus mendapat proyek dari daerah. Dan PKBI Indonesia ini mendapat support juga dari donatur di luar negeri, karena dianggap bahwa ini masih penting dan memberi kontribusi yang banyak untuk kesehatan kelompok rentan seperti tadi kita, isu di pernikahan anak-anak, kekerasan seksual, kemudian gender, pemberdayaan, kemudian stunting juga kita garap gitu ya. Nah, oleh karena itu kami diberikan mandat tugas. Saya secara personal sebetulnya sudah aktif di PKBI daerah sejak tahun 95, waktu kuliah kedokteran sama kayak Dr. Eddy. Nah, sekarang di Buleleng diberikan tugas untuk mengembangkan, karena sebelum ini saya kelola, ini memang agak tidur ya PKBI. Nah, sekarang sudah berkembang, dan kembali ke sejarah tadi, kenapa PKBI ada di tahun 57 itu, karena beberapa senior kita, para dokter, melihat bahwa sehabis perang kemerdekaan, kalau ini tidak dikendalikan jumlah penduduk, nanti takutnya ada ledakan penduduk. Dibentuklah PKBI ini. Nah, pemerintah kemudian melihat, wah ini bagus nih, sehingga sekitar tahun akhir 70-an itu, atau awal tahun 80-an, diambil alih oleh BKKBN. Sehingga PKBI bukannya bubar, tapi mengembangkan kegiatan ke aspek-aspek yang lebih real. Misalnya seperti tadi, bagaimana edukasi kesehatan reproduksi lebih baik kepada kelompok remaja, kemudian pendampingan keluarga rentan, termasuk stunting dan pernikahan anak-anak, yang sebetulnya sempat kita bahas di RRI sini ya, ketika saya baru pertama kali mengelola perkumpulan ini. Beberapa dokter menyampaikan fakta bahwa di Buleleng ini masih banyak sekali ada perkawinan anak-anak, kekerasan seksual, pelecehan seksual, bullying dan sebagainya. Jadi kegiatan kita sangat luas sekali, dan oleh karena itu kita mengajak Mbak Henny dan pendengar RRI, anak-anak muda Buleleng gabung dengan kita. Di samping mungkin ada juga yang disesama gitu ya, tapi saat ini kita bicara soal PKBI, agar kita bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada bangsa ini, walaupun kecil, tetapi itu akan sangat bermakna. Jadi begitulah PKBI yang ada di Buleleng ini, yang akan kita terus usung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Kelompok mana saja dok, atau mungkin pelayanan dalam bentuk yang seperti apa? Adakah khusus mungkin daerah-daerah tertentu saja atau bagaimana dok kalau ya, PKBI?
6: Jadi sebetulnya kita ingin menjangkau banyak masyarakat ya. Yang menjadi target kita adalah, nanti Dr. Eddy menambahkan ya, kelompok rentan. Memang tentu kita tidak akan bisa menjangkau semuanya, sehingga kita melakukan prioritas pemetaan dan kemudian kita hadir ke sana. Selanjutnya kalau nanti relawan kita bertambah banyak dan network kita bertambah banyak, tadi misalnya kita berbicara kemungkinan PKBI MOU dengan RRI. Selama ini PKBI sudah MOU dengan banyak bidan praktek misalnya. Karena target kita kan seperti tadi stunting, penyakit menular seksual, pembatasan jumlah anak. Itu sudah mencapai banyak sekali wilayah. Tadi yang ditanyakan targetnya seperti apa, yaitu target kelompok rentan. Nanti mungkin Eddy menambahkan.
5: Oke, baik Dr. Eddy yang langsung terjun ke lapangannya nih juga. Gimana dok? Mungkin dok.
2: Oke, benar yang dikatakan oleh Dr. Arya bahwa PKBI itu sudah sekarang sangat melalang buana gitu di Buleleng, mulai dari ujung timur sampai dengan ujung barat seperti itu. Dan ini ada program namanya program ACCD atau Project ACCD itu.
5: Apa itu dok?
2: Expanding Client Center, Family Planning and Sexual Reproductive Health Delivery. Dan ini merupakan suatu program.
6: Kalau di Indonesia kan apa ini?
2: Kalau di Indonesia kan adalah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan dengan client center. Dengan kebutuhan klien seperti itu. Nah, ini merupakan turunan proyek dari internasional. Dari naungan kita di internasional itu adalah IPPF, International Planned Parenthood Federation. Itu keluarga berencana di
6: dunia
2: seperti itu. Nah, itu memberikan dana ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 8 daerah yang diberikan. Salah satu itu di Bali. Ada di Kalimantan, Sumatera, Aceh, Jawa, dan lain sebagainya, dan Jawa. Nah, untuk di Bali sendiri itu ada dua cabang yang diberikan mandat untuk melaksanakan secara langsung ke masyarakat. Itu adalah PKBI Buleleng dan PKBI Tabanan. Karena kita dinilai sebelum-sebelumnya juga aktif, proaktif terkait dengan pelayanan kesehatan dan juga edukasi seperti itu. Nah, perlu diketahui itu untuk proyek itu mulai dari 2025 sampai dengan nanti akhir 2027. Jadi masih ada waktu. Nah, selama rentangan 1 tahun ini, dari mulai pertengahan 2025 sampai dengan bulan kemarin, kami sudah mencatat sekitar 26 desa yang sudah kami kunjungi.
7: Okay.
2: Dari 9 kecamatan, baru 7 kecamatan.
6: Sudah.
2: Yang sudah itu 7 yeah, kecamatan.
6: Banyak.
2: Yang belum itu adalah Busung Biu, ini Busung Biu dan juga Kecamatan Kubu Tambahan. Bulan ini ke Kecamatan Kubu Tambahan, itu Desa Bonting nanti.
7: Oke.
2: Okay. 12. Nah, seperti itu untuk akses layanan yang diberikan itu mulai integrasi layanan primer namanya, dari mulai semua kelompok usia. Dari balita sampai dengan lansia dan dari belum lahir seperti itu, dari masa kandungan sudah kami lakukan layanannya. Nah, untuk layanan proyek ACCD ini itu ada 3 topik utama seperti itu, 3 aspek. Yang pertama itu layanan mobile namanya, Kak, itu terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan, itu masyarakat kurang mampu, disabilitas, ODIP, orang dengan HIV AIDS gitu, seperti itu, dan juga lapas dan lain sebagainya. Okay. Itu kita ke desa-desa, itu setiap bulan pasti ke desa-desa minimal 3, karena dari MOU project itu minimal 3 kegiatan gitu, ke desa-desa. Dan juga yang kedua itu dari desa inovasi. Kita ada desa inovasi di Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng, seperti itu. Nah, di Desa Sarimekar ini kita kembangkan karena terkait dengan permasalahan stunting, pernikahan dini, seperti itu. Jadinya kita berencana untuk melakukan ada beberapa program. Salah satu ada program keluarga asuh. Kita menampingi 6 keluarga asuh, ada yang 3 stunting dengan 3 ibu hamil kekurangan energi kronis, seperti itu. Dan salah satunya itu ada pernikahan dini, itu 13 tahun, seperti itu. Yang sekarang sudah lahir dan anaknya sehat, laki-laki, seperti itu.
6: Jadi itu kita dampingi juga.
7: Dari sejak dini lah ibaratnya. Betul, gitu. Betul. Ya.
6: Artinya pada kasus ini kita sangat salut, apresiasi, karena kalau pasangan lain mungkin memutuskan untuk aborsi dan kadang aborsinya itu tidak sehat gitu, karena itu pilihan yang disembunyikan. Tetapi pada kasus ini kami PKBI dan relawan sangat senang, bangga, karena baik keluarga maupun pasangan ini komitmen untuk mempertahankan sampai lahir tadi. Bahkan setelah ini komitmen juga ibunya itu, si ibu muda ini, untuk melanjutkan kejar paket B. Artinya ini bukan hal sesuatu yang kita inginkan berulang. Tapi setelah terjadi suatu masalah, mereka memilih solusi yang lebih baik ketimbang melakukan pengguguran kandungan seperti itu. Yang kita inginkan jangan lagi terjadi ya, Dr. Reddy, hal seperti ini. Oleh karena itu, kenapa Dr. Reddy tadi bilang step pertama kita justru pada edukasi kesehatan reproduksi, bukan pada bagaimana nanti menangani pernikahan anak-anak seperti ini.
7: Baik, nah untuk pemilihan daerah-daerah tersebut, Dok, apakah daerah yang mengajukan untuk dikunjungi PKBI atau memang ada listnya nih, atau memang karena daerah tersebut ada data stunting, ada data pernikahan dini anak, atau bagaimana, Dok, kriterianya?
2: Itu dari beberapa aspek benar ya, Bu. Ini yang pertama itu kita by data. Jadi kita sudah MOU dan juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dinas DPMD PPKB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keluarga Berencana, seperti itu. Dan juga beberapa dinas lainnya. Kita by data terlebih dahulu, kita kunjungi data-data ataupun desa-desa yang memang memiliki kerentanan. Baik itu stunting, pernikahan dini, kekerasan seksual, atau lain sebagainya.
6: HIV,
2: seperti itu. Itu yang pertama, by data. Yang kedua, karena kita mempunyai media sosial seperti itu, ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Ada beberapa kali itu perangkat desa yang mengajukan. Kepada kita seperti itu untuk melakukan pelayanan kesehatan di desa tersebut seperti itu. Dan yang ketiga itu dari kita kolaborasi dari berbagai
6: stakeholder.
2: Yeah. Dari organisasi kemasyarakatan, ada misalkan Kesatuan Mahasiswa Hindu KMHDI, seperti itu. Ada nanti
6: Yayasan Sesama.
2: Yayasan Sesama. Yeah.

0: balitanya stunting, kita datang ke rumahnya langsung. Yeah. Gitu. Jadi tidak hanya ngumpul di balai desa, kita beri pelayanan, enggak. Tapi ini pendampingan dan pengukuran berat badan secara berkala ya, Dr. Edi, yeah, dan memiliki target agar itu teratasi. Okay. Saya ingin menambahkan satu hal, biar anak muda Buleleng yang dengar nanti, loh kalau kami mau gabung, emangnya kami mampu kan,
1: nah,
0: begitu?
1: Itu dia, Dok.
0: Nah itu yang belum disampaikan tadi, kami juga melakukan program pelatihan, workshop. Dan itu tidak berbiaya, maksudnya tidak mengeluarkan biaya, tapi kami justru berikan insentif. Jadi adik-adik atau anak muda ini yang kepingin memberi pelayanan, apalagi yang di luar latar belakang pendidikan kesehatan, kadang kan tidak memiliki rasa percaya diri. Tapi kami berikan workshop. Workshop kita lakukan di daerah Lovina misalnya, atau di tempat yang lain. Itu ada narasumber dari daerah, bahkan dari pusat. Dan teman-teman peer educator di sini, mereka diajak bagaimana melayani masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. Ya kan, ya, udah ya, beberapa kali ya, tadi ya kita workshop.
2: Dan salah satu workshopnya kita menggandeng dari teman-teman kita yang disabilitas, yang mempunyai berkebutuhan khusus seperti itu. Kita karena sistemnya inklusif jadinya menggabung semua, melayani semua.
1: Okay. Tapi yang tergabung di PKBE ini apa hanya di, maksudnya di bidang kesehatan saja, Dok? Dokter aja tidak, atau bidan saja atau gimana, Dok? Tadi malah ngajak anak muda nih gabung.
0: Iya, jadi salah satu profil kita gitu ya, prinsip kita adalah inklusivisme, heterogenitas gitu. Jadi kita tidak mengkotak-kotakkan siapapun yang mau ikut. Siapapun yang berminat dan memiliki dedikasi kepada masyarakat, kita hadirkan, kita ajak, kita gabung. Walaupun memang sebagian, sekitar mungkin 40% adik-adik kita yang menjadi relawan dari kedokteran, dari keperawatan, tapi banyak juga yang dari SMA, kemudian dari fakultas lain ya, Dr. Edi,
2: ya fakultas lain.
1: Berarti semua bisa. Tapi Dok, kalau membahas Buleleng kan tempatnya ini semua jauh-jauh gitu, Dok, menjangkaunya. Yeah. Tantangannya ini apa, Dok, selama ini memberikan pelayanan ke desa untuk pelayanan inklusif ini?
0: Nah ini Edi yang hari-hari di lapangan pasti banyak cerita nih.
2: Iya, pertama memang benar Buleleng itu kan 9 kecamatan dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Dan juga ada yang nyegara gunung lah, dari pantai sampai dengan pegunungan sudah kita lalui seperti itu. Nah salah satu permasalahan ataupun tantangannya adalah di memang demografinya dan juga geografinya. Jadi pada saat kita lakukan pelayanan bukan hanya di balai desa saja. Jadi konsep kita pertama itu konsep di balai desa terlebih dahulu untuk pelayanan kesehatan umum, pelayanan pemasangan KB secara gratis, dan juga ada screening kanker serviks. Sekarang dengan metode HPPDNA itu kolaborasi sama Puskesmas. Nah setelah itu selesai, kita lanjut ke home visit. Kita minimal 5 home visit dicari untuk melihat langsung ke kondisi masyarakat seperti itu. Karena suka berpetualang juga jadinya menjangkau di pelosok-pelosok. Dan banyak cerita seperti itu, misalkan ada memang jalannya itu bukan aspal seperti itu, bukan jalan rusak atau lain sebagainya, sudah jalan tanah sampai berlumpur dan lain sebagainya. Dan hampir beberapa kali kendaraan kita itu, motor kita itu sampai tidak bisa melewati, jadinya taruh motornya sampai itu jalan kaki. Seperti itu, jalan kaki.
1: Wow, ya. Berarti sampai home visit juga ya?
2: Iya, sampai home visit.
0: Nanti kalau Henny dan pendengar RRI, terutama anak muda, bisa ini, pantengin medsos kita. Bagaimana teman-teman relawan PKBI, kalau datang ke daerah-daerah pelosok itu, tampak di sana, suka dukanya. Kalau tadi dibilang nyegara gunung, benar ya, kalau gunung kita sudah sampai dekat-dekat Pegayaman naik ya,
2: ya naik,
0: kemudian nyegara yang di pinggir
2: pantai
0: Kebujati
2: sudah.
1: Iya, karena treknya di Buleleng kan bukan hanya trek lurus saja, ini ke pegunungan, belum lagi turun menaiki lembah, turun lembah aduh. Iya, tapi kalau membahas kesehatan, Dok, yang di pelosok tadi dikatakan semua pelosok juga sudah dilalui begitu, Dok, ya apa sih sebenarnya permasalahan kesehatan yang ada di desa yang menjadi permasalahan untuk masyarakat, Dok? Apakah karena aksesnya saja atau memang informasinya nih yang kurang untuk masyarakat, Dok, terkait kesehatan?
0: Ya saya rasa kompleks ya. Pertama memang demografi pasti sangat mempengaruhi bagaimana akses itu menjadi lebih sulit. Apalagi walaupun sekarang misalnya pemerintah sudah sangat mati-matian memberikan jaminan kesehatan gratis, tapi kadang mereka ada barrier lain, yaitu jarak dan transportasi. Makanya kemarin PKBI misalnya bekerjasama dengan yayasan sesama untuk menyiapkan transport keluarga rentan yang harus berobat ke rumah sakit itu misalnya. Jadi ada

0: semacam kerjasama MOU. Selain tadi disampaikan dengan berbagai dinas yang memiliki data untuk menjadi pertimbangan kita memberikan proyek. Terus yang kedua tentu faktor edukasi, pendidikan, dan mitos. Ya. Jadi memang banyak sekali kondisi-kondisi seperti itu yang kita hadapi. Misalnya nih, ini yang paling menarik. Kalau kita berbicara di daerah Sari Mekar misalnya. Di sana memang capaian imunisasi agak perlu tantangan nih. Karena mereka memiliki stigma bahwa imunisasi itu dilarang oleh agama misalnya. Oh, itu tantangan yang besar itu. Ya, jadi teman-teman PKB ini memang datang ke rumahnya masing-masing. Mungkin dengan memberikan edukasi dan insentif. Apa bonus agar mereka mau untuk imunisasi. Terus yang terakhir. Ya memang stigma, kayak misalnya kalau kita ke daerah timur ya nih, di daerah Tujuh Kule, kita juga punya ada relawan di sana. Tidak hanya di sana, sebenarnya di mana-mana di Buleleng masih banyak pengidap HIV gitu ya. Dan itu kadang mereka memang tidak bisa terbuka, karena kalau mereka pikir terbuka, mereka akan distigma oleh masyarakatnya. Padahal kunci kita memberi pelayanan itu adalah bagaimana mereka terbuka dan akses pengobatan ini menjadi terbuka lebar. Ada kasus seorang pengidap HIV hamil dan dia pergi, gak ada di kampungnya. Dan orang tuanya juga gak tahu ini pergi kemana, hamil muda. Dan itu bukan tidak mungkin dia juga akan menularkan di mana-mana. Katanya di Denpasar itu. Dan kalau kita tanya kenapa gak mau bicara terbuka, kita obati, obatnya gratis ARV itu dari VCT, dari rumah sakit. Karena memang malu, karena begitu ketahuan dia akan distigma. Di sana ada suami istri yang HIV, anak-anak juga HIV, itu masih banyak. Nah makanya kita ada juga proyek apa yang perkawinan usia muda, Dr. Edi?
1: Proyek Tantri.
0: Tantri.
1: Di desa Sambirenteng.
0: Nah jadi ini terinspirasi dari cerita ini yang Tantri, bagaimana seorang wanita muda yang memberdayakan dirinya untuk tidak dijadikan selir oleh raja yang lalim. Gitu. Nah itu yang menjadi inspirasi sehingga proyek ini seperti tadi ada workshopnya, ada pendampingan, ada edukasi kepada orang tua dan keturunan-keturunan ini bagaimana menikah itu saat siap gitu, tidak karena kepingin aja atau gara-gara hamil gitu.
2: Wah banyak kegiatan sebenarnya ya mendengar. Padahal di desa kan sudah ada posyandu juga dok. Posyandu lansia ada, posyandu remaja ada. Itu ada kolaborasi dengan PKBM atau bagaimana dok itu?
1: Ya untuk pelayanan posyandu juga kolaborasi kita ke beberapa posyandu di desa binaan terkhusus dan juga di beberapa posyandu di desa lain. Jadi kita melayani di posyandu terlebih dahulu dan juga nanti akan ada sweeping vaksinasi seperti itu. Jadi kalau sweeping vaksinasi jadinya dicari data-data yang belum tervaksinasi sesuai dengan usianya. Kita ke rumahnya edukasi seperti itu dan lanjut memberikan pelayanan ke rumahnya.
2: Ya, mungkin PKBM ini cari yang tercecer-tercecer ibaratnya gitu ya, ya dok ya.
0: Persis. Jadi posisi kita membackup pemerintah agar kelompok rentan yang tidak terjangkau ini kita bisa berusaha menutupi. Dan tidak hanya dengan posyandu yang secara formal tetapi informal dengan bidan swasta praktek. Ada MOU juga mereka. Mungkin Edi bisa ceritakan.
1: Balik lagi untuk programnya kan ada layanan mobile, ada desa inovasi di Sari Mekar. Dan juga yang terakhir itu adalah MOU bidan. Kita selama 1 tahun ini sudah ada 4 MOU bidan. Itu di desa Sari Mekar, desa Pegayaman, desa Dencarik, dan juga desa Panji. Seperti itu. Jadi kita support untuk alat kontrasepsinya. Dan nanti untuk bidan itu bisa melayani masyarakat rentan. Dengan masyarakat kurang mampu dan lain sebagainya. Kalau bisa digratiskan seperti itu.
2: Oke, baik. Kita juga akan undang pendengar ya, mungkin ingin bergabung juga pagi hari ini pendengar dalam dialog Hebal Kengken. Mungkin bagaimana, Anda ingin ceritakan bagaimana mungkin kondisi di daerah tempat Anda begitu, apakah layanan kesehatannya sudah mudah dijangkau atau seperti apa, mungkin pernah mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan mungkin ya, atau seperti apa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-399-9790. Kita izin menyapa pendengar.
0: Baik.
2: Pak Dok, selamat pagi.
3: Swastiastu.
2: Ini Swastiastu. Pak Gus kayaknya rindunya sama Pak Dokter nih, King.
3: Enggak. Adik saya nih.
2: Oke.
3: Rahayu Nagrahe. Iya, Dok. Tapi nanti kena, Dok.
0: Rahayu Pak Gus, nggih. Muali rahayang, Pak.
3: Nggih. Ya, sungkare panjang ketemu di darat nggih. berkat bantuan RRI.
0: Nggih, Jakti.
2: Nah, Pak Gus gimana nih Mayong, Pak Gus?
0: Nggih.
3: Baik, saya lansia tiganya dok.
0: Nggih.
3: Baik, saya terus bang perjalanan saya nih, betul-betul cacahkan malu ngomong di RRI. Iya. Ya. Dulu sama siswa, ya, dulu kan masuk dalam program BKKBN dari Populasi Grup yang aktif di zamannya 80. Pasien-pasien fakultas wakili satu orang, terus saya fakultas saya dikirim.
0: Oh, bagus sekali.
3: Iya, saya ada sertifikatnya dok dari kampus di Bali ya.
0: Ya kapan-kapan mudah-mudahan PKBI ke Mayong Pak Gus ya, nanti kita ketemu ya.
3: Ya. Ya ingin bergabung sama-sama nih.
0: Nggih.
3: Iya. Penyandang disabilitas dulu masa perang ya.
2: Nggih, Pak Gus.
3: Dokter Astawa menten dulu.
0: Oh iya iya iya.
2: Tapi kalau di Mayong layanan kesehatannya seperti apa Pak Gus?
3: Aduh, ya terus terang aja mau maaf. Bos Andi ada saya jalan kaki tak bisa, ibu saya tak bisa.
0: Nah nanti seperti Niki yang kita kunjungan home visit Pak Agus, kita datang ke rumah. Nanti kita catat ini nanti biar direncanakan sama Dokter Edi ya teman-teman suka berpetualang sekalian.
3: Iya. Inilah acara baru begini dok. Dulu kan tinggal di Singaraja, dok kan tahu. Rumah saya jalan Kresna, kontrol di berkas umum, rutin dulu. Ya, pindah ke Tasanda. Pulang kampung saya pensiun. Okay. Rumah saya di Kresna saya jual dah. Pulang kampung saya pulang ke desa ini. Ya, Dokter Luis Armahum tuh beliau
0: datang. Iya, nggih, baik. Nanti kita berkunjung Pak Agus,
2: suksema
0: Pak
2: Mayong nanti Pak Agus nggih. Nggih.
3: Betul.
2: Sama Pak Gus. Nah,
3: terakhir, ibu saya, bukan saya, masih di bawah kawasan terujat cuti di depan rumah sakit umum itu. Setiap bulan ngambil ibat dok. Tapi sempat saya datang ibu saya ke sana ke Cikaraja. Ambil obat, obat saya ngambilkan dulu. Tapi kontrol ibu saya tak karena jauh kasihan ibu saya. Makanya saya tinggal di Mayong. Di Pos Andi dekat, darah dekat, darah kaki tidak kuat.
2: Pak Gus Rahayu, Pak Gus Suksemo Niki.
3: Ini yang penting Dokter Aryo Gunawan tetap sehat. Aryo Nugraha,
0: Dokter Edi.
3: Dokter.
2: Semua.
3: Dokter kalau telepon nanti dapat telepon saya, aku udah tahu buat dokternya.
1: Siap.
2: Gih, sukses sama Pak Gus.
3: Ya, sukses sama.
2: Rahayu, gih. Nah seperti ini ya dok ya mungkin ya yang para lansia yang tidak bisa menjangkau untuk ke Posyandu begitu. Satu penelpon lagi silahkan mendengar di 24644 ataupun di WhatsAppnya. Gih, selamat pagi Pro 1. Oke, selamat pagi Pak Nyoman. Halo.
4: Selamat pagi Om Swastiastu.
2: Swastiastu. Oke, silakan Pak Nyoman mungkin ada yang disampaikan.
4: Ini kemarin ketemu Pak Dokter Adi berbincang sekali juga.
2: Semuanya rindu nih kyo Pak Dokter mengudara nih.
4: Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dokter keduanya.
0: Oke,
4: Pak. Telah hadir di hari saja. Telah memberikan informasi-informasi terkait dengan PKBI. Di sini kami lihat lama tidak muncul PKBI. Sekarang sudah muncul kembali. Ini sangat bagus sekali. Di mana tugas dari PKBI itu luar biasa program-programnya membantu warga rentan, HIV dan juga mengurangi jumlah penduduk. Di sini kami lihat bahwa kami lihat belum pernah di Baptis Ragu PKBI muncul. Mudah-mudahan nantinya bisa Bapak berkolaborasi dengan tugas-tugas dari Posyandu Baptis Ragu. Karena di Baptis Ragu itu rutin sudah dilaksanakan Posyandu ya, terkait dengan kesehatan. Sudah bagus sekali, itu tentunya mungkin tugas Bapak yaitu untuk yang tidak terjangkau. Ya. Tapi sangat baik juga kalau bisa berkolaborasi dengan terus tugas di desa. Okay. Di sini kami ada pertanyaan yang menarik, okay, terkait dengan pengurangan penduduk atau pengurangan kelahiran. Di sini jarang sekali muncul di saat ini, yaitu terkait dengan kontrasepsi yang dilakukan dipakai di masyarakat. Pertanyaan kami, kontrasepsi apa saja yang masih digunakan yang baik di masyarakat? Ya. Itu pertanyaan kami. Ya. Tentunya yang terakhir kami sampaikan, mudah-mudahan dengan munculnya PKBI sekarang ini yang sudah aktif, mudah-mudahan dapat membantu melaksanakan program-programnya sesuai dengan apa yang diharapkan di masyarakat. Okay. Itu saja. Terima kasih. Walau tanya, dokter.
2: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Hyman Sudarsana niki sampun ikut gabung nggih. Dan pendengar Pro 1 yang lainnya, karena waktu juga mohon maaf kita tanggapi dulu niki Dok, untuk akses pelayanan kesehatan tadi di Mayong Pak Pak Gus Mohong.
0: Nggih, Pak Gus, jadi Suksema sudah atensi, nanti Dr. Reddy dan teman-teman siap untuk berkunjung dan melakukan home visit, terutama kelompok-kelompok rentan seperti Pak Gus yang tidak bisa pergi jauh karena gangguan penglihatan. Sabar Pak ya, sehat selalu. Dan Pak Nyoman, Bakti Serage ini tetangga tiang niki. Pak Nyoman sebagai kelompok yang sudah usia pertengahan ke atas, pasti dulu waktu kecil pernah mendengar BKKBN, PKBI, karena di Buleleng sejak 2 tahun ini baru kita aktifkan. Astungkare nanti juga kita bisa kolaborasi Pak di Desa Bakti Serage, terutama keluarga rentan. Kalau keluarga yang umum mungkin di pelayanan posyandu sudah tercover, pos bindu, tapi yang kunjungan ke rumah mungkin kita akan kolaborasi dengan puskesmas atau puskesmas pembantu. Dan mengenai KB selalu kita perlukan Pak ya, alat kontrasepsi, metode itu untuk membatasi kelahiran, dan tidak ada yang terbaik untuk setiap orang. Setiap orang memiliki pilihan yang paling sesuai untuk dirinya sendiri, dan itu akan ditentukan oleh dokter maupun bidan yang melayani mereka. Jadi tidak bisa dibandingkan satu pemakai dengan pemakai lain, karena setiap orang memiliki kecocokan tersendiri. Dr. Reddy ada tambahan? Silakan.
1: Oke, terima kasih atas pertanyaan dan juga sarannya terkait dengan bapak-bapak. Nah benar, yang di Mayong kami kan belum di Busung Biu seperti itu.
2: Belum sampai Mayong nih.
1: Nah nanti diagendakan bisa Pak, dan juga di Bakti Serage mungkin kita nanti carikan waktu untuk kolaborasi. Nah terkait dengan KB ini, mungkin banyak orang dan juga banyak masyarakat yang masih berpikir bahwa KB itu hanya untuk perempuan seperti itu. Nah itu yang kita akan gaungkan, bahwa ini kesetaraan gender dan juga tidak ada subordinat antara perempuan dan laki-laki. Jadinya itu bisa dikoordinasikan kepada masing-masing keluarga mana yang lebih baik seperti itu. Dan kami melayani dan juga memberikan akses KB gratis pada saat bakti sosial itu. Ada beberapa jenis KB. Untuk KB-nya itu ada KB IUD, seperti itu, yang dimasukkan ke dalam genital, alat reproduksinya. Dan juga ada KB implan, yang di lengan, seperti itu, untuk ibu-ibu. Dan juga KB suntik, 1 bulan, 3 bulan. Ada pil KB, dan satu ini hanya untuk cowok, itu kondom. Okay. Nah, jadi yang bisa dikoordinasikan KB mana yang terbaik dan juga menjunjung tinggi dari kesetaraan gender.
0: Iya, biar nanti bisa menjadi real ya. Satu contoh saya boleh sampaikan, saya sendiri punya istri gak pernah pakai KB. Semenjak saya menikah sampai sekarang anak udah mau kuliah, istri saya sekalipun tidak pernah tersentuh alat KB. Jadi yang KB saya. Okay. Jadi biar semua pendengar RRI maupun anak muda Buleleng yang mungkin mau persiapan pernikahan tidak memiliki persepsi Dr. Reddy cuman menyampaikan mungkin secara himbauan teori gitu, tapi faktanya gimana? Faktanya saya sendiri melakukan hal itu.
2: Karena dari sisi perempuan merasa tidak adil aja Dok, perempuan saja ini yang suruh kontrasepsi begitu ya.
0: Nah itu
2: ya,
0: bagian dari isu yang kita di PKBI sedang usung, yaitu soal gender, kesetaraan. Iya. Jadi jangan pikir urusan nyuci, masa itu perempuan, KB itu urusan perempuan, nanti kalau hamil salahnya perempuan. Ya. Jadi KB itu, kontrasepsi itu sebetulnya urusan laki-laki juga, okay. Seperti yang saya lakukan.
2: Baik, berarti edukasi itu tetap yang terpenting ya dok. Betul, ya, memberikan
0: pintu
2: edukasi,
0: masuknya. Pintu masuknya. Itu pintu masuknya.
2: Dan dok, sebenarnya apa sih dok yang mungkin terakhir yang paling mendesak untuk dibenahi begitu agar kesenjangan akses kesehatan begitu antara wilayah perkotaan dan pelosok ini dapat semakin berkecil begitu dok?
0: Oh ya, nanti Edi menambahkan. Okay. Pertama kesadaran ya. Kesadaran, karena saya tadi katakan bahkan masyarakat kita yang memiliki kis sekalipun yang kalau sudah berobat itu nggak bayar sekalipun dia kadang nggak mau menggunakan. Iya. Mereka lebih suka beli obat herbal dan sebagainya. Bukan tidak bagus ya, saya rasa boleh, tapi itu mestinya dikolaborasikan atau disinergikan. Jangan memilih satu dan mengesampingkan yang lain. Itu soal bagaimana kesadaran. Kedua memang bagaimana soal daya tahan kita sebagai bagian dari masyarakat untuk memberi pengabdian. Kadang-kadang itu yang kita kurang. Mm-hmm. Saya bukannya mengajak orang yang tidak mau ya, tapi kalau memang saya rasa banyak yang memiliki kemauan, tapi mereka dengan siapa nih, kemana nih PKBI bisa menjadi wadah untuk bergabung. Mm-hmm. Mungkin Edi bisa.
1: Yeah, oke, okay, yang perlu dibenahi mungkin dari sistemnya. Mm. Sistem akses layanan kesehatan dan juga sistem dari pendidikannya. Saya cerita terkait dengan sistem akses layanan kesehatan. Memang sudah ada puskesmas yang terdekat, tetapi bagaimana tenaga kesehatan itu belum bisa menjangkau sampai dengan pelosok-pelosok rumah seperti itu, sweeping dan lain sebagainya. Mm-hmm. Itu yang perlu dibenahi. Bukan hanya sekedar formalitas program, yeah. Bukan hanya misalkan sudah ada puskesmas pembantu, tetapi untuk melayani dan juga mengabdikan kepada masyarakat itu yang belum ada seperti itu. Yeah. Dan juga komitmennya, ada sih beberapa yang memang menjadi panutan itu di tenaga kesehatan, tetapi ada juga yang memang hanya sebagai formalitas, mm-hmm. bahwa itu adalah tugas atau lain sebagainya tanpa memang memandang bisa memanusiakan manusia seperti yeah. itu yang pertama. Dan untuk sistem pendidikan memang untuk permasalahan-permasalahan remaja, baik itu pernikahan dini, kekerasan seksual, pelecehan seksual atau lain sebagainya, memang mereka adalah korban sistem pendidikan yang belum merata seperti itu. Balik lagi ke masalah yang pernikahan dini yang 13 tahun yang saya temui, sudah hamil itu, ketika saya melakukan pendekatan dialogis seperti itu, bagaimana ceritanya mereka dan lain sebagainya, ternyata di sistem pendidikan kita, baik itu formal maupun informal, dia belum memiliki akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Hmm. Seperti itu, belum mendapatkan informasi yang baik, malah dia mendapatkan informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya seperti itu. Itu sih, mereka itu adalah korban sistem yang sebenarnya bu. Tidak ada pelaku, tidak ada korban, tapi dua-duanya cewek cowok tersebut adalah korban sistem yang belum maksimal di beberapa daerah tersebut.
2: Oke, luar biasa. Tapi semoga kegiatan ini bukan kegiatan yang sekali datang. Betul. Begitu dok ya, tapi benar-benar nanti memberikan dampak jangka panjang ya dok ya. Mungkin terakhir dok, bisa dia sampaikan ke masyarakat, kemana bisa menghubungi PKBI?
1: Oke, ya. Untuk menghubungi PKBI, kami sudah ada platform media sosial, yaitu Facebook di PKBI Buleleng, di media sosial Instagram PKBI_Buleleng, dan juga TikTok ada. Itu ada beberapa informasi terkait dengan edukasi kesehatan reproduksi, kesehatan layanan umum, dan juga apabila Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ingin mengajukan desanya untuk dikunjungi, yang belum kami kunjungi karena desa di Buleleng itu
2: banyak,
1: 129 dan 19 kelurahan, kami baru 26 desa seperti itu. Nah, semoga kedepannya bisa satu-satu tak kunjungi gitu. Biar bisa lihat.
2: Tugas berat nih dok.
1: Ya pelan-pelan.
2: Baik, terima kasih banyak dok. Hari ini mungkin kita juga jadi banyak tahu begitu ya, banyak belajar juga bahwa kesehatan ini adalah hak semua orang ya dok ya. Apalagi tadi termasuk Pak Gus Maung juga di Mayong. Mungkin banyak seperti Pak Gus begitu yang susah ini kalau inginnya periksa rutin tapi jalan aja akses jalannya susah begitu, keluarga anak semua masih sibuk kerja atau mungkin hal-hal lainnya begitu, dan memang ini tidak boleh terhenti hanya karena seorang tinggal jauh dari pusat kota juga begitu dok ya, berada di pelosok desa atau menghadapi keterbatasan tertentu juga harusnya mendekatkan layanan kesehatan ini berarti mendekatkan harapan ya dok, harapan untuk sehat nih untuk bangsa kita. Terima kasih banyak dok kepada Ketua PKBI Buleleng Dr. Putu Arya Nugraha SPPD Finasim. Banyak yang rindu ternyata sama suaranya Pak Dokter ini ya. Ada Wakil Ketua PKBI Buleleng juga Dr. Kade Edi Sekarma SK yang hadir dan berbagi informasi juga serta pengalaman bersama kita dok. Memang Buleleng itu susah dok nyari menjangkaunya, tidak bisa dengan mobil, bawa motor aja susah begitu, mesti ada yang mesti jalan kaki, jangan-jangan
0: tantangan yang sangat menarik gitu dah. Dan kebetulan mereka ini di PKBI orang-orang yang gemar tantangan.
2: Nah, itu
0: jadi
2: dia.
0: Match jadinya.
2: Kalau tidak ada hobi itu kayaknya susah menjangkau itu.
0: Kalau
2: dok.
0: Tidak ada passion, tidak ada panggilan jiwa, jangan harap. Karena mereka di sana betul-betul basicnya itu, ini kan organisasi nirlaba ya, yang tidak profit, tapi mereka memang memiliki panggilan jiwa di sana dan setiap hari mengalir seperti air menuju muara-muara di mana keluarga rentan ini berada.
2: Aduh, ngayahnya itu dong. Tapi semoga nanti yang lainnya datang dari segala positif-positifnya dalam segala ayah arah ya, Dokter Edi. Terima kasih banyak. Semoga upaya menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif hingga pelosok desa juga dapat terus berkembang melalui kolaborasi antara masyarakat, tenaga kesehatan, komunitas dan berbagai pihak dari PKBI Buleleng. Terima kasih banyak para narasumber.
0: Terima kasih Hendi, pendengar RRI dimanapun berada. Salam sehat ya.
2: Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Nibat Talia, terima kasih. Sampai jumpa.
5: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
6: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget, ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal.
7: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
8: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Inggih. Ratu Widadani, para pengonang yate para pengerenge. Siaran budaya sudah lepat Joko Tundes mewali titiang Mangkusumantri. Saya ge jagi ngiringang ibu-ibu Ratu Widadani sane wenten ring jero soang-soang ring griye menawi sane onang nggih. Rainan mangkin titiang kesarengan antuk angge santi sareng kalih puniki. Pemekas Pak Putus Slamet saking Kubu Jati jero. Ah Nini Sulangi iki saking Panjanom nggih. Dan panjanom nggih. Sampun sida jagi siaga jagi ngiringan Ratu Dedane. Nadian jo sareng kalih sane rawuh mali jebo sitiang ngewentenan interaktif taler sane wenten ring jero suang-suang pangpole masih nggih bergabung ring Pro 1 RRI Singaraja rikale nagingin acara sudang lepet Joko Tundes nggih. Kadhe asapun iku atur titiang titiang nyalan bumi niki sawitran titiang saking napi wastane tiga wase niki nggih. Angge santi sareng sami tiga wase mugi-mugi nedang miar sayang Pak Berespati, Pak Sadnyane, Pak Mertiyase nggih. Dadong Buyar, Komang Lare, Peka Ocel, maka sami niki angge santi dan sidang tur ditanya arce siki-siki dumadak dumugi nedang miar sayang. Ring Teja Kula wai. Akeh pun iki. Teja Kula terus Bondalem sami renteng wai penggemar iki, penggemar SLJU. Nggih, pemekas sering Pak Puto Wayang. Nggih, mugi-mugi nedang miar sayang Pak Doyo, Bu Doyo, Pak Manon, Pak Sukejaya, Pak Pandi maka sami niki. Nggih. Ring Bondalem Sti Biang Putu. Nggih, mugi-mugi sida nagingin mali jebos gong biang taler. Nggih. Akade asaput ningke. Ring napuan Pak Suangke daler. Ah, mugi-mugi nedang miar sayang. Sawitran titiang saking dure beleleng puniki. Wih, akeh puniki. Ring bon, ring bone jero gadung, nggih, mugi-mugi nedang miar sayang. Ibu Oka, Ibu Eka ring Bebe Batu Bulan, taler niki ring napi wastane ring dia Bangli Ibu Yanura Dibi ngeranjing nggih Ibu Adi ring Klungkung nggih kadhe asar mikeu aturan titiang mangkin sane rauh dumun pucukan titiang usan sane sareng kalih puniki ngwacen wau titiang nggih nyobiahang ring interaktif nggih durus Pak Putus Slamet mangkin ya.
1: Makasih ya suk semua puniki antuk kalahe. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham.

0: Nggih. Mausane Riyadi punika majarang. Indik mekarnya Sekar Angsane punika Wiyadi. Yeah.
1: Tamanang lengengi.
0: Sane wenten ring tetamanan idane sami punika ngawasana yang asri pisan.
1: Nis

0: মানিক ইগুপুরানিংপুর
1: Nggih, sayan-sayan dingklas wiyakti kapikanten gelungkurin nyani.
0: Kapuakaton.
1: Wiyakti sami sampun dingklas ke kapikantenan.
0: Maritinar ke wayang kayu nike
1: kadiasa punike taler keparne wewayangan wiyakti tarunnya nih.

0: Yan pade parnayang sat winaluya anak mabawasan. Reka lewengi punike.
1: Nyelanggalah di musim katra jepos niki. Sane pinajang puniki. Nah bendiang puniki bapak putusan jaya. Sane sebaktin di tiang. Tadar dikiri kunarupkan puniki. Minakadi diwajikam. Mengareken ibu Sumiati. Aji bungkling. Jiro mangku taman. Wayan semandre.
0: Bersan ilian-ilian. Asa pun ikut tara ibu komang pulau Batam, bih. Rakeng Banyuning Barat ikut taler.
2: Mang sinar,
0: bih. Mbok sinar, bih. Sinar ya, bobo pak gati-gati senyak. Angeh, komang sinar jengi, bih. Asa pun ikut taler, sawi tran di tengah sana Wenten pun ikut. Bu komang Puji, mugi-mugi kena rayung ya bu komang. Nah, niki Wenten peserta, lurus kenalkan bu niki menawi peserta sudah lepot, angeh. Tahan asan yang ninguang suaranya makin ampun rauh ke studio, angeh. Lurus, jerung.
2: Om Swastiastu Pak Wayan,
0: terus.
2: Om Swastiastu para pamirsa sudah lepet cukup unde sering dijek apo magenah. Sane durung kenal ring titiang, mangkin titiang jage ngenalang dewek duaning mangkin akeh kenten pamilek sane anyar-anyar kenten. Mangkin titiang ge muali
0: ngenalang dewek
2: yang kuki Ninik Sulanggi. Sani durung kenal, rahajang kenal, mangkin tiang ngaturang suara puniki ngambil saking pelambang Niti Sastre.
0: Nggih, Niti Sastre. Terus.
2: Nggih.

0: Inggih.
1: Carita yang didang yang kan pidada bide sang purusa mekadi ide sang prabu. Rikale ide ngeh dikjaya ngemolihkan ring payu dan raresmu puning kasukan.

Tios malih wenten pidadab kadiasa pun. Kian peda yang pada wenten ide sang Prabu ide duagong sane sedering payudana.

Ide kasewaktiannya boleh punika ngungsi jagat swargan sane mau tame tur malih kependakin kesiwi kebatinin antuk parawidya dari ninyeh.

0: Enir.
1: Sake wanten yang nenten sede punika anake getap, anake jajah punika hide sang Prabu Kadiasa punika raris kecede, kecacadin, kejengah-jengahin oleh para janani, oleh panjaki makesaminya.

Ini mangkin jagi lanturan titi yang pidada be mangkin sampun nangugi nitik tangkah ngaku-ngaku rireh peratnya ring de ring ajang ide sang panitia.

Yan wenten punika ngaku sakti ring sejeroning pesihatan payudan yan sampun sideng asorang mesekisane akeh nyane satus punika.

0: wani.
1: Iyan si dengah seorang pun ke sampun pasti ke kesenggoh tosengus ni uyak tidak.

0: Niki.
1: Rares kumpulan punika anake waget-waget wikan-wikan penyuan akehnya yang sida ngalahang punika Rares.

0: nika teh awinani de sampun kapasti kayang kesenggotos ngi sane pratnyan miwah luweh kutamengah
1: niki tutur sang merage wanita
0: yan reh haring dunyo. Jadi dia mengaku sakti.
2: Sakti.
0: Oh. Mekejang terbatas. Ini kok apa? Buen ini raga nu manusia.
2: Mekejang kuangan.
0: Boy, sayang jeruh. Inge, nyalam dengan jeruh.
2: Inge, majang reng puniki walinin komang sinar geni. Ibu bukti arwati niki.
0: Oh, inge, saking Astina.
2: Ibu Astina.
0: Inge, Ibu Astina.
2: Inge, sarang sami cendaknya niki reng jeneng dalem.
0: Oh, inge.
2: Inge, sekesanti pria ker.
0: Pria Dewi.
2: Ika Dewi sami. Inge. Dumugi rahayu sarang sami. Kantun eleng reng dia.
0: Menawi, suwe ten kepangge jongsa.
2: Suwe ten kepangge.
0: Inge, suksemu ibu, mungkin lihat jagi lanturan di tiang, buka inter, muka interaktif di tiang mungkin, aduh, muka interaktif niki, dulu, oke, okay. Bu Ayu, oke, okay. Sampun Nusan, oke, okay. Sane sarang kali sampun, mungkin di tiang, Rauhang, Ring Ratu Dedani. Sane wenten ring jero sewang-sewang. Sire arse jagi nyarengin acara dru ini durus munggah semeton. Om Swastiastu. Titiang Mangkusumantri ngiringang Ratu Dedani sane arse jagi nagingin acara dru ini sudang lepat yukutundis. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Niki saking bebe niki.
4: Bantang-bantang.
0: Ipeka enung. Nggih, durus-durus.
3: Jam lah jam hari ini.
0: Nggih, durus.

0: Iri ke ring genah pekola manide sane setade merik sumirit deh. Nggih. Durus-durus nyalam dumun peka.
1: Nggadeni di madang Ibu Janura ring Bangli.
0: Nggih.
1: Adi ring Batu Bulan. Ibu Eka ring Selumpung.
0: Nggih durus.
1: Pak Rota, Pak Gunapi Gatre, Ketemu Komang Pulau Bantang.
0: Nggih.
1: Rong Buya Rong Blok. Nggih, masih sanyan semeton, sanyan sedang mirahi acara tani sudah
0: Nggih. Nggih. Rahayu Muali, nggih. Nggih. Suk semua aturan didang, pekak nung saking bantang banu, ring ngungkur pekak nung sirar sejagi munggah durus, Om Swastiastu, didang mangku sumantri nyanggre.
2: Om Swastiastu, Pak Wayan mangku.
0: Wah, niki gede sukerne niki nge?
2: Ya.
0: Sire niki ring diang?
2: Saking kangen niki Pak Wayan.
0: Oh, mangku. Ampure mudulah sini.
3: Mirip suaranya.
0: Mirip nge. Saking kangine teke dije nika ratu.
2: Jakula.
0: Oh, teh jakula. Pak Mano niki?
2: Nge, Pak Wayan ya.
0: Oh.
3: Pak Wayan mah dia.
0: Oh, iye. Yeah. Oh, niki ada Nini Sulanggi niki Pak Wayan.
2: Nge. Salam Rahayu, Sarang Sami ring studio niki.
4: Nge, Rahayu Muali. Nge,
2: Rahajeng Rahayu, Sarang Sami.
4: Rahajeng kenal niki saking Nini Sulanggi.
2: Nge, sup semua, Bu Jero. Jadi kawin siapa, Mang?
0: Durus, nge.
2: Om Swastiastu, kangen niki, seret yang.
0: Nge.
2: Mau ikin namasku, namo Sinjang.

0: Atmaku anakku lawan itu.
1: Duh madak dugi nyan si deraris mesikian. Bape kelawan ni dewa cening matunggilan.
0: Kulu sebataranin jagat.
1: Sumang dene sidai dewa nerus dados agung iri-iring jagat iya.

0: Kadiasa punika wiyakti daging pengendikan ide tegas pisan.
1: Gelasina wakan ire resisa angge ring langit.
0: Tur maning sampun kepadutan wiyakti oleh para resini sani wenten ring ambarani.
1: Iya, ampun pisan permangku niki seret pisan niki suara
0: dia. Iya, ampun, ampun becik Pak Doyok. Pendampingi di jun niki adit.
2: Pak Doyok.
1: Lu suadane niki pamangku kan becik yo prasret ya.
0: Nggih.
1: Nggih, jan lah kala jebul pamangku nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, jan sawitra di jan niki ring SLJU minangkadi niki Ibu Adi ya Bu Adi. Cira ada Bu Adi.
0: Bu Adi saking lungkung nggih.
1: Ibu Bebe, rewatu bulan ke.
0: Ibu Eka, nge.
1: Nge, berat saran sami niki sama tuan titian yang tajuk pul darler. Mungkin-mungkin rahajeng rahayu, senang miringnya ngacara SLJU saran sami. Niki nyatakan Pak Mangku.
0: Oh, nge. Ampun-ampun kesediaan waktu niki, Ibu. Durus, durus. Ibu.
2: Anggek enak, Ibu.
0: Nge.
3: Ini pasangan
4: ideal. Oh, Pak Mangku. Ya, jangan lagi ngarengin ini Pak Mangku.
0: Durus-durus Ibu Doyok.
4: Ini lagi kami sentit ya. Om Swastiastu, Om Manggernemastu, ya nama Sidion.

Punika wiyakti anggen larapan pemekas anake bakti ring guru sane kebawas guru susur seah.

Saneng cen ngawayang ngawesana yang kadiasa penike pidah bebeh duhaning ngiring sejeroning kayon ya temanah sampun metunggilan wiyakti ya.

paning kadiasa puniku yak dipidab-dab. Sang rumah gebakti napi malih bakti ring penabian sane kesengguh. Suruh susu puniku.

0: Kadia sapu nike, pekayunan nide, mang de setuk, ngawasana yang ledang, sang rumage penabian. Nge, yagi puputang titiang, ring sejeruning punike, nge, muputang pituduh hide. Ayah
1: titian unang galang gitu
0: ya, Pak. Nge, durus ibu.
1: Salam saran ini jero sulanggi rajeng sanekan bisa rajeng rahayu sareng keluarga.
2: Nggih muali niki Ibu Doyok gelis kemah.
1: Sebetulnya jeng saran studio sane mekarya lanang istri mugi rajeng sareng sami. Eh pamangku galah waliang siang galah katur semanto galah.
0: Eh suk semua Bu Doyok malih asiki niki wenten galah malih asiki sireng malih. Om Swastiastu. Sire ireng titian.
3: Titian sakeng desa Bungkulan.
0: Bungkulan, Pak Ketut ya endreng nggih. Durus-durus Pak Tut.
3: Pak Foto Slamet.
0: Oh, Foto Slamet man. Manonek. Durus-durus.
4: Ih.

0: แห่งพระยังอันเนี่ย
1: Nenten sios wahir lahir iki didiang aturangarya rengajeng parayangan sane setade anggen didiang ngenunas larapan baktiyah.

0: Gutin Hermalen.
1: Mengharapan antuk mana suci nirmale bakten titiang wiyakti ya.

0: บากเป็นขุ่นล้น
1: inggih melarapan bakti yang geng didang piranti sumang dan ledang ide betari-betari sesunan
0: reng

0: รามันเองจำปัง
1: Rika lebakti majang ringi di susuna ngangen puni ke keraman yang sembah sembah sani ketujuh majang ringi di sangyang widi leluhur mah ke sami
0: ya ngasih madan nepot
1: inge inge
0: yang tegasannya ane pempe buat yang ane rara
1: inge
0: wangi daging sesenon
1: inge amatir kang yang pangde pangde ane mantan inge Om Santi Santi Santi. Nggih, mungkin tidak mewali ke studio. Nggih. Waktu ini nandus niki Pak Putu ben pade-pade manten. Nggih. Nggih. Nggih, durus.
2: Diam.
1: Mungkin Pak Putu pun nggih, Pak Jero terakhir. Nggih, durus Pak Putu selamat.

0: Nah, ini Pak Putu ngelanturan Nivi nih. Niki Nivi yang kayak bubun niki.
1: Tang nyari.
0: Sudah malu. Nah, sudah malu. Nivi doang pada makin. Mamang Adi sengaja deh kaden beli nih tuh dewa. Dan pengenikan itu batar siwa haris.

0: Mas Adi.
1: Nah, kini nyentuh Jani Adi. Dewi Dewi sumang saya. Nah, ini Jani menjalan. Ini Dewi luas.

0: subah ni dewa di sekala di pertiwinya tu alih tu banteng ya telembu ani mewarna petak.
1: Empahani ruruh
0: yang subahnya ni dewa manggin lembu petak, lembu petak, lembu putih. Dari dewa lalu mana? Empahan susunnya ni buatan. Nah, itu dewa. Ya, itu betara siwa ngenikain dengan rambut. Mungkin penutup je. Ruang pun mungkin. Ya, terus.
2: Semua, Pak. Ya.

Gih, mangkin rerahang titiang ring sejeroning pawongan. Inggian pekadangan, nyame beraya, pare semetona mang desami puni ke adung. Kadang lalu ngali adung. Kon... Untuk pengabdi itu doa tuh jeru. Gih, durus.

0: Ah, sapunike taler dumadak numugi jagat ibu niki tete tentrem kertera harje menuju jagat dite.
1: Adil makmur trapti saming.
0: Yan balde punike limbah kang titiang pengabdine mangde ngemoli kang punike negara adil makmur tete tentrem jagate sami trapti.

0: ke pemekas dumadak demugi sarang samera hayu panjang yuseu panjang umur ngawas ngawasana yang jaga teh paripurna kadiasa punikeun tetujuan ti tiang jero amun ikeun ge penunas nggih konden masih sidit to barang kejang menek kejadian gempa bumi tapi ada kebakaran angin barat wih. Duh, gunung meletus.
1: Tinggi lanturang manten ngabdi.
0: Nah, kenten sampunang, sampunang surut-surut nggih. Terus manten aduh mandak nyen kaicen kelugre pinunase gitu. Nak enak manusia nak jatena lobet.
1: Lobet.
0: Pangkene, pangke itu. Nah, yani
1: kembali
0: sane pemutus kini jero tunas kenak ide batare napi je to. Geraga pangsuke nampi. Biasanya raga dadinya manusia jadi jatmennya menempuk unduk ni luang kedai haha menempuk unduk ane sungging anu ane ngeranang do kita bakat parisasa nak mulai gitu raga manusia deh tak bisa kita sempurna kadang-kadang deh
1: nah, jalan deh usaha
0: ya telarapan karya yang pagah-pagah ratu dani
1: tetap bersyukur
0: mensyukuri mantan
1: mensyukuri
0: syukrat ratu dani pemekas sani sampun nggih ngunggah hang interaktif Ibu Doyok Pak Doyok miyoba sani tios-tiosan dan keniang poditang nyarce ditiang dan mari ngaturang suksemu para meledang dumada demugi irage setate sehat selalu nggih duaning sampun nalike sinep ditiang untuk para santi. Om Santi Santi Santi Om
1: nggih nek sing ada tugas
0: nek kinep nggih. Masa tidak ini.

0: Singar aja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Selengkapnya terkait hoax air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak, hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Semakin ku harus melepasmu dari hidupku, tak ingin lukai.
1: 97,9 FM Bro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami untuk Singaraja siang ini. Tentu saja masih bersama saya Ayu Sundari di edisi Selasa 8 September 2026. Dan untuk moderasi beragama siang hari ini pendengar, kami ketengahkan topik Tatwam Asi, filosofi dasar tentang toleransi dalam Hindu ya. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Ibu Wahyanti Esos selaku penyuluh agama Hindu Kemenak Buleleng. Selamat siang.
2: Selamat siang Bu
1: Swastiastu,
2: Ayu.
1: Swastiastu Ibu.
2: Om Swastiastu Bu Ayu.
1: Ya. Apa kabar hari ini Ibu?
2: Baik Bu Ayu.
1: Baik ya. Oke. Tetap semangat.
2: Semangat.
1: Terus, jaga kondisi ya. Dan kesehatannya Ibu ya.
2: Iya.
1: Karena efek angin kencang ya, kadang terus panasnya seperti ini. Kita memang harus menjaga imun tubuh supaya tetap fit gitu ya Bu ya.
2: Apalagi orang lapangan ya.
1: Nah itu dia. Udah menerjang angin, menerjang badai. Yang penting jangan menerjang mobil ya atau kendaraan.
2: Tidak berani.
1: Standing kayaknya bisa ya Bu ya. Kalau standing jangan dikerobok ya Bu. Jangan ditobrok. Tapi standing aja ya. Oke deh.
2: Tipis-tipis aja Bu.
1: Tipis-tipis oke siap. Ya yang penting Ibu, terima kasih Niki atas waktu dan kesempatannya di tengah kesibukannya. Sudah hadir di studio Pro 1 ya. Tetap semangat Ibu cantik. Apalagi Ibu berbincang cantik terkait juga dengan Tatwam Asi, filosofi dasar tentang toleransi dalam Hindu ya. Memang dalam kehidupan yang penuh keberagaman, perbedaan agama, keyakinan, dan cara beribadah, ini merupakan bagian dari kehidupan sosial yang perlu dihormati. Dalam ajaran Hindu, salah satu nilai yang menjadi dasar untuk membangun toleransi adalah Tatwam Asi yang secara sederhana berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku, begitu ya Bu ya?
2: Iya benar Bu Ayu.
1: Jadi filosofi ini mengajarkan bahwa setiap manusia pada hakikatnya memiliki nilai dan martabat yang sama. Ketika kita mampu melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita, maka akan tumbuh rasa empati, saling menghargai dan keinginan untuk tidak menyakiti ya Bu ya.
2: Iya Ibu benar.
1: Dan memang dalam konteks toleransi beragama ini, Tatwam Asi mengingatkan kita bahwa perbedaan keyakinan bukan alasan untuk memudahkan atau memusuhi orang lain. Justru perbedaan menjadi ruang untuk belajar, memahami dan menghormati satu sama lain ya Bu ya. Oke. Untuk topik Ibu, kembali ke topik Tatwam Asi, filosofi dasar tentang toleransi dalam Hindu. Nah, kira-kira menurut Ibu Wahyanti, apa sebenarnya Bu makna Tatwam Asi dalam ajaran Hindu, lalu bagaimana filosofi ini dapat dipahami dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih Bu Ayu dan saudara pendengar ya. Jadi, tema perbincangan kita ini hari ini tentang Tatwam Asi, filosofi dasar tentang toleransi dalam agama Hindu. Seperti yang tadi Ibu Ayu sudah sebutkan ya, sebenarnya inti dari Tatwam Asi itu aku adalah kamu, kamu adalah aku.
1: Ya,
2: jadi kita memandang semua makhluk sesama kita itu sama. Sebenarnya jauh lagi lebih mendasar, tidak hanya terbatas pada sesama manusia, tetapi seluruh makhluk ciptaan Tuhan kalau dalam konsep ajaran agama Hindu itu. Jadi baik manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan pun sebenarnya sama. Hal ini dilihat dari unsur napi, unsur si pemberi hidupnya ini yang sama-sama bersumber daripada Tuhan. Jadi memiliki hak martabat yang sama. Nah khususnya dalam konteks moderasi beragama, kita sebagai manusia sendiri ya kan, kita mungkin manusia yang terkenal dengan berbagai homonya, homo sosius, homo religius ya kan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita terkenal dengan manusia yang religius ya kan. Jadi kita mengenal Tuhan, kita percaya Tuhan, dan kita meyakini bahwa dalam setiap unsur yang ada dalam diri manusia ada percikan terkecil dari Tuhan yang memberikan kehidupan. Nah sebenarnya inti dasar dari Tatwam Asi itu bagaimana kita mampu melihat orang lain itu sama dengan diri kita. Ketika kita menyakiti atau membuat orang lain tidak nyaman, itu sama dengan kita juga menyakiti diri kita. Jadi sudah tidak ada lagi sebenarnya istilah entah apapun, karena secara personal semua orang pasti berbeda. Kita dalam satu keluarga pun pasti berbeda ya kan Bu Ayu ya. Tetapi ada unsur yang sama dalam diri itu, sehingga kita punya hak yang sama, punya martabat yang sama, punya unsur yang memberi kehidupan yang sama dalam setiap manusia. Jadi tidak ada lagi sebenarnya alasan kita untuk membeda-bedakan. Wajar setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Dalam satu keluarga kita bersaudara saja bisa berbeda pendapat. Dengan suami kita bisa berbeda pendapat. Dengan anak atau mungkin dengan teman kita bisa berbeda pendapat. Tetapi justru perbedaan itu yang akan memperindah, ya kan? Ketika berbicara toleransi itu bukan berarti kita moderasi beragama, toleransi kita memandang semua sama, tetapi apa? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan di antara unsur-unsur yang berbeda itu, dan yang berbeda itu bukan sebuah permasalahan, gitu kan? Jadi tatwam asi dasarnya sekali bagaimana kita menganggap semua itu sama. Karena apa? Sebenarnya dalam Hindu itu sendiri kan selain tadi ya ada unsur yang sama, dan kita semua sama, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Ketika kita menyakiti yang lain sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, selain itu juga kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu tuh kepada orang lain atau kepada sekitar kita ya, jadi itu akan bermuara kembali ke diri kita. Jadi itu sebenarnya filosofinya. Makanya dengan kita belajar, kita ingin dihargai, maka belajarlah untuk menghargai terlebih dahulu. Mungkin Nike, Bu Ayu, ya.
1: Oke, begitu, seperti itu. Jadinya memang tatwam asi ini salah satu landasan ya, Bu, ya, ya, untuk landasan membangun sikap toleransi. Nah, sekarang penerapannya seperti apa ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki agama, keyakinan, atau tradisi yang berbeda, Bu?
2: Kalau saya secara personal nih, Bu, ya, karena memang saya besar dari lingkungan yang beragam juga ya, jadi artinya kami berbeda keyakinan dan kami juga berbeda, maksudnya beragam lah gitu. Jadi kalau menurut saya secara personal, yang namanya keyakinan itu adalah masalah privasi saya dengan Tuhan. Jadi cukup saya dan Tuhan yang tahu seberapa besar keyakinan saya, seberapa besar cara saya beribadah, dan seberapa besar saya meyakini keyakinan saya. Tetapi dengan orang lain, ketika saya sebagai orang beragama, maka saya diajarkan untuk menghargai orang lain. Jadi saya harus memperlakukan orang lain itu dengan baik, dengan hormat, karena dia pun juga menghargai saya. Karena semua agama itu bagus, semua agama mengajarkan kebaikan, ya kan? Mungkin ada beberapa oknum saja, kan gitu mungkin, ya kan? Atau mungkin karena ego kita yang bermain sebenarnya, ya kan? Semua mengajarkan kebaikan, semua mengajarkan toleransi, tetapi ego kita yang kadang-kadang bermain. Kita merasa paling, kita merasa, oh bahwa kita paling gini nih, gitu. Sebenarnya boleh kita meyakini keyakinan kita, tetapi jangan sampai egonya itu melebihi. Jadi ego kita tuh over gitu ya. Karena sesuatu yang berlebihan kan gak bagus juga,
1: betul,
2: Bu Ayu ya.
1: Betul, apalagi sampai menyinggung gitu ya, Bu,
2: bener.
1: Ya.
2: Karena Nike dah beragama adalah bagaimana cara saya, seninya saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan secara personal saya yang bawa itu, kan gitu. Jadi sebenarnya dengan bilang orang beragama rasanya kurang tepat ketika kita orang beragama menghina sesama, menghina orang lain. Karena kita bilang, mengklaim diri kita beragama, tapi kita menghina agama yang lain. Sedangkan agama itu baik. Tuhan mengajarkan kebaikan, ya kan, untuk semua gitu. Jadi cukup ke personal kita, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana kita beribadah, dan bagaimana fokus kita menjalankan agama kita. Jadi untuk orang lain kita menghargai, karena semua mengajarkan kebaikan, kan Kenten?
1: Ya, yang pastinya memang harus menghormati keyakinan orang lain itu sama dengan kita menyamakan keyakinan kita dengan mereka, bisa disebut seperti itu ya, Bu, ya?
2: Belum tentu. Jadi, ya. Gimana ya, kita toleransi tanpa menggadaikan keyakinan kita.
1: Siap.
2: Kita meyakini tanpa kita menghina. Kita bertoleransi, menghargai tanpa kita menggadaikan keyakinan kita. Kita menghargai keberadaannya, kita menghormati. Tapi tanpa kita, misalnya nih, ikut kita terlalu ikut-ikutan ke dalam. Istilahnya kayak kita menggadaikan keyakinan kita sendiri, ya kan? Oh, orang ini ikut ini, orang ini ikut ini. Jadi kita tidak berpendirian. Tidak juga kita terlalu misalnya, wih saya, orang saya harus beragama seperti ini, saya harus menganut agama saya, sampai mengklaim suatu ajaran atau apa tuh tidak sesuai, hanya saya yang benar. Ini yang berlebihan ya, ini tingkat ekstrim nih, bisa dibilang nih ekstrim. Tetapi ketika kita menghargai, jangan juga terlalu misalnya berlebihan, artinya tidak menggadaikan keyakinan kita sendiri gitulah. Dalam konteks menggadaikan itu artinya kita berlebihan gitu. Mana yang seharusnya kita harus berani mengatakan bahwa ini benar dan tidak benar. Toleransi bukan berarti kita membiarkan saja sesuatu yang salah, tetapi bagaimana kita mencari jalan terbaik untuk mengatakan bahwa oh ini sebenarnya kurang tepat. Jika sampai ada sesuatu yang misalnya pendapat yang memaksakan orang lain, itu kan kita bisa menolaknya dengan pelan-pelan atau mungkin dengan bahasa yang bagus gitu. Jadi toleransi itu bukan sekedar pembiaran ya, menerima semua, tapi kita juga share, men-sharing dulu deh mana yang pas gitu loh. Jadi bukan toleransi, saya toleransi ya saya harus menerima semuanya, tetapi kita juga jadi orang yang cerdas dan bijak dan santun ya, biar gak gini, karena kan sekarang semua riskan nih, kita sedikit aja salah bisa
1: melebar jadinya,
2: banget, betul, apalagi
1: betul. Bias kekuatan kemana-mana ya, Bu ya.
2: Kekuatan media sosial lagi, siapa yang gak tahu
1: bener,
2: kan
1: bener.
2: Jadi kita juga harus bijak gitu. Jadi tidak semua kita terima secara mentah-mentah, tidak juga kita menolak dengan cara yang tidak baik.
1: Dan dalam kehidupan bermasyarakat ini, bagaimana tatwam asih dapat mencegah ya Bu ya, munculnya sikap fanatisme mungkin yang berlebihan seperti Ibu sampaikan, apa-apa yang berlebihan itu kurang bagus gitu ya, tidak baik gitu ya.
2: Nah dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ya, tadi kita jadi orang beragama, memang sebuah kewajiban sebagai kita umat beragama adalah meyakini apa yang menjadi keyakinan kita, menjalankan apa yang tidak dan apa yang boleh dilakukan, ya kan? Dan di sana sebenarnya dengan menjalankan ini saja sudah kelihatan kok benang-benang merahnya ini, karena setiap agama, saya yakin setiap agama, dan saya tahu bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan hal kebaikan pada umatnya. Jadi dengan kita menjadi umat yang bertaat, istilahnya taat pada aturan agama, di sana pun kita sudah tahu rambu-rambunya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu apa, tatwam asih ini bisa gak mencegah fanatisme itu? Karena di dalam tatwam asih itu mengajarkan kita cara pandang semua itu sama. Jadi gak ada grade-gradenya nih, gak ada istilahnya sosial, grup sosialnya atau apa, mana yang lebih tinggi, mana yang punya jabatan, mana yang punya berkelas, dia gak. Di dalam tatwam asih ini kita semua sama. Ya kamu aku, ketika saya tidak merasa nyaman dengan apa yang dilakukan orang lain terhadap saya, ya jangan saya melakukan hal tersebut. Jadi kita kembali kerasa sih sebenarnya ya Bu ya, kerasa ke dalam diri kita ketika kita melakukan hal tersebut terhadap orang lain, gimana rasanya ketika misalnya kita melakukan sesuatu nih, kok saya melakukan ini, kok rasanya saya gak nyaman nih. Terus kalau saya diperlakukan seperti itu gimana ya rasanya. Jadi kita lebih kerasa gimana sih ngelihat diri kita ke dalam sebelum kita melakukan sesuatu. Ketika orang sudah mampu berpikir seperti itu, pasti dia untuk berpikir dua kali sebelum kita melakukan sesuatu terhadap orang lain, termasuk ke dalam diri kita sendiri ya kan. Karena sama tadi, apapun yang kita lakukan sesungguhnya bermuara ke diri kita sendiri.
1: Iya betul-betul.
2: Mungkin kita bisa berbuat membuat orang lain tidak nyaman, tapi jujur gak dari dalam hati kita, pasti kita ngerasa gak nyaman, ya gak Bu Ayu?
1: Bener-bener.
2: Misalnya kita marah sama temen, habis marah pasti di lubuk hati kita yang terdalam tuh kita pasti ngerasa gak nyaman, kok aku tadi seperti ini sih gitu, gak dia tersinggung, gak dia gimana kan gitu. Sebenarnya jauh di lubuk hati kita yang terdalam sebenarnya sudah tertanam nih rasa empati ini, karena kita merasa memiliki, karena kita

0: oh, ini bersaudara, ya kan? Pernah nggak kita ketemu dengan orang yang pertama kali baru kita ketemu nih dalam hidup, tiba-tiba kita klik banget nih, chemistry-nya kebangun, kan gitu. Sebenarnya kita itu sudah semua dengan semua orang pun seperti itu sebenarnya, ya kan? Cuma mungkin, oh saya lebih nyamannya sama dia, saya lebih ini. Tapi itu karena dasarnya kita ada, sudah ada modal dasar kita sebagai manusia, ada rasa empati, kasih sayang, dan merasa bahwa kita ini adalah saudara. Kalau mungkin dalam Hindu apa? Vasudeva Kutumbakam.
1: Ya, betul-betul. Ya, intinya bagaimana ajaran tatwamasi ini dapat diterapkan ketika terjadi perbedaan pendapat antar umat beragama, Ibu. Ya, karena di tengah perkembangan media sosial sering muncul komentar yang menyinggung atau merendahkan agama tertentu. Nah, ini bagaimana seharusnya kita menerapkan tatwamasi dalam kehidupan atau menghadapi situasi tersebut. Benar seperti itu ya, Bu ya?
0: Begini, ketika kita menerapkan ajaran tatwamasi ini sebenarnya harus diberlakukan dalam selain kita sadar bahwa oh, saya dan dia itu adalah sama, dalam perilaku sehari-hari tercermin dalam tiga hal, mungkin ya ada Trikaya Parisuda yang mungkin kita kenal kalau dalam ajaran agama Hindu ya, bagaimana kita berpikir yang baik. Jadi senantiasa kita berprasangkalah yang baik kepada orang gitu kan. Berprasangkalah yang baik terhadap orang. Jangan kita berpikir negatif terhadap orang. Karena dengan kita memikirkan saja nih orang ini, kita sudah sebenarnya sudah berprasangka buruk terhadap diri kita. Kalau kita back lagi ke tatwamasi itu tadi kan, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Berbicara. Nah, semua orang berhak untuk berbicara. Tetapi tidak semua hal yang kita ucapkan bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu berbicaralah sesuatu yang bisa diri kita untuk pertanggungjawabkan. Apalagi sekarang nih zamannya seperti yang Ibu Ayu bilang tadi, di media sosial ya kan, orang tuh asal-asal nih, mentang-mentang dia fake account mungkin, atau mungkin di media sosial kita gak akan pernah ketemu orangnya. Tapi ingat, jejak digital. Dan kita juga tidak tahu dampak dari jempol kita nih yang asal-asal ini loh,
1: betul.
0: Bisa aja merusak mental orang, bisa saja jadi sebuah provokasi, ya kan? Bisa saja jadi loh, nanti sekian tahun yang ke depan itu bisa jadi gara-gara jempol kita yang bekerja, itu bisa memprovokasi orang. Apalagi sekarang banyak di kita nih, saya pun mungkin, dan generasi saat ini sebagian besar itu di media sosial, ya kan? Dunianya itu adalah di media sosial. Jadi dia segala bentuk aktivitasnya di media sosial aja, jadi cepat sekali terpengaruh dengan isu-isu yang beredar di media sosial dan menganggap itu adalah benar. Bayangkan ketika kita melontarkan sebuah kata-kata yang tidak selayaknya kita lontarkan di sana, itu bisa memicu perpecahan, bisa memprovokasi orang, ya kan? Maka dari itu kita berhak berbicara, kita berhak mengemukakan pendapat loh kan, selimutan jadinya. Mengemukakan pendapat, tapi kita juga harus ingat, jangan sampai pendapat yang kita kemukakan di media sosial ini menyinggung orang lain. Beresiko nih, beresiko menyinggung SARA misalnya. Terus ucapan yang kita tidak bisa dipertanggungjawabkan, membuat orang lain sedih gitu kan. Kita nggak tahu loh, siapa tahu karena komenan kita yang jelek bikin mental orang tuh jadi down, bikin orang sedih, bikin dia sakit gitu kan. Kita nggak sadar kita sudah menyakiti orang dengan jempol kita, dan kita anggap itu fine. Tapi ya semua bermuara ke diri kita, siapa tahu ya sekian lewat kita yang dapat seperti itu kan, gitu. Jadi namanya jejak digital itu pasti akan selalu ada. Jadi hati-hatilah kita bermedia sosial, baik dalam lanjut tadi di berbicara dan berbuat. Misalnya ketika kita berbuat, ya itu aja intinya, ketika kita tidak ingin orang lain melakukan hal yang tidak baik terhadap kita, ya jangan lakukan itu terhadap orang itu. Ketika kita ngerasa gak nyaman melakukan sesuatu terhadap orang, bikin batin kita nggak nyaman, ya jangan lakukan gitu.
1: Iya, benar Ibu.
0: Iya.
1: Yang bertentangan sama kata hati.
0: Iya, gitu, benar. Dan juga sekarang mungkin yang lebih keren, people pleasure ya.
1: Yes.
0: Orang kadang nggak enakan ketika ada orang minta tolong dan lain sebagainya, kita nggak enakan nih, kita tolong aja padahal kita belum tentu kita tuh ngerasa nyaman nolong dia, atau belum tentu juga kita tuh bisa membantu gitu kan, Bu ya. jangan jadi orang

0: nggak enakan kalau memang diri kita tuh nggak mampu, daripada kita setengah-setengah bantu orang lain, atau daripada kita membantu orang tapi kita sendiri juga nggak nyaman, ya kan, nggak enak kan gitu. Jadi ketika kata hati bilang enggak, ya beranilah kita untuk jujur bahwa tidak dengan kata hati kita gitu loh.
1: Oke, baik, luar biasa ya Bu pemaparannya hari ini, dan mohon izin ya kita jeda sejenak Bu ya.
0: Oke, Ibu.
1: Untuk mendengarkan lagu berikut ini, dan pendengar tetap bersama kami dalam Moderasi Beragama terkait topik Tatwam Asih, filosofi dasar tentang toleransi dalam Hindu.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka nggak selalu ngerendahin dan ngejek Uca, Pak.
1: Uca, anakku, jangan kau lakukan itu nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya nak. Di samping itu akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu anakku. Mengerti kamu?
0: Iya mengerti Pak.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ya, mendengar moderasi beragama terkait topik Tatwamasi Filosofi Dasar tentang Toleransi dalam Hindu masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber Ibu Wahyanti Esos selaku penyuluh agama Hindu Kemenak Buleleng. Ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh narasumber pendengar, pada akhirnya ketika kita menghormati orang lain, sesungguhnya kita sedang menghormati nilai kemanusiaan yang ada dalam diri kita sendiri. Tatwamasi menjadi pengingat bahwa hidup dalam keberagaman bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan penuh kasih, hormat, dan juga kedamaian, begitu ya, Bu Wahyanti, ya?
1: Iya, Bu Ayu.
0: Oke. Dan memang toleransi ini apakah memiliki batas, Bu? Bagaimana Hindu mungkin memandang sikap toleransi yang tetap berpegang pada prinsip Dharma? Itu bagaimana menurut Ibu?
1: Oh iya, baik, terima kasih Bu Ayu ya. Jadi batas-batas toleransi sampai di mana nih gitu kan? Apakah toleransi itu ya pembiaran begitu saja, menghargai begitu saja, tapi tidak ada batasannya? Yang pertama mungkin tadi kan di awal saya sudah bilang ketika kita berbicara toleransi itu bukan berarti satu. Ketika kita bertoleransi bukan berarti kita membiarkan sesuatu yang salah itu berjalan tetap sama, tetapi bertoleransi yang sesungguhnya juga ada batasannya, benar dan salahnya, ya kan? Kalau sesuatu itu salah misalnya, bagaimana kita tetap bertoleransi tanpa kita istilahnya menolak secara pantas sesuatu itu, adalah bagaimana kita bikin jeda ruang sejenak. Jadi bagaimana kita mencoba mencerna dan bagaimana kita menyampaikan, menghargai setiap pendapat orang lain atau sesuatu mungkin yang kita anggap itu tidak benar. Bagaimana kita membuang ruang jeda itu dengan apa? Dengan supaya kita bisa menyampaikan dengan baik. Jadi supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda lagi ya. Atau mungkin ketika kita langsung menolak mentah-mentah segala sesuatu itu, pasti itu akan menimbulkan permasalahan yang baru. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan penolakan itu dengan santun. Jadi sama-sama menghargai ya, bukan berarti ketika kita bertoleransi ya kita cukup menghargai, dia tidak menghargai kita, ya tidak bisa kan gitu kita. Jadi toleransi itu juga harus berjalan beriringan dan berjalan dua arah. Jadi ketika kita menghargai, kita bertoleransi terhadap orang lain, tapi dia tidak bertoleransi terhadap kita, ya itu perlu dipertimbangkan ya kan. Itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua adalah bagaimana batasan toleransi. Ya artinya ketika kita bertoleransi terhadap keyakinan nih dalam hal beragama, mungkin tema kalian kan moderasi beragama. Nah ketika kita berbicara moderasi beragama, sesungguhnya dari kata moderat, moderat itu artinya biasa, biasa saja, artinya berada di nilai taraf tengah-tengah. Jadi tidak berlebih ya tidak berkurang. Artinya apa? Ketika kita bertoleransi terhadap agama lain, jangan sampai kita bersikap terlalu berlebihan terhadap agama tersebut, toleransinya berlebihan sehingga mengadaikan keyakinan kita sendiri. Jadi saking menghargainya kita sampai memandang rendah keyakinan yang kita anut. Nah ini kan juga salah. Jadi kita ada batasannya, jangan sampai over. Artinya kita bisa bertoleransi menghargai setiap keyakinan, tapi juga jangan merendahkan keyakinan kita dan menganggap keyakinan kita itu lebih rendah daripada keyakinan orang lain, atau sebaliknya menganggap keyakinan kita lebih daripada keyakinan orang lain. Itu sudah bukan toleransi lagi.
0: Iya,
1: ya
0: betul, betul.
1: Yang riskannya kan toleransinya itu misalnya saking bertoleransinya sampai kita menganggap bahwa keyakinan itu lebih bagus sih daripada keyakinan yang saya anut gitu. Ya tidak boleh, karena kita kan orang berkeyakinan. Sebenarnya dengan bertoleransi terhadap diri kita sendiri, terhadap terhadap keyakinan yang kita anut, adalah bagaimana kita bersikap netral, jangan berlebihan, over kan gitu. Nah mungkin itu dari dua hal sih sebenarnya. Ketika toleransi itu ada batasannya, ketika memang perilaku atau tindakan atau pendapat itu sudah cenderung memaksakan, melukai atau salah, bukan toleransi lagi yang perlu kita ini, tapi bagaimana kita menolak itu. Jadi itu salah satu bentuk toleransi sebenarnya ya kan. Jadi toleransi tidak hanya menerima-menerima saja, tetapi kita tahu batasannya gitu.
0: Baik ya. Nah memang Tatwamasi ini mengajarkan banyak kehidupan ya Bu ya.
1: Iya.
0: Yang harmonis dimulai dari kemampuan untuk melihat diri kita dalam diri orang lain juga, perbedaan agama, keyakinan, suku maupun budaya bukanlah alasan untuk saling menjauh Bu ya, tapi menjadi kesempatan untuk belajar, menghargai dan memahami ya Bu ya. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Intinya mari kita wujudkan tatwam asih bukan hanya dalam ucapan, tetapi melalui tindakan sederhana, menghormati ibadah orang lain, contohnya Bu ya, menjaga perkataan, membantu sesama dan tidak mudah menghakimi perbedaan. Oke, siap. Terima kasih Ibu Wahyanti SS selaku penyuluh agama Hindu Kemenag Bu Leleng atas waktu dan kesempatannya sudah sharing-sharing dalam moderasi beragama siang hari ini terkait topik tatwam asih filosofi dasar tentang toleransi dalam Hindu ya. Selamat beraktivitas kembali Ibu Wahyanti.
1: Terima kasih Bu Ayu.
0: Tetap semangat.
1: Semangat.
0: Tetap dan sehat selalu.
1: Sehat selalu dan salam moderasi ya.
0: Iya, salam moderasi. Oke. Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandhya. Selepas puja Trisandhya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami. Yang...

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Coco Gauff capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinami Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinami Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan di babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari. Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya. Di-review terus setiap latihan. Jadi udah mantap lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami. Mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas ini, Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Depok Bali sane konggahang saking stasiun Radio Doni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang senaturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli. Tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogen gilut gas, sing melem lu.
0: Kengkenang tiang melem beli. Ngebusana adat kekini. Nyak pusungan tiangnya, pocol dong tiang kesalon beli.
1: Ye, ya di Aston ngebusana adat, harus ngangon helm. Penampilan dadi juga lo. Tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan dirurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, ken-ken yang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli suba ngatuin. Tapi kangwa ngabe BMW na lo nah.
0: BMW? Sing tanduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ani dibucun tuh.
0: Oh, tuh, bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, nganggin helm, ya diastun mebusana adat.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, sari berita. Sebanyak 77 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah serangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 dengan golongan darah O menjadi yang terbanyak mencapai 40 kantong. Sementara itu, digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng terus dipercepat untuk memastikan data penerima lebih akurat dan tepat sasaran. Hingga saat ini progresnya telah mencapai 64,57% atau 173.911 orang. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang, edisi Selasa 8 September 2026, di samping berita lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Sebanyak 77 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah serangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 dengan golongan darah O menjadi yang terbanyak mencapai 40 kantong.
2: Sendiri manfaatnya apa? Jadi pada saat kita melakukan donor darah kita itu
3: sebanyak 77 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah serangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest pada Senin 7 September 2026. Dari jumlah tersebut, pendonor didominasi laki-laki sebanyak 60 orang, sementara perempuan sebanyak 17 orang. Dengan golongan darah 0 menjadi yang terbanyak mencapai 40 kantong. Dokter PMI Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Intan Permata Hati Wiguna mengatakan, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting karena stok darah di Buleleng harus menopang kebutuhan seluruh rumah sakit di kabupaten tersebut. Donor darah dari masyarakat dinilai membantu menjaga ketersediaan stok, terutama ketika kebutuhan transfusi meningkat.
2: Benarnya sangat bermanfaat ya untuk orang-orang yang rutin donor, karena sebelum kita donor itu kan pertama kita cek tekanan darahnya, jadi kita tahu terkontrol atau tidak, kemudian kita cek ada anemia atau enggak, karena kita cek HB-nya itu di bawah 125 atau bahkan ada kekentalan darahnya. Nah, selain itu di kantor itu akan dilakukan pengecekan terhadap penyakit-penyakit menularnya seperti HIV, sifilis, kemudian hepatitis B, hepatitis C itu.
3: Ia menjelaskan distribusi darah tidak hanya diperuntukkan bagi satu fasilitas kesehatan. Stok yang tersedia harus mencukupi kebutuhan rumah sakit di berbagai wilayah Buleleng. Karena itu, tambahan puluhan kantong dari kegiatan donor menjadi bagian penting dalam menjaga cadangan darah agar tetap tersedia bagi pasien yang membutuhkan. Intan menyebut kondisi stok darah di Buleleng pada Agustus hingga September relatif aman. Kondisi tersebut turut ditopang oleh banyaknya kegiatan donor darah yang digelar, sehingga pasokan darah terus bertambah. Meski demikian, keberadaan stok yang aman tetap membutuhkan donor secara berkelanjutan agar tidak terjadi kekosongan ketika kebutuhan meningkat.
2: Kemudian untuk pendonornya sendiri manfaatnya apa? Jadi pada saat kita melakukan donor, darah kita itu kan dikeluarkan ya sebanyak kurang lebih sampai 350 cc. Nah, penggantian darah itu bisa dilakukan secara rutin. Jadi biasanya kan penggantian darah itu sekitar 120 hari kalau kita nggak donor pun dia akan berganti. Tapi dengan kita mendonor itu bisa lebih fresh darahnya gitu. Jadi sebelum 120 hari sudah mulai pembentukan daripada sel darah merahnya. Jadi fresh lagi darahnya. Jadi sangat bermanfaat sih kalau dari segi kesehatan.
3: Sementara itu, salah seorang pendonor, Rista, mengatakan keikutsertaan dalam donor darah dilandasi keinginan untuk membantu sesama. Selain memberikan manfaat sosial, ia menilai donor darah juga memberikan manfaat bagi pendonor selama dilakukan sesuai dengan kondisi dan persyaratan kesehatan. Puluhan kantong darah yang terkumpul tersebut menunjukkan kebutuhan darah tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan di bank darah. Partisipasi masyarakat tetap menjadi penopang utama agar pasien di rumah sakit Buleleng tidak menghadapi persoalan ketersediaan darah saat membutuhkan transfusi. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Sebanyak 37 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam aksi donor darah keluarga besar Polres Jembrana bersama Bayangkari dalam rangka HKGB ke-74. Kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta diharapkan dapat membantu kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Sebanyak 37 kantong darah berhasil dikumpulkan keluarga besar Polres Jembrana bersama Bayangkari dalam aksi donor darah memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74. Kegiatan yang berlangsung di Aula Polres Jemberana tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari keluarga besar Polres Jemberana dan Bayangkari. Dari 37 kantong darah yang terkumpul, sebanyak 4 kantong golongan darah A, 7 kantong golongan B, 1 kantong golongan AB, dan 25 kantong golongan O. Sebelum mendonorkan darah, peserta menjalani registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan screening oleh petugas Dokes Polres Jemberana. Peserta yang memenuhi persyaratan kemudian menjalani proses pengambilan darah dan mendapatkan observasi pasca donor. Kapolres Jemberana AKBP Ceri SM Simamora mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rangkaian peringatan HKGB ke-74, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian keluarga besar Polri dan Bayangkari kepada masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Puluhan kantong darah yang terkumpul selanjutnya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan transfusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Tika Utami melaporkan.
1: Digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng terus dipercepat untuk memastikan data penerima lebih akurat dan tepat sasaran. Hingga saat ini progresnya telah mencapai 64,57% atau 173.911 orang.
5: Bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan?
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial untuk memastikan data penerima manfaat lebih akurat dan tepat sasaran. Hingga Senin 7 September 2026, progres Perlinsos digitalisasi bansos di Buleleng telah mencapai 173.911 orang atau 64,57% dari total sasaran 269.323 KK. Percepatan digitalisasi tersebut dilakukan dengan menyasar warga di sejumlah fasilitas pelayanan publik dan pendidikan. Kegiatan dilaksanakan di RSUD Kabupaten Buleleng, Puskesmas, Rumah Sakit Kertausada, Rumah Sakit Karya Dharma Usada, serta Kampus Undiksa. Sebanyak 100 warga dikunjungi sekaligus mendapatkan pendampingan untuk melakukan pendaftaran melalui mekanisme digitalisasi Perlinsos. Pendampingan dilakukan SDM Dinsos P3A selaku agen Perlinsos dengan memberikan edukasi mengenai pemuktahiran data dan akses program bantuan sosial. Kepala Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan pemuktahiran data menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pengecekan juga dilakukan secara langsung agar data yang diperbarui dapat menggambarkan kondisi masyarakat.
5: Sudah agen Perlinsos bergerak, bekerja, menginput, bisa jadi nanti tidak dapat program. Karena apa? Tingkat kelayakan kembali. Jadi di sinilah dengan penandaan ini kita bisa melihat secara langsung apakah layak atau tidak. Nah disitulah kami minta bantuannya untuk mengadakan menindaklanjuti edaran Pak Bupati sekaligus verifikasi validasi data.
6: Menurutnya digitalisasi Perlinsos juga menjadi langkah untuk memperkuat kualitas data sosial di Kabupaten Buleleng. Pemuktahiran secara berkala diharapkan mampu menangkap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
5: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
6: Pemkab Buleleng menargetkan digitalisasi Perlinsos dapat terus diperluas dengan mendorong masyarakat aktif melakukan pemuktahiran data. Upaya ini diharapkan memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, efektif, dan tepat sasaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali membekali 96 pemilih muda di Kabupaten Buleleng dengan pemahaman kepemiluan dan tantangan demokrasi di era digital agar mampu menjadi pemilih yang cerdas, kritis, berintegritas, serta aktif mengawal proses demokrasi.
3: KPU Provinsi Bali membekali 96 pemilih muda di Buleleng dengan pemahaman kepemiluan melalui Forum Group Discussion atau FGD bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau KP. Kegiatan ini bertujuan mendorong generasi muda menjadi pemilih cerdas, kritis, dan berintegritas. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi di era digital menurutnya harus disertai etika, tanggung jawab, dan kesadaran hukum. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gede Lidartawan yang menjadi narasumber menekankan pentingnya keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi. Ia mengajak pemilih muda aktif memastikan data pemilih, melakukan pengawasan partisipatif, serta menolak politik uang. Lidartawan juga mengingatkan pemuda menghadapi tantangan ruang digital seperti hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian. Ia mendorong media sosial digunakan untuk membangun demokrasi yang sehat dengan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Melalui kegiatan ini, KPU Bali berharap generasi muda tidak sekedar menjadi pemilih, tetapi turut menjadi agen perubahan dan ikut mengawal pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas. Reporter Sukasa Bratawinang melaporkan.
2: Pemkab Buleleng melanjutkan penataan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro sebagai bagian dari penataan wajah kota tua Buleleng. Pembenahan kawasan ditargetkan rampung Desember mendatang.
4: Kalau dari target selesai Desember, langsung karena dia, paling 3 bulan selesai.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng melanjutkan penataan kawasan kota tua Singaraja dengan menyasar Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro. Pembenahan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menghadirkan kawasan kota yang lebih tertib, nyaman, sekaligus tetap mempertahankan nilai sejarah. Bupati Buleleng Inyoman Sujitre mengatakan penataan kawasan tersebut diawali dengan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami konsep pembenahan serta perubahan yang akan diterapkan di kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro. Menurutnya, Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro merupakan bagian penting dari karakter kota tua Buleleng. Kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan sejarah perkembangan pusat perdagangan lama Singaraja.
4: Jadi yang jalan sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Jadi supaya tidak seperti sekarang, ya kan agak kumuh di sini. Karena ini kan termasuk wajah kota, kota tua Buleleng. Kan? Ini dulu namanya pembelian dari sini sampai di pelabuhan.
5: Penataan juga akan menyasar infrastruktur pendukung, terutama pedestrian dan sistem drainase. Pembenahan drainase dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan pasar, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Pertama juga jaringan drainase ini kan, ini yang menyebabkan bau yang tidak enak sementara ini ya. Nah ini yang drainasenya yang kita perbaiki. Jadi di mana-mana masalah pasar itu selalu di drainase. Kalau drainase lancar pasti tidak akan berbau. Nah ini yang kita tata. Jadi jaring drainasenya, pedestriannya, yang nantinya rencananya sore-sore kita buka lah untuk kuliner.
5: Sujidre menargetkan seluruh proses penataan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan. Pemerintah berharap pembenahan tersebut dapat memperkuat wajah kota tua Singaraja sebagai kawasan yang nyaman sekaligus memiliki daya tarik ekonomi dan sejarah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan rehabilitasi dan pelebaran ruas jalan dan carik pedawe sepanjang sekitar 6 km rampung Desember 2026 untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung akses pariwisata dan distribusi hasil pertanian.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng merehabilitasi dan melebarkan ruas jalan dan carik pedawe sepanjang sekitar 6 km untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung akses pariwisata dan distribusi hasil pertanian. Proyek senilai 10 miliar rupiah tersebut ditargetkan rampung Desember 2026. Ruas jalan ini menjadi salah satu prioritas karena menghubungkan Desa Dencarik, Cempage, Sidetape, dan Pedawe, sekaligus mendukung akses menuju kawasan wisata Lovina dan sentra pertanian cengkeh di wilayah atas Buleleng. Sejumlah tikungan tajam yang selama ini dinilai rawan turut diperlebar. Bupati Buleleng Inyoman Sucito meminta pekerjaan diselesaikan sesuai kontrak agar manfaat peningkatan jalan segera dirasakan masyarakat. Pelebaran jalan juga mendapat dukungan warga Sidetape yang secara sukarela merelakan sebagian lahan dan pohon miliknya tanpa ganti rugi. Dari swadaya tersebut, sejumlah titik tikungan dapat diperlebar hingga 2,5 meter dengan lebar jalan mencapai 8 meter. Secara keseluruhan, Pemkab Buleleng mengalokasikan sekitar 70 miliar rupiah untuk rehabilitasi dan pelebaran jalan yang tersebar di 9 kecamatan. Peningkatan infrastruktur ini juga diharapkan membuat mobilitas masyarakat lebih aman dan lancar sekaligus memperkuat jalur pertanian serta konektivitas menuju kawasan pariwisata. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat. Bank sampah dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong kebiasaan memilah sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
6: Ya, sehingga jika di rumah tangga ini sampahnya mampu terkelola dengan baik.
7: Bank sampah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. Konsep ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Founder Bank Sampah Gede Ganesa mengatakan pemilahan menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah karena setiap jenis sampah membutuhkan proses pengelolaan yang berbeda.
6: Ya, sehingga jika di rumah tangga ini sampahnya mampu terkelola dengan baik, sebenarnya hampir 50% permasalahan sampah bisa dikurangi begitu. Sehingga memang pemerintah cukup gencar mendorong upaya bagaimana sih agar di rumah tangga sampah ini terpilah. Hanya saja kondisi rumah tangga yang menghasilkan sampah ini kan tidak semuanya sama begitu. Misalnya kita diminta untuk melakukan pemilahan, membangun tebu modern atau biopori. Yang tentu kan tidak semua rumah bisa membangun tebu modern dan biopori.
7: Menurutnya, persoalan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan karena kebiasaan memilah belum maksimal. Selain itu, masyarakat juga masih menghadapi kendala dalam menentukan tempat pengelolaan sampah setelah dipilah. Ia menjelaskan bank sampah dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menabung sampah yang memiliki nilai ekonomi. Sampah yang disetorkan kemudian ditimbang dan dihargai sesuai jenisnya, sehingga hasilnya dapat dikonversi menjadi uang.
6: Ketika kita sadar kendala di masyarakat kita adalah sulitnya memilah, maka bank sampah bisa jadi salah satu solusi alternatif. Karena ketika masyarakat tahu bahwa beberapa jenis sampah yang mereka hasilkan punya nilai ekonomi, mereka otomatis punya daya tarik untuk melakukan proses pemilahan. Memang tidak serta-merta bank sampah menyelesaikan masalah kita, tapi ketika menghadirkan bank sampah dekat dengan rumah-rumah, misalnya di banjar-banjar, di desa-desa.
7: Gede Ganesa mencontohkan sampah plastik di tempatnya dapat dihargai sekitar Rp2.000 per kilogram. Masyarakat dapat mengumpulkan sampah secara berkala dan menarik hasil tabungannya sesuai kebutuhan. Ia menambahkan keberadaan bank sampah di lingkungan banjar maupun desa dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah. Menurutnya, semakin dekat akses pengelolaan dengan masyarakat, semakin besar peluang kebiasaan memilah dapat diterapkan dari rumah. Untuk itu, masyarakat diharapkan mulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, serta memilah sampah sesuai jenisnya sebelum diserahkan ke tempat pengelolaan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Buleleng menyiapkan kawasan seluas sekitar 1.370 hektar sebagai sentra kopi dengan penanaman bibit kopi unggul jenis Robusta dan Arabica yang dijadwalkan mulai November hingga Desember mendatang.
8: Dan bibit kopi sebanyak 1.300.000 pohon. yang nanti akan secara simultan mulai.
3: Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan komoditas kopi dengan menyiapkan kawasan potensial seluas sekitar 1.370 hektar sebagai sentra kopi. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat produksi kopi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan pengembangan sentra kopi akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan wilayah yang memiliki potensi perkebunan kopi. Penanaman bibit akan disesuaikan dengan kondisi musim agar tanaman dapat tumbuh optimal. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pengembangan kopi antara lain Desa Onegiri, Desa Goblek, Desa Mongoncina, dan beberapa wilayah lainnya. Menurut Sucidra, kawasan tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai sentra produksi kopi di Buleleng.
8: Jadi nanti bibitnya sudah semutan nanti kita akan tanam di bulan November, khususnya di daerah atas. Yang potensi untuk kopi seperti Wanegiri, Goblek, kemudian dari Mongoncina, dari Kutub, Kasari itu. Jadi yang potensi-potensi yang ada sebanyak 1.370 hektar. Nanti kita menjadikan sentra kopi di Buleleng ini.
3: Untuk mendukung pengembangan tersebut, Buleleng juga menerima bantuan bibit kopi unggul sejenis Robusta dan Arabica dari pemerintah pusat. Sucidra menyebut penanaman tidak dilakukan saat ini karena kondisi masih memasuki musim kering yang berisiko menyebabkan bibit tidak tumbuh optimal.
8: Dan bibit kopi sebanyak 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai ditanam ini di bulan November dan Desember. Karena kalau sekarang ditanam, musim kering banyak yang mati.
3: Pengembangan kawasan kopi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan luas tanam, tetapi juga membangun basis produksi kopi yang lebih kuat di Buleleng. Dengan pemilihan kawasan yang tepat dan penanaman pada waktu yang sesuai, pemerintah daerah menargetkan potensi perkebunan kopi dapat berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong sektor pertanian dan perkebunan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pengembangan sentra kopi diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas serta memperkuat kesejahteraan petani Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Mendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Eka Arisanti. Selamat siang Eka, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
9: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk siang hingga malam hari nanti. Untuk wilayah Buleleng dan sekitarnya terpantau secara umum cerah berawan, namun turun hujan dengan intensitas ringan di sekitar wilayah Sawan, Kubu Tambahan, dan untuk wilayah Jembrana di sekitar Kecamatan Mendoyo. Untuk suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Untuk kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 95% dan angin. Dan tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang secara tiba-tiba dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
2: Ya, terima kasih Eka Risanti. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: semuanya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790.
1: Godang,
0: goyang dangdut,
1: kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja.
0: Siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Godang,
0: goyang dangdut,
1: semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya mendangdutan pendengar untuk Anda yang ingin ikutan di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Ayo nantikan atensinya ya. Selamat siang untuk kesemua pemirsa RRI Singaraja ya, lewat live TikToknya. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala hal, pokoknya doa terbaik untuk kita semua.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih Pak Banu. Apa kabar hari ini?

0: Ini
1: Alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: sehat,
0: sehat.
1: Mbak.
0: Iya.
1: Mbak Bayu lebih sehat dari saya.
0: Amin, terima kasih Pak Banu.
1: Lagunya Bayu,
0: Apa?
1: Cinta Lahir Batin.
0: Cinta lahir batin.
1: Iya, dalamnya ada Wak Daeng.
0: Cinta lahir batin ini Lavenia kalau lebih ke pop ya?
1: Iya, di ada covernya ada.
0: Nggak ada.
1: Ada.
0: Ini yang versi pop ini. Yang lain mau apa selain cinta lahir batin?
1: Kalau gitu apa ya?
0: Apa? Apa-apa-apanya dong?
1: Salam
0: Apanya
1: dulu,
0: dong?
1: salam dulu.
0: Oh, salam dulu sambil mikir.
1: Bang,
0: Dang ding dong.
1: ya, anu ya.
0: Apa? Aduh, ini kok lambat ini. Bagaimana toh Pak Banu? Durasi Pak Banu ini DWA sudah nunggu
1: kumis,
0: 6 menit lalu.
1: kumis, kumis, ada kumis.
0: Kumis, kumisnya
1: Iya,
0: siapa?
1: tadi Ibi Tamala, Ibi
0: Oh,
1: Tamala
0: kumisnya
1: kumis.
0: Evi Tamala. Tak kira kumisnya Pak Banu. Oke,
1: Ada.
0: ada ini.
1: Sudah. Ada semuanya sudah, salamnya dari A sampai Z
0: Oh,
1: sudah.
0: siap.
1: Tanpa terkecuali. Blank masalahnya.
0: Ya, itu dia.
1: Untuk Bayu.
0: Yuhu.
1: Ya, selalu Bayu.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan. Panas, panas, panas.
0: Panas, panas, panas. Seluruh
1: Assalamualaikum.
0: tubuh. Waalaikumsalam buat Pak Banu yang ada di mana? Situ Bondo ya? Kalau enggak salah. Halo, Mendangdutan Pak Jero Darmawangsa. Halo, kok hilang? Walah, 24644 deh. Halo, Mendangdutan.
2: Halo.
0: Aduh, kaget saya ini. Bu Bunga.
2: Halo, Mendangdutan.
0: Iya.
2: Apa-apanya, Pak?
0: Baik. Ini gara-gara Bu Bunga, Pak Jero Darmawangsa menghilang ini. Tadi hilang nih, Pak Jero Darmawangsa. Oh, tahu. Oh,
2: yang jatuh.
0: Iya, paham, paham. Ini maksudnya biar Bu Bunga yang on air nih, Wi. Pak Jero Darmawangsa baik banget sama Bu Bunga, ya.
2: Iya. Tadi ada Pak Jero Darmawangsa.
0: Iya.
2: Ada Sukralala, ada Karyawan Dari,
0: Bukan
2: Tidak, terus ada Daeng.
0: Nah, hilang lagi nih, Pak Jero, nih.
2: Pasti lagi ada Ibu Resmi. Ibu Janura, Ibu Jero, Ibu Ketut, Ibu Pak Jero Ketut,
0: Pak. Kakek Ketut, Dadong
2: Pak
0: Ketut,
2: Ketut.
0: Pak Jero Ketut.
2: Pak Ines.
0: Oh iya.
2: Lagi ada Teh Eli, Bu Ari 1 2 tuh.
0: Bu
2: Mimi. Lagunya Setawan Madu, Bu.
0: Aduh, oke. Okay.
2: Ya, buat Mama juga makasih.
0: Nih, adeng-adeng. Terima kasih buat Ibu Bunga atas atensinya. Ditunggu madunya ya. Halo, Mendangdutan Pak Jero.
3: Halo, Mendangdutan Mbak Yu.
0: Iya, ini kok hilang lagi muncul, hilang lagi muncul. Ini gimana ini maksudnya?
3: Iya, biasa terganggu.
0: Oh, biasa, karena kendala sinyal. Oke. Okay. Gimana?
3: Ya, sinyalnya baik-baik.
0: Ya, baik-baik aja. Iya. Terus kendala apa?
3: Mbak, temannya ini mau hitam manis ya.
0: Hitam manis. Hilang manisnya?
3: Ya. Tinggal masamnya ya.
0: Oke. Ditunggu
3: mau
0: ya.
3: Mau nyala sedikit ya?
0: Ya.
3: Janurannya juga ya. Yang ditembak apa siapa? Pak Tastawan ya?
0: Itu Blitawan. Blitawan.
3: Blitawan ya. Bu Resminya juga. Bu Aris Yumeru. BT-nya juga. Ada Pak Arimbau. Arimbaunya yang ada di Barat Jauh. Pak Jero Maliasinya juga ya. Bu Mini S juga. Selamat siang ya. Semua-semua ada ya.
0: Iya.
3: Buat Mbak Ayunya, Mbak Tugas. Makasih.
0: Baik. Terima kasih buat Pak Jero Dharma yang Darmawangsa atas atensinya ya. Ditunggu hitam manisnya dari Bang Imam S. Arifin. untuk Pak Dewantara, salamannya, oh salamnya ke Bu Bunga yang cantik. Katanya mau tanya Bu Bunga di Tukat Mungge gang apa warungnya. Nah, Bu Bunga mohon konfirmasinya ini bisa ke WA Persatu dijawab ya. Berikutnya Pak Pipit di Pengelatan mau dengerin lagunya Jembatan Cinta dari Ali Usman. Salamnya ke Om Butuh Wayang, Pak Gerodak, Pak Made. Oh, maksudnya Armade, Bu Kartika cantik. Wis. Pak Lili masing-masing punya fans ini ya. Punya apa namanya? Favorit. Ibu-ibu favorit siapa aja? Bu Bunga, terus ada Bu Kartika. Ada Wak Dayang juga nih buat Jeng Ayu. Terima kasih banyak, sehat selalu. Terima kasih sedikit buat Pak Pipit yang ada di Pengelatan. Selamat siang, nyujur sore, Tante Jegek Idewe. Selamat tugas, nge. Seksemen iki buat Om Putu Wayang. Lagi ngopi, Tante. Nge, lanjut. Biasanya kopinya banyak temennya ini ya. Telur rebus lah. Terus apa lagi? Ubi bakar. Apalagi biasanya jambu citranya Mbak Pipit. Bukan ya. Katanya mau kirim salam ke Pak Jero Maliarse dan Pak Pipit Boy.
4: Goyang, goyang dangdut asik.
5: Siapa dia kalau bukan Mbak M?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pa.
3: Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Wakil Menteri Keuangan Sua Hasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan narasi terkait di hari Minggu 16 Agustus jangan sampai terlewat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut ditemukan kejanggalan yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Selengkapnya terkait hoax pendaftaran bantuan dana presiden, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Iya, pendengar tentunya masih di Medangdutan untuk siang hari ini. Dan selain di WA Call Pro 1, ada siapa di 24644? Halo, Medangdutan. Enggak, kok jauh sekali nih ki suaranya Bu Kartini ya?
1: Lupa dah sama Nini Jerunya.
0: Wala, Nini Jero, tak kira Bu Kartini. Penapi gatrane Nini Jero.
1: Becek dogen ya biar ya sing jalan. Kol luwung dogen Bu yuk.
0: Nggih, semangat selalu Nini Jero. Yang penting masih bisa kita ngobrol, kenten nggih. Iya, curhat.
1: Ayo opo ngajang?
0: Ampun ini.
1: Musuling. Jam kudu tuh siaran
0: ya. Uling jam sih ampun di kantor tiang.
1: Iya, aku sedang dapat dikut umit ini sih mak nyerang masuk.
0: Oh kenten, kalah cepat manten nih nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Goyang nasi padang.
0: Oke.
1: Jalan-jalan dumun yuk.
0: Nggih.
1: Tempure di gang wau boleh masuk. Siradannya nih uling di Jobotu
0: sih. Sire Pak Banu.
1: Pak Banu. Kasih callingannya. Jero baru bisa masuk, maaf ya. Eli, Ari Semeru, alias Nur, Jero malih Dewan Tare yang ada di Pedawe, Ayu, Sasa, Teris, Heni, selamat bertugas, terima kasih.
0: Om Santi, Santi Om, salam rahayu Niki buat Nini Jero. Halo, selamat siang Medangdutan, Bunda Janura.
2: Halo, selamat siang Medangdutan, goyang dangdut, buat siang Mbak Ayu kecantik.
0: Yuhu, gimana Bunda, sehat hari ini?
2: Sehat walafiat segar juga, di sini cuaca aduh hujan gerimis lagi.
0: Oh hujan gerimis kah di situ?
2: Ya gerimis lah.
0: Minta
2: tapi syukur
0: dong.
2: tidak menyiram gitu kan,
0: oh,
2: karena
0: gitu.
2: Kering kemarin 2 hari yang lalu udah dapat hujan.
0: Iya, minta dong ininya ya. Hujannya.
2: Apanya hujannya?
0: Ya.
2: Maunya dibawa ke sana hujan gerimis sudah hilang. Gimana caranya?
0: Udah hilang. Wadah nember.
2: Udah reda dia daman.
0: Oke deh, sehat.
2: Ada nemer, 2 nemer, akan kirim ke paket ke Beledeng, ke usus buang Mbak Ayu ku cantik.
0: Iya, Bunda ditunggu ya, air hujannya dari Bangli ke Singaraja.
2: Iya, ya, dari okay. Bangli, ya, ya. Okay. Nah, lagunya apa? Sorga Dunia.
0: Sorga Dunia?
2: Elvi sukai sih, kalau ada.
0: Ada apa? Adanya Ria Amelia nih.
2: Oh penyanyinya ya bisa, ya bisa. Ya,
0: judulnya sama. Itu,
2: ya. Iya, ya. Salam okay. Dikit tadi Bu Kartini naik. Ya, Matiang, Bunda. Buat grup asik-asik yang asik-asik semuanya sedang mengikuti dalam rangka menyambut HUT RRI ke-81. Berposo-poso, cantik-cantik modanya semua, cuma modelnya itu.
0: Iya, yang mana? Cantik. Yang mana? Di yang mana?
2: Itu,
0: yang
2: ya, mana? Di YouTube ada, aduh, itu terus seperti Bu Ari, Bu Nyoman, Daci Eliana, Mbak Pipit, sama cena bapak-bapaknya yang cakap-cakap sekali semuanya ada yang bawa. Dirgahayu RRI 81.
0: Kan nah itu iya benar, harus ada ucapannya nih buat RRI gimana?
2: Ya, so HUT, Dirgahayu HUT RRI yang ke-81, yang penting tetap sekali di udara, tetap di udara. Semuanya disegani oleh masyarakat dimanapun berita cepat bisa diterima.
0: Oke, baik. Bisa. Terima kasih atas ucapannya Bunda. Semoga selalu setia bersama RRI ya.
2: Pegawai-pegawai penyiar-penyiarnya ya. Oke, terima kasih Mayu.
0: Baik. Terima kasih buat Bunda Janura. Ditunggu sorga dunianya. Dari Ria Amelia, halo Medangdutan.
3: Halo, undang-undang. Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar, Pak Deng?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelum...
3: Mbak Ayunya juga sehat.
0: Iya. Gimana sebelum request lagu, ucapan dong kepada RRI?
3: Ucapannya apa ya?
0: Apa?
3: Radio Republik Indonesia
0: Raja.
3: Aku suka lagu itu.
0: Oh gitu. Apa nih kira-kira harapannya kepada RRI Singaraja di hari ulang tahunnya yang ke-81?
3: Lebih, semoga semoga ke depannya jauh lebih baik.
0: Mm-hmm.
3: Dan lagu-lagunya jauh lebih canggih.
0: Asik.
3: Dan penggemarnya lebih banyak. Dan
0: cakep.
3: Terutama karyawan-karyawannya tetap sehat.
0: Wah, terima kasih atas harapan dan doanya.
3: Lagi satu.
0: Apa?
3: Semoga naik gaji gitu.
0: Amin. Oke deh.
3: Gimana? KDI aja ya.
0: Yang mana?
3: Perahu layarnya kertas.
0: Perahu layar?
3: Perahu layarnya kertas.
0: Apa? Rahu?
3: Perahu, perahu, sampan, sampan.
0: Makanya perahu layar kan?
3: Ya, layarnya kertas.
0: Perahu layarnya kertas?
3: Ya, Maya KDI kayaknya.
0: Perahu layarnya mana? Kok nggak ada ini?
3: Maya KDI apa Siti KDI? Bukan latar itu lah.
0: Kok nggak muncul dia ini? Layar kertas malah?
3: Ya sudah, layar kertas.
0: Oh, layar.
3: Maya KDI ya?
0: Uh-uh. Bukan, enggak isi perahunya. Kalau isi perahunya mungkin di Lovina ya.
3: Oh, gitu.
0: Di sini enggak ada.
3: Salam dulu tadi ada Pak Banu ya. Ada Pak Cik juga. Terus ada siapa lagi ya, Bang Alvin di Lombok sana juga. Buat jiran aku nih di Pulau di Linggi ada Bukas ini. Kartika juga di Waracana, Pak Sumping, Bapak Dimas, Pak Dago juga. Terus Pak Olala juga. Mbak Bunga, terus Pak Kenaro mungkin lagi monitor, ada Pak Komangarmadi juga, terus ada siapa Mbak Pipit juga, siapa ya, terus ada Mbak Aris Meru, Mbak Mini juga, terus di Sangket sana ada Mbak Yuda juga, di belakang RRI sana ada segala mawa, ada Bu, apa nama Bu Juro ya, terus ada Mbak Eli Kampung Baru, Bu. Terus ada Pak Geroda, Pak Jermal Yase, Pak Inggris juga, Awan juga coba, pokok semua deh.
0: Oke.
3: Okay. Nah, mohon Mbak Ayunya tetap semangat.
0: Baik.
3: Moga naik gaji aja. Oke, okay, yuk, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Pak Dayeng atas atensinya. Ditunggu layar kertasnya dari Maya KDI. Tadi Pak Dewantara mau kirim salam katanya nih ke Blitawan, Pak Banu, Pak Inggris, ada Pak Nyoman Astawa, Pak Samong, Wak Daeng, Pak Nyoman Negara, sandal. Nah, sandal jepit, sandal buatan ini. Apa ini? Nggak nyambung. Untuk siapa ini? Pak Alpin, Cik Eli, Pak Olala, Bu Yuda, Bu Ari 12, khusus buat istriku, Ibu Wayan Ratna Dewi, ucapannya salam rahayu ke semuanya buat penyiar matugas, tapi ingat pulangnya hati-hati ya. Oke, siap Pak Dewantara, terima kasih atas supportnya. Mbak Mini Citra Lestari, ditunggu nomor antriannya ya, sesuai dengan nomor tiketnya Mbak ya. Jangan salip menyalip, gak boleh, harus tertib antri.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

0: Ya, pendengar layar kertasnya dari Maya KDI ini, KDI atau Kontes Dangdut Indonesia periode pertama tahun 2004, lagu layar kertas ini dipopulerkan oleh Sreya Maya yang dikenal sebagai Maya KDI ya, dan diaransemen oleh Arif Iskandar. Untuk prestasi dari Maya KDI ini di tahun 2005 mendapatkan The Winner Anugerah Musik Indonesia dan nominasi Anugerah Dangdut TPI 2005 sebagai pendatang baru terbaik serta artis yang sangat berkualitas dan sering berduet langsung dengan Raja Dangdut Roma Irama. Tadi lagunya versi Melayu, wah enak kita dengar ya di kesempatan hari ini biar gak ngantuk ya, gimana supaya tambah semangatnya. Silakan atensinya, you masih nantikan di 24644 ataupun di WA call. Halo Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Oke, iya Bu Nyoman cantik.
1: Pak Ayu.
0: Iya.
1: Saya ngatain sandal jepit, sandal buatan.
0: Apa itu?
1: Pak Pipit dari Pengelatan.
0: Oh gitu. Makanya tadi tak kira keselip atau salah ketik atau gimana, nggak ngerti tak lewatin malah. Iya iya, sandal jepit, sandal buatan. Oh siap siap nggih. Oh gitu. Oke, sukses semua Bu Nyoman atas infonya. Soalnya Pak Dewantara nggak ngasih info sih, nggak jelas.
1: Iya nggak selalu soalnya mendengarkan kan tawang darinya.
0: Oh gitu nggih. Sukses semua ya Bu Nyoman.
1: Pencinta RRI.
0: Nah itu dia. Mohon dong ucapan harapannya. Di hari radio ke-81
1: tambah acaranya, suguhan acaranya agar lebih keren.
0: Mantap, terima kasih.
1: Dengan ini juga apa, siaran bahasa, lagu-lagu bahasa Balinya juga agar lebih banyak, lebih lama gitu ya, durasinya.
0: Gitu, ditambah ya durasinya ya.
1: Ya, Mak Titit, Mak Alayu.
0: Iya.
1: Lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah, oke.
1: Okay. Salam dikit ya, Mak Ayu. Salam buat Mas Ramadan, Mas Wawan, Resmi, Janira, siapa lagi? Beli Kawan, beli Mada Yudi, Bu Eli, Bu Ari, Ari BT, Mak Titit, semoga laris manis jualannya Mak Titit.
0: Tutup dia sekarang.
1: Oh,
0: tutup.
1: Capek ya kali.
0: Kemana dia bilangnya, ke Denpasar.
1: Oh gitu. Oh berarti Mak Ari kan libur juga.
0: Iya Bu Ari BT libur dia ke Karangasem dia.
1: Oh gitu ya. Buat Mbak Ayu.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak ya Mbak Yu.
0: Iya Ibu, cantik.
1: Semoga sehat selalu Mbak Yu.
0: Astungkare.
1: Minta doanya Bu Ayu.
0: Iya, sama-sama mendoakan yang terbaik ya.
1: Terima kasih.
0: Nge, mewali buat Ibu Nyoman, sehat selalu, tetap semangat. Mbak Mini, Citra Lestari, halo Medangdutan.
2: Halo Medangdutan, dengan siapa ini ya?
0: Kasih tahu nggak ya?
2: Sampai panggil ya. Suaranya ingat ya.
0: Ih, cetega ganti Mbak Mini, heran Mbak Dono. Enggak ingat Mbak Mini. Enggak. Enggak tahu siapa ya cantik. Gitu. Terus
2: karena terlalu cantik ya.
0: Ih, padahal pakai masker, masa sing ingetan suarane ya. Lucu. Lucu ya, Mbak Mini ya, ini. Baru tak kasih clue-nya. Penyiar Pro 1 Win, nomor 1 namaku diingetin ternyata sama Mbak Mini ya. Aduh, terima kasih Mbak Mini, aku selalu di hatimu.
2: Ya, sama-sama juga. Aku juga selalu di hatimu.
0: Asik.
2: Gimana lagi ya, pokoknya seluruh tubuhmu aku.
0: Aduh, basah seluruh tubuh. Apa nih, mau dengerin lagu apa, Mandi Madu?
2: Enggak, mau apa? Goyang aja soalnya mau apa nih,
0: ini kan
2: ngantuk
0: ini goyang kan rumah. Bagus ini lagunya kan.
2: jarang goy apa
0: ah jarang goyang jarang goyang, goyang. Jarang goyang yang ya, ada versi Lilis Darawangi loh ini, bukan yang seperti ya, Ayu nyanyiin. Gimana?
2: Iya, siapa siapa aja boleh, penyanyinya yang penting di sana ayo goyang-goyang lihat tadi.
0: Kayaknya kurang abit lagu ini Mbak Mini.
2: Hah?
0: Kurang mau kurang ngejreng.
2: Terus apa yang ngejreng? Cari anda kalau gitu yang ngejreng.
0: Iya dah, iya. Ya siap-siap dicarikan ya.
2: Sekarang lagunya siap untuk khusus buat Ayu Sundari yang cantik manis.
0: Khusus buat RRI dong.
2: Ya untuk RRI juga ya. Terima kasih radio. Semoga RRI-nya tetap jaya di udara. Nggak pernah tenggelam. Supaya nggak mengalahkan radio yang lain. Semoga semakin maju. Segalanya semakin juga acaranya semakin asik. Semakin bertambah. Yang disenangi masyarakat juga. Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Siap.
2: Salamnya untuk kesemuanya aja yang sudah tadi ngeling, makasih banyak.
0: Baik.
2: Yang dengerin dimanapun berada, semoga terhibur dengan adanya lagu dangdut. Buat Ayu, dengerin lagunya sambil bobo.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Baik, jangan bobo dulu ya. Pokoknya dengerin dulu baru bobo ya. Jangan terbalik. Bubuk dulu baru dengerin, oh beda lagi itu. Oke, terima kasih Mbak Mini, ditunggu lagunya. Halo Madangdutan.
3: Halo Madangdutan, Mayu.
0: Iya, Ibu Ketut apa Bu Kartini nih?
3: Bu Ketut.
0: Oh Bu Ketut, tuh kan vokalnya mirip-mirip ya.
3: Kabarnya?
0: Baik, Astungkare Bu Ketut gimana kabarnya?
3: Baik juga sekarang.
0: Nggih. Gimana sebelum request lagu ucapan ke Hari Radio RRI yang ke-81 tahun?
3: Ya, Hari Radio ke-81 tahun. Mudah-mudahan terlalu tetap jaya di udara. Ya, itu aja.
0: Oh, gitu aja. Oke, siap. Gimana? Mau dengerin lagunya siapa?
3: Lagunya Rembulan Malam ya?
0: Rembulan Malam.
3: Ya. Kalau salamnya buat grup asik-asik semuanya ya.
0: Iya.
3: Ya, teman-teman dan pendengar semua, itu aja.
0: Baik.
3: Makasih Ayu.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Ketut yang ada di Tejakula. Ditunggu ya lagunya ya. Selamat siang ke sore untuk Madangdutan kepada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat ulang tahun buat RRI, sekali di udara tetap di udara. Selamat siang Mbak Ayu, semoga sehat selalu dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salamnya ke Nini Jero, Ibu Janura, Wak Daeng, Pak Banu, Celi, Armade, ada Bu Yuda Sangket, Bu Desa Redini, dan semua fans RRI. Semoga sehat dan kompak selalu. Request ini Cynthia di Simpang Jalan. Mudah-mudahan ada waktu kita puterin ya Ibu ya. Terima kasih Mbak Ayu, selamat bertugas. Oke, terima kasih supportnya buat Bu Jero di Tegal Mawar. Oh, ini sudah disampaikan juga ke Pak Swije, sandal jepit, sandal buatan, artinya Pak Pipit dari Pengelatan. Ngge, suksema niki Pak Swije, sehat selalu sekeluarga ngge. Bu Ari, makasih infonya. Iya, tadi sempat sih Mbak Pipitnya bilang ke Denpasar gitu. Ke Denpasar ngapain ya? Lupa yuk, oh ternyata jemput anaknya. Oke deh, semoga selamat dan selamat bertemu bersama anak tercinta ya.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja memasuki mendangdutan di penghujung waktu ini, dilanjutkan oleh Salsa pendengar ya. Dan tentunya bersama Salsa, mari bergabung di penghujung ini. Salsa mungkin akan menyapa dua penelpon terlebih dahulu di 24644 atau di 0811 399 9790. Dan Salsa akan menyapa satu penelpon terlebih dahulu. Ada Ibu Ari, selamat siang menjelang sore Bu Ari.
1: Selamat siang menjelang sore
0: sana. Selamat siang menjelang sore Bu Ari. Bu Ari gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, sehat selalu Bu Ari nge.
1: Iya.
0: Tadi Salsa cariin ke kantin, Bu Pipitnya tutup ternyata Bu Ari.
1: Oh, ke Denpasar mbaknya.
0: Iya. Iya. Nggih Bu Ari, mau lagu apa nih Bu Ari di penghujung waktu ini?
1: Rindu berat dari Camelia Malik.
0: Aduh, seberat apa nih Bu Ari? Rindu berat dari Camelia Malik. Oke, seberat gunung ini ya Bu Ari ya.
1: Iya, seberat gunung. Rindu Krakatau-nya.
0: Aduh, iya, Krakatau-nya sampai itu ya pun. Nggih Bu Ari, mungkin salam-salam terlebih dahulu.
1: Oh, salam buat Bu Resmi, Bu Mini Celi, Bu Janura, Bu Tur Tejekule, Pak Jerur Maria sesama ibu, Pak Putuwe, terus Pak Sudarsana sama ibu, Me Ayan, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Yuda, terus Pak Ribawe, Pak Astawe, Pak Samong, Pak Yuda, terus Pak Banu, Yuk Melong, Pak Cip, Pak Netep, Pak Dewantara, Pak Olalat. Ya salam buat semuanya aja sah.
0: Oke Bu Ari.
1: Makasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung di siang menjelang sore hari ini. Dan semoga sehat selalu Bu Ari nge. Lagunya ditunggu ini, rindu berat. Aduh, seberat gunung ini kayaknya ya. Bu Ari ditunggu lagunya, semoga rindunya cepat hilang ya Bu Ari ya. Kemudian ada Pak Depong yang menyampaikan salam-salamnya di WhatsApp. Dan tadi juga Pak Depong bergabung di TikTok. Pak Depong, selamat siang Pak Depong. Selamat siang Dirgahayu. Pak Depong, Dirgahayu, HUT RRI. Semoga jaya di udara, tambah keren tentunya. Salam buat semua penyiar RRI tanpa kecuali, semua fans dimanapun berada. Terima kasih Pak Depong atas ucapannya dan salam-salamnya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke pendengar, saatnya Salsa menyapa satu penelpon terakhir nggih. Sebelum Salsa putarkan ini, siapakah satu penelpon terakhir yang beruntung itu di 24644 Salsa sapa? Selamat ya, terputus nggih, bisa dicoba kembali di 24644. Selamat siang menjelang sore benang dutan.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo Bu Bunga.
2: Yeah.
0: Betul nggak Ibu Bunga, gimana kabarnya, sehat?
2: Iya, yeah, kabarnya baik.
0: Iya, semoga sehat selalu Ibu Bunga nggih.
2: Ya, spesial untuk Pak Dewantara ya.
0: Nggih.
2: Kalau rumah saya di sebelah Pura Besi itu ke timur ada gangnya.
0: Nggih.
2: Ya, tadi ada Ibu Arya.
0: Nggih.
2: Ya, Ari Semeru. Terus ada wadahnya.
0: Nggih.
2: Ada. Ya lagunya Mbak aja udah milih ya.
0: Oke, siap Bu Bunga.
2: Siapa lagi? Ada Pak Dewantara udah ada Pak Olala ya.
0: Nggih.
2: Ya semuanya Bambar Lama Tiga, makasih.
0: Oke, terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung siang menjelang sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena masih satu lagu nggih yang masuk di playlistnya Salsa ini di penghujung mendangdutan, jadi mungkin Salsa akan menyapa satu lagi penelpon nggih yang akan merequestkan lagu di siang menjelang sore hari ini. Selamat siang mendangdutan.
1: Halo, selamat siang juga. Gimana kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih sehat.
1: Yang pertama tadi itu Mbak diangkat nih.
0: Nggih. Ini Mas Wawan ya?
1: Iya, Alpin di bawah di Lombok ini.
0: Oh, Bang Alpin.
1: Iya, saya yang pertama di naik diangkat ini.
0: Nggih, Mas Alpin ya Niki ya.
1: Asik namanya ya, Mbak.
0: Nggih.
1: Iya.
0: Kenapa? Halo?
1: Halo?
0: Nge?
1: Terakhir?
0: Nge? Putus.
1: Iya, Mbak.
0: Putus-putus ini tadi Mas Alpin suaranya.
1: Halo?
0: Halo? Nge? Nge? Halo?
1: Halo?
0: Halo? Iya, Mas Alpin ini suaranya putus-putus, halo?
1: Halo, halo, halo.
0: Halo, nge? Sudah. Gimana? Gimana Mas Alpin?
1: Iya. Sudah bersih suaranya?
0: Nggih, sudah. Sampun.
1: Oke, lagunya Mbak ya?
0: Nggih, mau lagu apa niki?
1: Lagunya Ina Cynthia.
0: Ina Cynthia judulnya?
1: Daun Merah Jambu.
0: Daun Merah Jambu.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Oh, Daun Merah Jambunya belum ada, Mas Alpin.
1: Ya, pokoknya ini
0: Merah Jambu. Iya, belum ada ini Merah Jambunya. Halo, Mas Alpin tidak ada suaranya ini Mas Alpin. Gaun, oh gaun ya. Halo. Gaun Merah Jambu. Iya, belum ada Gaun Merah Jambunya nih Mas Alpin. Mau diganti apa ini? Halo?
1: Apa?
0: Kalau Ina Cynthia ini banyak Bang Alpin. Ada Jumpa Pertama, mau Jumpa Pertama apa Tamu Malam Minggu? Di Simpang Jalan, mau di Simpang Jalan Bang Alpin? Halo? Enggak, soalnya
1: Simpang Jalan sudah.
0: Di Simpang Jalan boleh enggak?
1: Enggak.
0: Oke, enggak. Enggak, silakan Bang Alpin.
1: Amanda, Pak Banu, Kinanti, Sarah, Bunda Maya.
0: Ya, terputus Bang Alpin. Salam-salamnya di pengunjung ini. Mohon maaf Bang Alpin, gue. Tapi tentunya lagunya sudah Salsa siapkan. Dan terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 53 lepas dari pukul 14 menandakan mendangdutan tersisa 7 menit saja nggih. Semoga dua lagu ini bisa terputar semuanya. Dan tentunya Salsa cukupkan mendangdutan ini dengan dua lagu terakhir. Buat yang belum bisa bergabung nanti Salsa tunggu di Lopinah yang akan hadir sesaat lagi di Singaraja sore nanti. Dan tentunya Rindu Berat Kamelia Malik dari Bu Ari akan mengudara buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa lagi bersama saya, Salsa, pendengar memasuki sesi di Mendangdutan. Tadi ya Mendangdutan ya, Salsa. Salah nih ya, di sesi Lopina. Lopina di sore hari ini, di edisi hari Selasa 8 September 2026. Yang tentunya di Singaraja sore hari ini, Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 memasuki di Lopina ge, buat tadi yang belum bisa bergabung di Mendangdutan, tadi bisa bergabung kembali di Lopina sore hari ini, bisa di 24644 atau di 08113999790. Dan tentunya tadi Lopina diawali oleh lagu dari Ya Sudahlah Ya, Ya Sudahlah, Ya Sudahlah, dari Bondan Prakoso. Dari Bondan, betul gak ya? Bondan Prakoso, betul, yang direquest oleh Kak Akbar tadi, yang sudah curi start dari sebelumnya ya, Kak Akbar ya. Terima kasih sudah bergabung Kak Akbar, lagunya sudah mengudara, semoga bisa menghibur dan bahagia, sehat selalu Kak Akbar. Dan seperti lagu judul lagu Ya Sudahlah Ya pendengar ya, di Lopina hari ini mari kita tetap ya sudahlah. Jadi tentunya Salsa akan menyapa dua penelpon di sore hari ini, di mungkin Salsa awali dari 24644 terlebih dahulu ya. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Lopina.
1: Selamat
0: sore Pak Banu.
1: Oh.
0: Ih Pak Banu, Salsa lama gak denger suaranya Pak Banu lah tuh.
1: Ya.
0: Ten pundi Pak Banu.
1: Iya, kabarnya baik.
0: Nge.
1: Pak Jaja yang hari Minggu
0: kenapa?
1: Dipanggil-panggil Leda nyauti.
0: Mana hari Minggu, Salsa kemana?
1: Yang jalan sehat itu.
0: Oh iya, oh hari Minggu enggak ada Pak Banu, di mana Pak Banu?
1: Sampai saya jatuh.
0: Itu. Aduh. Itu Pak Banu manggil Salsa bang udara itu kayaknya tuh.
1: Itu dari tempat tidur.
0: Iya, Pak Banu manggilnya Salsa lewat udara tuh, makanya Salsa enggak dengar. Pak Banu, nggih mau lagu apa ini? Eh, kabarnya sehat kan Pak Banu ya?
1: Lagunya
0: apa nih?
1: Terperangkap dalam duka.
0: Terperangkap dalam duka. Darang.
1: Tawan. Masalpin.
0: Nggih.
1: Bamaya. Asramada, Nasmada, Dewantara. Kaulala negara, tujuan, panana,
0: kados,
1: dan lagi kenapa Bapak Dimas, lagi Pak Daeng, Pak Ketut, Pak Inggris, Pak Kaulala, Pak Dagu. Panetot, Pak Lila.
0: Nggih. Yeah.
1: Kelly, Bunga-bunga, Bu Yeni, Bu Kartika Kartini, Bu Ari-Ari, Nini Jero, Nini Gayatri, dan Nini Gayatri, Bu Ketut, Bu Nyoman, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Budi, Bu Nini, Pak Cid, Pak Ijo, Yoh Melong, Pak Bang-Bang, Bu Diawati, Bu Marwati, itu semuanya sudah terkendali.
0: Iya Pak Banu.
1: Sehat di udara.
0: Pak Banu, lagunya belum ada ini ternyata. Mau diganti apa Pak Banu?
1: Yang dari yang itu.
0: Yang apa?
1: Dari apa ya, ada.
0: Iya, kalau terperangkap dalam dukanya belum ada Pak Banu. Kalau Anik Herrera apa?
1: Anik Herrera.
0: Kalau Anik Herrera ada surat undangan, terus biarlah bagaikan lilin kecil, matahariku, kau bukan dirimu, cinta takkan berubah, mau apa Pak Banu?
1: Cinta takkan berubah.
0: Cinta takkan berubah. Oke.
1: Okay. Ya, liriknya sama dengan Nano.
0: Siap Pak Banu, sudah Salsa siapkan lagunya.
1: Ya, ada semuanya untuk Tuning Caca. Ya terlalu Ning.
0: Nggih Pak Banu juga.
1: Rezekinya. Mudah enteng jodoh. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Banu nggih. Ditunggu lagunya Cintaku Takkan Berubah sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Banu di 24644, saya akan menyapa yang sudah menunggu tentunya tadi ada Bu Resmi. Selamat sore Ibu.
2: Halo, selamat sore Salsa.
0: Selamat gimana sore kabarnya, Salsa? Salsa sehat. Bu Resmi gimana kabarnya, sehat?
2: Sama, sehat. Mm-hmm. Tadi kok enggak ini ya Bu Ayunya,
0: iya,
2: kok enggak ke semuanya.
0: Iya karena ada acara RRI Bu, jadi Salsa gantikan tadi.
2: Oh,
0: nge, gitu. Karena Mbak Ayu lagi ada
2: selamat
0: acara.
2: Selamat untuk RRI ya, nge. Semoga tambah jaya aja. Amin. RRI ulang tahunnya RRI itu tanggal 11 ya.
0: Iya betul, 11 September Bu Resmi.
2: Oh iya deh, semoga nge. Tambah jaya, tambah amin. Keren, tambah banyak pendengarnya.
0: Amin.
2: Gitu ya.
0: Mas Tungkaren, nge, terima kasih Bu Resmi ya.
2: Ya nge. Sama-sama. Request lagunya ini ya.
0: Apa Bu Resmi?
2: Apa itu Tulus ya?
0: Tulus boleh.
2: Tulus hati-hati di jalan.
0: Hati Bu Resmi lagi di jalan.
2: Enggak, lagi di atas tempat tidur.
0: Oh. Siap Bu Resmi ini.
2: Lagi yang jalan hati-hati aja.
0: Ini lagunya gitu buat ya. Yang lagi di jalan tentunya hati-hati di jalan Bu Resmi.
2: Iya, yang lagi pergi, yang lagi kemana gitu
0: nge.
2: Ya.
0: Sudah Salsa siapkan Bu Resmi salam-salamnya.
2: Salam-salam. Tadi ada Pak Banu. Terus sebelum Pak Banu ada siapa tadi yang lewat chat itu?
0: Oh tadi Kak Akbar ada yang request lagu sebelumnya tadi.
2: Oh iya
0: tadi.
2: Kak Akbar ya.
0: Oke Kak Akbar.
2: Ya Pak Banu, Kak Akbar, Bu Desa, Cik Eli, Bu Ari, ya Bu Ketut Merduraka, Bu Bunga, Bu Manda, Bu Yeni juga, Bu Jerupuspa juga, Bu Mini ya, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda, Bu Parida juga ya. Terus ada... Ini lagi ya, Ken Aro, ya Pak Widi juga, Dek Tawan juga, Pak London, Pak Samong, Pak Ngurah, Pak Jero Ketut, Jero Rimbau, dan kesemua-kesemuanya deh tanpa kecuali. Makasih, selamat sore Salsa.
0: Ya, terima kasih kembali Bu Resmi, selamat sore juga dan ditunggu lagunya ya. Bu Resmi sudah Salsa siapkan, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon gaya, di sesi pertama ini. Kemudian Salsa lanjut, ada salam masuk tadi, ini dari siapa tadi? Gaya? Selamat sore Lapina, saya Ade Darmata di Bondalem, minta lagu Peter Pan yang Bintang di Surga. Terima kasih, siapa Ade Darmata, lagunya sudah Salsa siapkan. Semoga sehat dan bahagia selalu, ditunggu gaya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu masuk di playlistnya Salsa di sore hari ini. Akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani sore ini nge. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 32 lepas dari pukul 15 menandakan kita apa masuk sesi kedua nih. Sesi kedua di Lopina sore hari ini. Tadi juga sudah mengudara nih 3 lagu yang direquest oleh pendengar. Ada Pak Banu, Bursmi, sama Pak Ade Darmata di Bondalem. Saatnya Salsa menyapa kembali penelpon di sore hari ini. Salsa ini di WhatsApp lagi berebut ini. Aduh, Bu Ari, Bu Mini, siapa lagi nih yang berebut nih? 1, 2, 3, siapa yang masuk? Saya tidak tahu. Bu Ari, Bu Desak Redini, Cek Eli, Bu Mini. Siapa nih Bu Mini, Bu Desak Redini, Cek Eli. Ah, semuanya berebut nih 1 2 3 4 5 tidak ada yang bisa sasa sapa. Jadi sasa adikan terlebih dahulu ke 2 4 6 4 4 nggih. Ya, 2 4 6 4 4 terputus juga nih. Aduh, ini sasa bingung nih, mau kanan apa kiri nih? Kanan apa kiri nih? Ih, yang bisa masuk Bu Desak Redini ternyata. Selamat sore Bu Desak Redini.
1: Selamat sore Mbak Salsa.
0: Selamat sore, Salsa lama gak denger suaranya Bu Desak Redini nih. Bu Desak Redini gimana kabarnya?
1: Masuk, kabarnya baik.
0: Oke, sehat selalu Bu Desak Redini nge.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, minta lagu apa nih Ki Bu?
1: Salsa yang milihin dah.
0: Apa?
1: Ya, Salsa yang milihin dah.

0: karena Bunda Sang Redini lagunya digabung jadi salsa gabungkan sama yang request by chat nge. Mungkin salsa akan bacakan terlebih dahulu Niki dari Bujur Puspa Tegal Mawar. Selamat ulang tahun buat RRI. Terima kasih Bu, semoga tetap jaya di udara. Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat dan tetap semangat. Dari Ibu Juru Puspa di Tegal Mawar, salam buat Pak Banu, Ibu Resmi Kak Akbar, Bu Ari 1 dan 2, Pak Kaolala, Ibu Bunga 1 dan 2, Pak Dewantara, Blitawan dan semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Fagetos Kehadiranmu. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Kehadiranmu. Terima kasih Bu Juru Puspa sudah bergabung di sore hari ini. Kehadiranmu ini salsa gabung sama tadi Bu Desa Kerdini nge dari Fagetos. Siap Bu, salsa siapkan sudah. Semoga sehat selalu Bu Juru Puspa Tegal Mawar nge. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Baik pendengar, salsa akan menyapa kembali penelpon di 24644. Ya, terputus juga nih 24644. Jadi salsa alihkan ke WhatsApp. Ada siapa ini? Ada Ibu Ari. Selamat sore Ibu Ari.
1: Selamat sore Lopina, lagu sore pilihan saya.
0: Lagu sore pilihannya Bu Ari. Berjumpa kembali bersama Bu Ari ini mah.
1: Iya.
0: Angge, mau lagu apa Bu Ari?
1: Sandiwara Cinta.
0: Republik ini ya Bu ya.
1: Sandiwara
0: Cinta. Siap Bu Ari, salsa siapkan sudah. Salam-salamnya.
1: Salam. Bu Desa Rendini ya, Bu Juru Puspa, Bu siapa lagi tuh, Bu Ari Semeru, Mas Wawan.

0: Hanura. Terus siapa lagi ya? Siapa? Pak Tawan. Ya salam buat semuanya aja ya, Sah. Buat Sasa, Dirgayu RRI ya saya.
1: Siap Bu Ari.
0: Selalu menemani Ibu di dalam mengerjakan pekerjaan kue-kuenya.
1: Asik,
0: ya.
1: Terima kasih. Nggih Bu Ari, terima kasih kembali nggih Niki Salsa juga tentunya di ulang tahunnya Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Salsa mengucapkan terima kasih kepada pendengar Pro 1 yang setia mendengarkan kami juga nggih. Dan terima kasih juga Bu Ari sudah bergabung. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan menyapa satu lagi penelpon ya di 24644 yang tadi sudah terputus dua kali nih, 24644. Semoga ini tidak terputus ya. Selamat sore, Lopina.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat sore, Lopina.
1: Selamat sore, Lopina. Nge, Bu Kartini, Niki, nge. Bu Kartika. Bu Yuda di Sangket. Nge, Bu Yuda, gimana kabarnya, Bu Yuda?
2: Kabarnya baik.
1: Nge, sehat selalu, Bu Yuda, nge.
2: Lagu ya?
1: Nggih, boleh. Mau lagu apa nih Bu Yuda?
2: Lagunya Kahitna aja ya.
1: Kahitna yang apa?
2: Kisah Cinta Kahitna.
1: Kisah Cinta.
2: Nalem mikirnya Mbak.
1: Nggih, silakan Bu. Nama
2: Bu
1: Yuda.
2: Ari, Resmi, Manda, Eli, Pak Banu, Pak Cip, Pak Daeng, Pak Gusuria, Pak Delantara, Pak Linggi, Bersusah. Pak Daeng, katanya semuanya ya.
1: Enggak.
2: Singaraja. Itu nih untuk RRI Singaraja. Ulang tahunnya ke-81.
1: Enggak.
2: Di udara.
1: Enggak. Terima kasih Bu Yuda.
2: Iya.
1: Enggak. Bu Yuda ini cerita cinta kan ya? Tadi judulnya enggak?
2: Yes, ya.
1: Enggak. Sudah Salsa siapkan. Enggak. Terima kasih kembali. Nggih, siap. Terima kasih kembali Bu Yuda sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih ucapan selamat ulang tahunnya buat RRI yang ke-81. Semoga tentunya pendengar Pro 1 yang setia mendengarkan RRI ini juga semoga bahagia selalu, sehat selalu. Pendengar, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa sore hari ini di sesi ketiga ini. Ketiga ya? Kedua? Kok ketiga sih? Kedua ini ya. Tadi Salsa sudah menyapa Bu Yuda, Bu Arik, sama Bu Desa Kerdini. Dan yang tadi salam-salam tadi udah ada Bu Jero Puspa. Salamnya Salsa bacakan sudah. Lagunya Salsa gabung sama Bu Desa Kerdini. Baik pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani sore ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Apakah Anda pernah terfikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.

Pendengar Pro 1 WRRI Singar Raja, menit 53 lepas dari pukul 15 menandakan kita harus berpisah di Lopina sore hari ini pendengar. Dan tentunya di penghujung Lopina ini Salsa tidak lagi menyapa penelpon guys. Mohon maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas. Jadi Salsa akan putarkan lagu terakhir yang di request oleh bayi WA guys. Yang tadi ada Pak Winarso. Mana Pak Winarso tadi guys? Selamat sore Salsa, selamat sore Pak Winarso. Kawasan Pemalang hadir, request lagunya Dewa yang Elang gih. Salam sukses dari Pemalang Jawa Tengah. Salam rahayu, salam sehat Pak Winarso. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Winarso. Dan tentunya ada dari Kak Ujang di Sukabumi yang request lagunya Terbang Hayal dari Kotak nggih. Siap Kak Ujang, semoga nanti lagunya bisa terputar di penghujung ini. Dan Salsa tentunya sudah menyapa dua penelpon terakhir. Sudah menyiapkan dua lagu terakhir sebagai penutup nggih. Bumini, maaf Bumini nggih, ini Salsa Bu sudah tidak menyapa lagi karena terbatasnya waktu dan tentunya ada beberapa lagu yang belum terputarkan oleh Salsa ini. Dan semoga di lain waktu bisa bergabung kembali nggih. Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Banu di situ Bondo, ada Bu Yuda di Sangket, Ibu Resmi, Kak Akbar, Kak Adi Dermata Bondalam, Bu Nusa Kerdini, Bu Ari BT. Kemudian tadi siapa nih? Ada Kak Akbar, Bu Resmi, Bu Jurupus Patagal Mawar, CLI, Bu Ari BT, Pak Winarso, Bu Mini, ada Kak Ujang juga. Dan ada kesemua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih di kebersamaannya. Salsa mohon maaf nih mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Lepina sehari-hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali nggih di acara request yang lainnya. Dan tentunya Salsa akan cukupkan Lopina dengan dua lagu terakhir nggih pendengar sebagai penutup. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Singa Raja sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Adek, jangan mainin kentongan itu. Gak boleh sembarangan mukul-mukul kentongan.
3: Is, emang kenapa sih kak? Ini kan cuman kayu biasa. Dan kalau dipukul cukup nyaring loh. Bisa dijadikan alat musik juga.
2: Ini bukan kayu biasa. Ini namanya kentongan.
3: Hah?
2: Kalau di Bali disebut kulkul. Kulkul atau kentongan memiliki makna khusus yang menandakan sesuatu yang spesifik.
3: Maksudnya?
2: Jadi kulkul atau kentongan berfungsi sebagai tanda, sebagai pemberi pesan, sebagai pemanggil yang tentunya sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat yang menggunakan kulkul atau kentongan tersebut.
3: Oh, jadi kentongan ini sebagai alat komunikasi?
2: Iya, makanya tidak boleh sembarangan mukul kentongan.
3: Oh, oke deh kak.
2: Sudahkah Anda bijak menggunakan kentongan sesuai dengan tujuannya?

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Mendengar erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda membuat pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan termasuk di sektor kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan menyiapkan 413 rumah sakit dan 830 puskesmas untuk menghadapi potensi dampak kesehatan akibat erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dan masyarakat terdampak bisa mendapatkan penanganan dengan cepat. Kemenkes juga mengingatkan bahwa abu vulkanik dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan, mata, dan kulit, di mana pendengar kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan perlu mendapatkan perhatian yang lebih tentunya ya. Karena itu masyarakat di wilayah yang terdampak abu vulkanik diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengurangi paparan abu serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk atau iritasi mata. Dan kesiapsiagaan juga dilakukan dengan memastikan fasilitas kesehatan memiliki persediaan obat, alat perlindungan diri, oksigen, serta kebutuhan medis lainnya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di tengah kondisi erupsi yang masih terus dipantau, di mana kewaspadaan menjadi hal penting dan tentunya ikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas sekitar, serta jangan panik, keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Dan tentunya Salsa juga mengucapkan semoga dari Anak Krakatau semoga cepat reda dan semuanya tetap stay safe semuanya nggih. Dan tentunya informasi ini Salsa kutip dari rri.co.id dengan judul Kemenkes siagakan ratusan rumah sakit hadapi dampak erupsi Anak Krakatau.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: lewatkan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dodi menjelaskan pemerintah telah memulai sejumlah langkah pencegahan sejak awal tahun. Salah satunya melalui program pengeboran air tanah dalam di sejumlah daerah yang selama ini rentan mengalami kekeringan. Program tersebut antara lain dilakukan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah tersebut menjadi prioritas karena kerap menghadapi keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Selengkapnya pendengar, terkait Menteri PU bentuk Satgas khusus hadapi El Nino, bisa Anda baca di laman rri.co.id.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
2: Kamu suka cerita cinta ala anak SMA yang penuh perjuangan? Kalau iya, Mariposa karya Luluk HF bisa jadi pilihan bacaan yang pas buat kamu. Novel ini awalnya populer di Wattpad dengan jutaan pembaca sebelum akhirnya diterbitkan oleh Coconut Book pada tahun 2018. Ceritanya berpusat pada Acha, seorang cewek cantik, ceria, dan pantang menyerah dalam mengejar cinta Iqbal. Sayangnya, Iqbal ini tipikal cowok dingin, cuek, dan susah didekati. Tapi Acha gak mudah menyerah. Ia terus berusaha supaya Iqbal menerima perasaannya meskipun berkali-kali ditolak. Lambat laun, Acha mulai lelah dan mencoba move on dengan Juna, ketua OSIS di sekolah mereka. Nah, disinilah konflik semakin seru saat Acha hampir menerima Juna, ternyata Iqbal juga menyimpan rasa yang sama terhadapnya. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Namun kebahagiaan mereka gak bertahan lama, karena Iqbal berencana kuliah di luar negeri. Hubungan mereka diuji sampai akhirnya Iqbal memutuskan untuk tetap kuliah di dalam negeri demi Acha. Keputusan ini tentunya bukan hal mudah bagi Iqbal, tapi ia yakin dengan pilihannya setelah berdiskusi dengan orang tuanya. Kelebihan novel Mariposa, bahasa yang digunakan ringan dan mudah dipahami, cocok banget buat bacaan santai. Ceritanya relate banget sama kehidupan anak SMA, apalagi buat yang pernah merasakan jatuh cinta diam-diam atau mengejar seseorang yang cuek. Selain kisah cinta, novel ini juga punya pesan positif tentang semangat belajar dan meraih prestasi. Adapun kekurangan novel Mariposa, jalan ceritanya cukup klise dan mudah ditebak karena tema cowok dingin dan cewek gigih sudah cukup sering ditemukan di novel remaja. Desain covernya kurang menarik dan tidak terlalu mencerminkan isi cerita. Secara keseluruhan, Mariposa adalah novel romans ringan yang cocok buat kamu yang suka cerita manis dan penuh perjuangan. Novel ini juga mengajarkan bahwa dalam cinta, usaha dan ketulusan itu penting. Tapi jangan lupa, kalau sesuatu nggak berjalan sesuai keinginan, kadang lebih baik belajar menerima dan melanjutkan hidup.
3: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, bencana gempa bumi tidak hanya meninggalkan kerusakan secara fisik, dampaknya juga dampak dirasakan pada kondisi psikologis masyarakat yang mengalami atau menyaksikan langsung bencana. Nah pendengar, untuk itu Kementerian Kesehatan terus memperkuat upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak gempa. Kemenkes kembali mengirimkan tenaga cadangan kesehatan untuk membantu memberikan dukungan kesehatan kepada para korban. Pemulihan psikososial menjadi bagian penting dalam penanganan pasca bencana, sebab rasa takut, cemas, kehilangan hingga trauma dapat muncul setelah seseorang menghadapi situasi darurat. Pendampingan tidak hanya ditujukan kepada korban yang mengalami luka secara fisik, tetapi juga kepada mereka yang membutuhkan dukungan untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, dukungan keluarga, lingkungan, serta tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Masyarakat juga diharapkan tidak mengabaikan perubahan kondisi emosional setelah bencana. Jika muncul rasa takut atau kecemasan yang berkepanjangan dan mulai mengganggu aktivitas, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Nah, pendengar, pemulihan setelah gempa memang membutuhkan waktu, bukan hanya membangun kembali rumah dan fasilitas yang rusak, tetapi juga membantu masyarakat memulihkan rasa aman dan kepercayaan dirinya. Karena pada akhirnya penanganan bencana bukan hanya tentang menyelamatkan tubuh, tetapi juga memulihkan kesehatan jiwa dan kehidupan masyarakat yang terdampak. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari RRI.co.id dengan judul Kemenkes Perkuat Pemulihan Psikososial Korban Gempa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kami juga menyiapkan service recovery dengan memberikan minuman, snack, sehingga ini bisa meringankan calon penumpang.
2: Ya, ini potensinya bagus. Saya sangat yakin. Karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas, dan rajin.
3: Selamat sore pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak. Sementara itu, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak.
1: Itu terdampak dari meningkatnya aktivitas anak Gunung Krakatau.
4: Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap arus penerbangan dari dan menuju ke Bali. Hingga Senin kemarin, manajemen Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mencatat 108 penerbangan dibatalkan dengan total penumpang sekitar 13.255 orang. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi kemarin menyampaikan, pembatalan ini mencakup rute kedatangan sebanyak 43 penerbangan dari Soekarno-Hatta, 5 dari Halim Perdana Kusuma, dan 3 dari Bandung. Sementara pada rute keberangkatan tercatat 51 penerbangan menuju Soekarno-Hatta, 3 ke Halim, serta 3 ke Bandung dibatalkan. Yang menegaskan rute Jakarta yang mencapai 84 pergerakan per hari menjadi jalur terpadat yang dihentikan sementara berdasarkan notam.
1: Penerbangan ada 108 ya, pergerakan ya. Yang datang adalah 51 dan yang berangkat 57, jumlah pack dari tanggal 6 kemarin, kita hitung dari pukul 07.00 sampai hari ini jam 11.00 WITA. Kalau penumpang, sesuai dengan data kami peroleh adalah 13.255 penumpang. Yang datang terdiri dari yang kedatangan adalah 4.477 dan untuk keberangkatan adalah 8.778 penumpang.
5: Penerbangan dari Denpasar ke Jakarta sendiri berapa?
1: 84.
5: 84
1: pergerakan.
5: Pergerakan per hari.
1: Per hari. Sesuai dengan notem ya.
4: Eka Sandi Asmadi menjelaskan untuk menjaga kenyamanan calon penumpang yang terlanjur berada di terminal, pihak pengelola bandara memberikan layanan servis recovery berupa pembagian makanan ringan dan minuman gratis. Selain itu, pengelola bandara berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memfasilitasi kebutuhan penumpang mulai dari perubahan rute penerbangan atau reroute, penjadwalan ulang atau reschedule, hingga pengembalian dana tiket secara penuh atau refund.
1: Bagi para penumpang yang sudah ada di bandara, kami juga menyiapkan service recovery dengan memberikan minuman, snack, sehingga ini bisa meringankan calon penumpang. Dan tentunya juga para pihak maskapai menangani penumpang dengan baik, memberikan informasi dengan baik juga apabila nanti dibutuhkan reroute, reschedule, maupun refund.
4: Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia bersama Airnav Indonesia terus mengintensifkan pemantauan ruang udara secara berkala. Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk mengonfirmasi status penerbangan ke maskapai atau menghubungi kontak center Injourney Airports di nomor 172 sebelum menuju ke bandara. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu mobilitas wisatawan maupun calon wisatawan domestik di Bali. Penurunan sekitar 12 hingga 16.000 calon wisatawan domestik yang mengalami gangguan penerbangan ke Bali.
6: Kemarin saya koordinasi dengan Angkasa Pura Bandara Soekarno-Hatta.
7: Penundaan penerbangan hingga penutupan sejumlah bandara akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap angka kunjungan calon wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Jumlah pergerakan wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan selama gangguan penerbangan. Gubernur Bali Wayan Koster kepada wartawan di Denpasar Senin 7 September 2026 mengungkapkan, pada kondisi normal penerbangan domestik menuju Bali berada di kisaran 12.000 hingga 16.000 penumpang per hari. Jakarta menjadi salah satu sumber utama penerbangan domestik menuju Bali sehingga penutupan Bandara Soekarno-Hatta langsung berdampak terhadap mobilitas wisatawan domestik.
6: Kalau yang domestik tentu saja ini terganggu sudah. Kan penerbangan ke Bali ini kan paling banyak dari Jakarta. Yang domestik ini, ya, jadi hari kemarin ya, hari sekarang juga barangkali gitu. Hari ini saya belum cek kondisinya seperti apa. Kemarin itu praktis mengalami penurunan jauh. Kalau situasi normal kan sekitar penerbangan ke Ngurah Rai yang domestik itu sekitar 12 sampai 16 ribu per hari. Itu mengalami ya yang domestik terganggu.
7: Koster berharap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera berakhir sehingga operasional penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali dan berbagai daerah lainnya dapat kembali normal. Ia mengatakan pemulihan penerbangan sangat penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi dampak terhadap sektor pariwisata Bali. Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, meski terjadi penurunan kunjungan calon wisatawan domestik, namun ia berharap sebagian besar perjalanan tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda atau dijadwalkan ulang.
8: Saya ngarep ini ya kita penundaan saja dan bisa di-reschedule. Sehingga di hari Minggu ini setelah 8, 9, 10 itu kan bisa mudah-mudahan dia tetap akan kembali kan gitu ya. Kalau dia jadwalnya 5 hari kan tertunda sehari atau 2 hari kan tidak ada masalah, dia masih bisa lakukan 3 itu. Jadi kita loose-nya, room night-nya itu di pada saat tanggal 6 dan 7 aja.
7: Menurutnya, wisatawan yang memiliki jadwal liburan beberapa hari masih berpeluang mempertahankan rencana perjalanannya meski terjadi penundaan 1 hingga 2 hari. Dengan demikian, kerugian bagi sektor pariwisata Bali diperkirakan lebih banyak berasal dari hilangnya room night pada 6 hingga 7 September, bukan pembatalan seluruh perjalanan wisata. Ia menegaskan penutupan bandara tersebut terutama memberikan tekanan terhadap pergerakan wisatawan domestik. Sementara penerbangan internasional langsung menuju Bali tidak terdampak secara signifikan oleh gangguan tersebut. PHRI berharap kondisi penerbangan segera kembali normal, sehingga wisatawan yang terdampak dapat melanjutkan perjalanan dan potensi kehilangan kunjungan ke Bali dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar, didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani, sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat.
9: Kita bukan hari ini ya, saya kesini, saya sudah sering kesini dan tahu potensinya Buleleng ini sangat bagus. Kemudian
10: Kabupaten Buleleng dinilai memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan. Ketersediaan lahan, tenaga kerja, serta semangat petani menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama mengatakan potensi tersebut semakin kuat karena didukung sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah dan petani di Buleleng menunjukkan komitmen yang baik dalam mengembangkan sektor pertanian.
2: Ya, ini potensinya bagus. Saya sangat yakin karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas, dan rajin. Kalau juga luas orangnya juga tidak mau bergerak ya susah. Tapi ini saya kira ada potensi bagus sekali antara sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya.
10: Anggota DPR RI Adi Wiryatama mengatakan dirinya terus berupaya menjembatani kebutuhan petani di Bali termasuk Buleleng agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Ia berharap seluruh bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan baik oleh kelompok penerima. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain penguatan sektor pertanian, Adi Wiryatama juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat menghadapi musim kemarau. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili, Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Gangguan suplai air ini tidak hanya menyulitkan warga dan wisatawan, tetapi juga mulai mengancam aktivitas pariwisata di tiga gili tersebut. Pemerintah Provinsi NTB kini bergerak cepat mencari solusi agar suplai air bersih kembali mengalir. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Saya sudah mendengar kejadian ini sejak 3 hari yang lalu malam dari asosiasi.
12: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, persoalan suplai air berkaitan dengan regulasi lingkungan serta proses hukum yang sedang berjalan. Saat mengunjungi Gili Meno akhir pekan kemarin, Gubernur mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi kedaruratan di kawasan Tramena.
11: 2 hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan emergency situasi yang kedaruratan ini, bahwa suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi. Dan kita minta waktu itu diformalisasikan, walaupun Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan setuju dan akan membantu mencarikan solusinya, tapi kita formalkan dengan surat. Nah, hari ini saya baru terima surat dari KLU, jadi insya Allah kita akan carikan jalan keluarnya.
12: Iqbal mengatakan, pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Langkah tersebut diambil sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan suplai air bersih dapat kembali berjalan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
11: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini. Ya.
12: Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan air bersih. Ia menegaskan pemerintah segera mencarikan solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut.
3: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kopi dan kelapa senilai Rp3.494 miliar rupiah disalurkan kepada Subak dan kelompok tani di Buleleng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, produktivitas, sekaligus kesejahteraan petani.
13: 1.300.000 pohon yang nanti
14: kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik.
15: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kelapa dan kopi disalurkan kepada puluhan subak dan kelompok tani di Buleleng untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Sebanyak 14 unit rice transplanter beserta tray planter 55 ribu bibit kelapa genjah serta 1,37 juta bibit kopi arabica dan robusta disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Kabupaten Buleleng. Bantuan tersebut berasal dari dana aspirasi DPR RI Komisi 4 dan APBN dengan total nilai mencapai Rp3,494 miliar rupiah. Bantuan disalurkan kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Rice transplanter diberikan kepada 14 subak di 7 kecamatan, sementara bibit kelapa genjah disalurkan kepada 24 subak atau kelompok tani di 6 kecamatan. Adapun bibit kopi diberikan kepada 44 subak atau kelompok tani di 5 kecamatan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre berharap bantuan Al-Sintan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Sementara bibit kopi dan kelapa diharapkan ditanam pada waktu yang tepat agar mampu tumbuh optimal dan memberikan hasil ekonomi bagi petani.
13: 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai ditanam ini di bulan November dan Desember. Karena kalau sekarang ditanam musim kering banyak yang mati. Jadi nanti bibitnya sudah musim hutan nanti kita akan tanam di bulan November, khususnya di daerah atas.
15: Inyoman Sujidre mengatakan penanaman bibit kopi dan kelapa akan disesuaikan dengan kondisi musim, terutama untuk wilayah dataran tinggi. Menurutnya langkah tersebut penting agar bibit yang diberikan dapat tumbuh dengan baik sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama berharap bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal oleh para petani.
9: Kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik dan dipergunakan dengan baik sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita, khususnya petani kita yang ada di Buleleng khususnya dan Bali umumnya.
15: Ia menilai pemanfaatan bantuan secara baik dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor pertanian di Buleleng dan Bali. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, BNNK Buleleng mengajak masyarakat memperkuat kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba dengan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga.
16: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika.
17: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto SHMH, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba.
16: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak dari diri kita sendiri? Karena apa? Kalau toh emang kita aja enggak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain?
17: Komang Yuda Murdianto menjelaskan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam memerangi narkotika. Ia menilai tanpa kesadaran tersebut, berbagai program pencegahan tidak akan berjalan maksimal meskipun sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun aparat terkait. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba. Salah satu program yang terus digalakkan adalah Aksi Nasional Anti Narkoba yang menyasar kelompok usia muda sebagai garda terdepan pencegahan.
16: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini agar semua lapisan masyarakat ananda. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika.
17: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan narkoba. Anak-anak dan remaja diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari pengaruh negatif narkotika. Ia menekankan bahwa generasi muda harus dijaga agar terbebas dari narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan program Ananda Bersinar agar tetap berjaya dan eksis di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya agar aktivisasi identitas kependudukan digital atau IKD dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
18: Itu pun jarang, tapi sekarang bagaimana? Wah, membeludak. Masyarakat yang tak jadwal, kepala desa yang tak jadwal ke kita. Ini barusan masih tetap ada melakukan aktivasi IKD-nya, kan?
19: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur optimis target aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebesar 15% pada akhir 2026 dapat tercapai. Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur Parihin mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif. Dukcapil masih membutuhkan tambahan sekitar 3% lebih untuk memenuhi target aktivasi IKD yang ditetapkan secara nasional. Dikatakan Parihin, penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan dan telah berjalan sebelum program perlindungan sosial atau Perlinsos. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah ditargetkan mencapai aktivasi IKD sebesar 15% hingga akhir 2026. Ia menilai target tersebut cukup realistis untuk dapat dicapai. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya permintaan aktivasi IKD dari masyarakat maupun pemerintah desa dan kecamatan yang meminta Dukcapil membuka pelayanan secara langsung di wilayah mereka. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, aktivasi IKD dilakukan melalui 21 unit pelaksana teknis UPT, mal pelayanan publik, kantor Dukcapil hingga berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga diarahkan untuk sekaligus melakukan aktivasi IKD. Strategi tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital.
18: Dulu memang permennya lama, tetapi begitu saya datang di sini hanya baru 1,3%. Begitu saya langsung coba mulai teman-teman. UPT ini kan sewajibkan setiap ada masyarakat yang memerlukan admin duk atau mengurus admin duknya atau mau mana, saya suruh aktivasi IKD-nya. Nah begitu dia, kalau nemu namanya minta daftar bahan pelayanan sudah selalu antusias luar biasa. Tanpa kita minta pun pada datang ke UPT, ke tempat-tempat pelayanan kan. Nah termasuk juga kita di sini, udah desa juga sudah minta terus.
19: Parihin menegaskan IKD dan program perlindungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. IKD tidak secara otomatis menjadi satu-satunya persyaratan dalam proses pendaftaran program tersebut. Parihin mengatakan perluasan pelayanan aktivasi menjadi salah satu strategi Dukcapil untuk mengejar target. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, serta unsur pelayanan masyarakat juga terus dilakukan. Dengan capaian yang sudah mendekati 12% dan permintaan pelayanan yang terus bertambah, Dukcapil optimis target aktivasi IKD sebesar 15% pada akhir 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak. Sementara itu, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar, didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsa Bilsabita mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian apa arti kemerdekaan bagi Indonesia?
1: Saya bu.
0: Iya, Gia.
1: Kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun negeri.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
2: Saya bu.
0: Ya, Kanha.
2: Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
0: Iya, bagus sekali jawaban kalian. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Mari isi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Beli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajaan no, loh. Eh, lamun subuh megarapan loh. Jengeng sap inget ja waktu loh.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Shivratri, hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap Purwaning Tilem Sasi Kepitu, bulan ke-7. Siwa, wujud manifestasi Tuhan sebagai pelebur. Ratri dalam bahasa Sanskerta berarti gelap. Shivratri berarti melebur kegelapan dalam diri, bukan melebur dosa. Brata Shivratri dilakukan dengan mona brata, dengan berdiam diri tanpa berbicara, mejagre dengan tidak tidur semalaman, dan upawasa dengan puasa, tidak makan, dan minum. Diadaptasi dari kisah karangan Empu Tanakung berjudul Lubdake, seorang pemburu yang memiliki banyak dosa. Karena ia membunuh binatang yang tidak bersalah, kisah ini mewakili Sapta Timire dalam diri manusia, sehingga kegelapannya perlu dilebur, direnungkan, dan dihilangkan. Sucikan diri dengan Brata Shivratri.

0: sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate, jam 6 ngantos jam 7 wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Baik, pendengar Pro1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Pendengar, kalau berbicara tentang adat dan tradisi Bali, mungkin ada banyak warisan budaya yang menarik untuk kita kenal. Salah satunya adalah Desa Trunyan, di mana sebuah desa adat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang berada di kawasan timur Danau Batur. Pendengar, Desa Trunyan dikenal karena memiliki tradisi pemakaman yang berbeda dari masyarakat Bali pada umumnya. Di desa ini, jenazah orang yang meninggal dalam kondisi tertentu tidak dibakar melalui upacara ngaben, tetapi ditempatkan di area pemakaman yang dikenal dengan nama Semawaya. Yang menariknya pendengar, jenazah diletakkan di bawah sebuah pohon besar yang disebut Tarumenyan. Pohon ini yang dipercaya masyarakat memiliki aroma khas dan mampu menetralisir bau dari jenazah. Karena itu, meskipun jenazah berada di ruang terbuka, kawasan tersebut memiliki karakter yang berbeda dibandingkan pemakaman pada umumnya. Namun, tradisi di Trunyan bukan sekadar tentang cara pemakamannya, pendengar. Di baliknya, terdapat nilai adat, kepercayaan, serta hubungan masyarakat dengan alam dan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, dari desa Trunyan menjadi gambaran bahwa Bali memiliki keragaman tradisi yang sangat luas. Setiap desa adat memiliki aturan, kebiasaan, dan kearifan lokal yang bisa berbeda, tetapi tetap berakar pada upaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan spiritual. Karena itu pendengar, mengenal Trunyan bukan hanya melihat keunikannya, tetapi juga belajar menghargai keberagaman adat dan budaya yang menjadi kekayaan Bali.

0: Medul-dulan adalah permainan tradisional yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012, yakni permainan sembunyi-sembunyian ala Bali. Pemainnya minimal 5 orang, 1 orang bertindak sebagai pencari dan yang lainnya bersembunyi. Dikatakan medul-dulan, karena saat si pencari mencari orang yang bersembunyi dan menemukannya, maka ia harus menyebutkan kata dul. Pemain yang bersembunyi juga harus menyebutkan kata dul saat kembali ke tempat asal si pencari.
1: Hari 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena desa-desa adat yang masih mempertahankan warisan leluhur. Salah satunya adalah desa adat Penglipuran di Kabupaten Bangli. Desa ini dikenal dengan tata ruang tradisional Bali yang masih dipertahankan hingga sekarang. Rumah-rumah warga tersusun rapi mengikuti konsep tata ruang adat dengan jalan utama desa yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Menariknya pendengar, kehidupan di Penglipuran tidak hanya soal bangunan yang terlihat rapi, ada nilai kebersamaan dan aturan adat yang menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di mana konsep Trihita Karana, yaitu menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, juga menjadi nilai yang tercermin dalam kehidupan masyarakat desa. Salah satunya yang paling terlihat adalah kepedulian terhadap lingkungan dan kebersihan desa dijaga bersama, kawasan hijau dipertahankan. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa lingkungan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga bagian dari warisan yang harus dijaga. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dari desa adat Penglipuran, kita bisa belajar bahwa adat bukan hanya sekadar tradisi yang dilakukan pada saat upacara. Adat juga dapat hadir dalam cara masyarakat menata ruang, menjaga lingkungan, membangun hubungan sosial, dan meneruskan nilai-nilai leluhur kepada generasi berikutnya. Inilah kekayaan Bali, berbeda desa bisa berbeda tradisi dan tata kehidupan, tetapi semuanya memiliki satu semangat, menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendengar, makna bunga dalam upacara Hindu sebagai sarana yang digunakan dalam keagamaan memiliki makna yang sangat penting. Bunga sebagai ungkapan hati yang tulus ikhlas kepada Hyang Widi dan juga sebagai simbol perwujudan dari Sang Hyang Widi dengan segala prabawanya. Bunga berfungsi sebagai simbol Siwa. Dalam sembahyang, bunga diletakkan tersembul pada puncak cakupan kedua telapak tangan. Dan setelah selesai sembahyang, bunga biasanya diselipkan di atas kepala atau disumpangkan pada kedua daun telinga. Bunga juga berfungsi sebagai sarana persembahan, sehingga bunga dipakai untuk mengisi upakara atau sesajen yang akan dipersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, para dewata, betara-betari, dan roh suci leluhur. Bunga merupakan sarana utama dalam persembahyangan dan bersifat maha kasih.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sesungguhnya, hati yang selalu mengeluh tidak akan dihampiri kebahagiaan. Justru, yang ada hanyalah keluhan tentang kesusahan dan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Lihatlah di luar sana, masih banyak orang lain yang hidupnya serba kekurangan. Hidup ini memang melelahkan, bahkan terkadang membosankan. Namun bukan berarti kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jika kita sibuk dengan keluhan, kapan waktu kita untuk memperbaiki diri? Layaknya orang berjalan, jangan selalu melihat ke atas, namun berusahalah melihat ke bawah. Melihat ke bawah untuk menambah rasa syukur kita dan melihat ke atas untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi, berhentilah mengeluh dan tetap semangat.

0: Natasha Rizky kembali menyapa pembaca dengan karya yang penuh makna. Kali ini, melalui buku Ternyata Tanpamu, Aca, sapa anak kerabnya, membawa kita menyelami perjalanan hidup dan pembelajaran yang ia alami. Lewat kata-kata yang puitis, Aca berbagi pengalaman tentang harapan dan keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Ia menggambarkan bagaimana manusia sering terjebak dalam ekspektasi, lalu terluka oleh kenyataan. Namun, di balik itu semua, ada satu cinta yang tak pernah mengecewakan. Cinta darinya. Sejak menyadari hal tersebut, hidupnya pun terasa lebih berwarna dan penuh ketenangan. Buku Ternyata Tanpamu merupakan kumpulan puisi yang menggambarkan perjalanan emosi dan pembelajaran hidup Natasha Rizky. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh makna, ia mengajak pembaca untuk merenungi cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tak hanya itu, buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang memperkaya setiap bait puisinya, menjadikannya pengalaman membaca yang lebih mendalam. Tak hanya menawarkan puisi yang menyentuh, buku Ternyata Tanpamu juga menjadi refleksi bagi banyak pembaca. Kisah-kisah yang disampaikan dalam tiap baitnya mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas, menerima luka dengan lebih lapang, dan menemukan kebahagiaan dalam keikhlasan. Buku ini menjadi karya tambahan dari Natasha Rizky setelah kesuksesan karya-karya sebelumnya yang berhasil masuk kategori bestseller. Dengan gaya bahasa yang ringan namun dalam, Aca berhasil merangkum emosi dan perjalanan spiritual yang relevan bagi banyak orang. Buat Anda yang sedang mencari bacaan yang bisa menyentuh hati dan memberikan perspektif baru tentang hidup, buku ini adalah pilihan yang tepat. Jangan sampai ketinggalan untuk membaca buku ini dan merasakan sendiri keindahan maknanya. Buku berjudul Ternyata Tanpamu, karya Natasha Rizky, terbit 14 Februari 2025. Terdiri dari 104 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik Mengapa manusia dilahirkan berbeda oleh Imade Karuna, kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan mendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama beberapa jam kebelakang. Dan tentunya Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1. Dan tentunya nanti di Singaraja malam akan ada Mbak Irna yang menemani malam pendengar Pro 1. Baik pendengar, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Namo tassa bhagavato arahato nam sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sukihontu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama yang berbahagia, dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, kembali kita akan menambah pengetahuan Dhamma sehingga kebijaksanaan dan pengetahuan Dhamma akan berkembang dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, di hari ini tema yang saya akan sampaikan adalah mengapa manusia terlahir berbeda-beda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita tahu manusia dilahirkan ada di keluarga kaya, ada yang di keluarga miskin, ada yang hidupnya sehat-sehat saja, dan ada juga manusia yang dari lahir atau sejak lahir dia sudah sakit-sakitan. Dan ada juga yang beruntung dan ada juga yang tidak beruntung. Nah, mungkin kita akan bertanya, kenapa manusia bisa dilahirkan berbeda? Kalau kita dilahirkan

nasib mereka. Mungkin dalam ajaran Buddha, pertanyaan ini telah dijawab dengan sangat jelas dan rasional melalui hukum karma. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam Culakamawibangga Sutta, Sang Buddha menjelaskan mengapa makhluk bisa dilahirkan berbeda. Ketika seseorang yang bernama Brahmana Subha ketika itu bertanya kepada Sang Buddha, mengapa ada manusia yang umurnya panjang dan pendek? Mengapa ada yang sehat dan ada yang sakit-sakitan? Mengapa ada yang jelek dan mengapa ada yang cantik? Mengapa ada yang kaya dan juga ada yang miskin? Sang Buddha menjawab bahwa makhluk adalah pemilik karma mereka sendiri, pewaris karma mereka sendiri, lahir dari karma, berhubungan dengan karma mereka sendiri, dan terlindung oleh karma mereka. Kamalah yang membedakan makhluk menjadi rendah atau tinggi, hina atau mulia. Nah, ini adalah pernyataan yang sangat mendalam yang disampaikan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Artinya, perbedaan bukanlah hukuman, bukan juga hadiah dari pihak luar, tetapi hasil dari sebab dan akibat yang telah ditanam sebelumnya, apa yang kita sebut sebagai hukum karma. Dalam bahasa Pali, karma berarti perbuatan yang disertai dengan kehendak atau cetana. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan yang kita lakukan dengan kesadaran akan menghasilkan akibat. Sang Buddha juga bersabda dalam Anguttara Nikaya, Cetanam hambikawe kamang wandami. Para bhikkhu, aku menyebut kehendak sebagai kama. Jadi, yang menentukan bukan hanya tindakan fisik, tetapi niat di baliknya. Misalkan saja orang yang sering menyakiti makhluk hidup, dia akan menanam benih penderitaan. Orang yang penuh dengan ulas asih dan cinta kasih, dia sudah menanam benih kebahagiaan. Orang yang suka memberi atau dermawan, dia sudah menanam benih kelimpahan. Orang yang suka marah-marah, berkata kasar, sebenarnya dia menanam benih wajah yang keras dan kehidupan yang penuh dengan konflik. Nah, benih-benih itu mungkin tidak langsung berbuah pada hari ini, tetapi akan berbuah ketika kondisi sudah mendukungnya. Di dalam sutta tersebut dijelaskan secara rinci, orang yang gemar membunuh akan berbuah pada umur yang pendek. Orang yang menjaga kehidupan akan membuahkan pada umur yang panjang. Misalnya orang yang sering menyakiti makhluk hidup akan berbuah pada tubuh yang lemah, tubuh yang penuh penyakit. Orang yang penuh dengan kasih dan tidak kejam akan berbuah pada kesehatan jasmaninya. Orang yang mudah marah, wajah akan keras dan kurang menyenangkan kalau dilihat. Orang yang sabar dan lembut, dia akan memiliki wajah yang cerah dan menarik. Orang yang suka menolong atau dermawan, ia akan berbuah pada kelimpahan. Ia akan terlahirkan di keluarga yang

tidak kekurangan. Baliknya, orang yang kikir, dia akan berbuah pada kekurangan atau kemiskinan. Nah, di sini kita melihat bahwa kehidupan sekarang adalah hasil dari benih perbuatan masa lalu kita. Baik ataupun buruk, itulah yang akan kita petik. Nah, lalu apakah semua sudah ditentukan oleh masa lalu? Tentu tidak, Bapak Ibu. Sang Buddha menolak pandangan bahwa semuanya sudah ditakdirkan. Sang Buddha juga menolak pandangan bahwa semuanya kebetulan. Ajaran Buddha adalah hukum sebab dan akibat. Jika ada sebab, ada akibat. Jika sebab dihentikan, akibat pun berhenti. Artinya, kita memang menerima buah karma dari masa lalu, tetapi usaha atau perbuatan kita hari ini dapat mengkondisikan kehidupan kita selanjutnya. Inilah yang memberi harapan. Misalnya saya umpamakan, air itu adalah karma baik, dan garam itu saya umpamakan adalah karma atau perbuatan buruk. Lalu dengan segelas air yang ada, kita masukkan segenggam garam. Nah, lalu air tersebut akan sangat asin dan tidak mungkin kita bisa meminumnya. Kemudian sebaliknya dengan seember air yang besar, kita masukkan segenggam garam, rasanya akan berbeda, bahkan rasa garam itu tidak akan terasa. Artinya apa? Ketika dalam kehidupan lampau kita mempunyai banyak perbuatan yang tidak baik atau karma buruk, namun dalam kehidupan saat ini kita terus isi dengan perbuatan yang baik, maka efek dari karma buruk masa lalu tidak akan kita rasakan begitu. Begitu juga sebaliknya. Jika hari ini kita hidup dalam keterbatasan, bukan berarti kita harus selamanya demikian. Nah, dengan perbuatan baik hari ini, kita sedang membentuk kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, mengapa tidak semua karma berbuah seketika? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, bahwa karma bekerja seperti benih tanaman. Jika kita menanam biji mangga, ya, kita tidak akan langsung memetiknya hari ini juga. Ya, perlu proses, perlu tanah, air, dan cahaya matahari. Demikian pula karma. Ada yang berbuah segera, ada yang berbuah di kehidupan berikutnya, ada mungkin yang tertunda sangat lama. Nah, inilah sebabnya terkadang kita melihat orang jahat kok kehidupannya enak-enak saja. Kadang sebaliknya orang baik kelihatan sangat menderita. Karena kita hanya melihat satu potongan kecil dari perjalanan panjang kehidupan. Dalam ajaran Sang Buddha, kehidupan tidak berhenti pada satu kelahiran. Ada kelahiran kembali atau punah bawa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, jadi perbedaan manusia bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk dipahami. Ketika kita melihat kecerdasan atau ilmu pengetahuan, kesempatan bagi kita untuk berbagi pengetahuan. Ketika kita memiliki kekayaan yang lebih, kesempatan kita untuk berbagi, kesempatan untuk membantu orang lain. Setiap kondisi yang ada pada diri kita sebenarnya itu adalah tepat latihan untuk menanam kebajikan dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri kita. Bahkan penderitaan pun bisa menjadi guru bagaimana kita bisa bersabar
dengan kondisi yang kurang baik, dengan kondisi penderitaan yang sedang kita alami, berarti dulu kita banyak melakukan hal yang kurang baik. Sehingga dalam kehidupan kita saat ini banyak mengalami kesusahan atau penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam ajaran Sang Buddha ada dua hal penting, yaitu karma masa lalu dan usaha saat ini. Jika hanya karma masa lalu yang menentukan, maka usaha tidak ada artinya. Namun Sang Buddha menekankan yang namanya usaha benar atau sama wayama dalam jalan mulia berunsur delapan, yaitu melalui pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kita sebenarnya dapat mengubah arah kehidupan kita dengan delapan pandangan tadi. Perlu dipahami bahwa tujuan akhir ajaran Buddha bukan sekedar mendapatkan kelahiran yang baik, tetapi tujuan tertinggi adalah terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian atau samsara. Disinilah kita memahami ajaran dalam Dhammapada, kita adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri. Namun melalui kebijaksanaan, seseorang dapat menghentikan produksi karma baru dan mencapai nibbana. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagai refleksi untuk kehidupan kita sehari-hari, setiap hari kita sedang menanam benih. Ketika kita tersenyum, sebenarnya menanam benih kebahagiaan. Dapat membantu orang tua menanam benih penghormatan. Berdana merupakan menanam benih kelimpahan. Dan melakukan bhavana atau bermeditasi, sebenarnya kita menanam benih kebijaksanaan. Jangan kecilkan perbuatan baik sekecil apapun, karena setetes air yang jatuh terus-menerus akan dapat memenuhi suatu kendi yang besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, mengapa manusia terlahir berbeda? Jawabannya bukan takdir, bukan kebetulan, tetapi hukum sebab dan akibat. Namun yang lebih penting bukanlah masa lalu, yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan mulai hari ini. Karena hari ini adalah ladang yang baru, hari ini adalah kesempatan yang baru, hari ini adalah awal masa depan kita. Semoga dengan memahami hukum karma, kita tidak akan iri pada yang lebih tinggi, tidak meremehkan yang lebih rendah, dan juga tidak menyalahkan keadaan. Tetapi kita bisa bangkit dengan usaha yang benar. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam kehidupan kita dapat memenuhi tercapainya kebahagiaan. Sabbesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu,

Trikaya Parisuda merupakan pendidikan karakter dalam ajaran agama Hindu yang perlu menjadi pedoman bagi para pemeluknya. Trikaya Parisuda berasal dari kata tri yang berarti tiga, kaya yakni perbuatan atau tingkah laku, dan parisuda artinya yang disucikan. Maka Trikaya Parisuda adalah tiga perbuatan yang disucikan, di mana perilaku tersebut haruslah dimiliki oleh setiap manusia, khususnya dimiliki oleh penganut Hindu untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin. Berpikir yang bersih dan suci atau manacika, berkata yang baik, sopan dan benar atau wacika, dan berbuat yang jujur, baik dan benar atau kayika, adalah inti dari konsep Trikaya Parisuda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak. Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada Haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa Haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000,
16: 5.000.
14: Sampai dengan 5.000. Iya.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakus uang kantong kita
19: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
3: Biasa aja sih, kayak okay. Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia, also for Japan, and I think we can do it. We got the same size, kind of the same size, but you know, they have high level players, import, they got an old B-League team, so yeah, just another basketball game.
0: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain timnas basket putra Indonesia. Derek Michael

International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Hadir setiap hari dari pukul 8:30 malam sampai pukul 9 malam. Menghadirkan narasumber dari berbagai komunitas. Simak, acaranya hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, 1080 kHz atau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Ingat, Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Irna Singaraja malam ini yang sangat luar biasa karena saya tidak sendiri untuk ngobras, ngobrol bareng komunitas. Yang istimewa adalah sudah gak asing lagi mungkin untuk Anda pendengar, yaitu narasumber kami ada Pak Jero Ketut Maliarse. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Apa kabar Pak Jero?
2: Astungkara baik-baik.
1: Nah, beliau adalah penasehat grup. Nah, grup apakah? Tunggu dulu ya. Dan kedua ada Pak Made Ribawo sebagai anggota grup. Om Swastiastu, Pak Made.
3: Om Swastiastu. Rahajeng Wengi, selamat malam.
1: Rahajeng Wengi Mawali. Penapi Gatre, Pak.
3: Astungkara.
1: Baik. Nge. Suksemet sudah bisa hadir dan sharing malam hari ini karena kita akan membahas tentang komunitas pendengar setia grup asik-asik happy, betul?
2: Betul.
1: Nah, ini yang luar biasanya kemarin ketika ada jalan sehat itu Pak Jero dapat hadiah nggih?
2: Dapat.
1: Pak Made?
3: Dapat juga.

0: Dan mulai lahirnya grup Acik-Acik Happy ini Desember 2025, berarti masih muda sekali.
1: Okay.
0: Arti kata Acik-Acik Happy secara semantik, kata Acik-Acik artinya pengulangan, mengeraskan arti, keadaan melakukan sesuatu, kegiatan dengan sungguh-sungguh yang disertai rasa senang, terikat, penuh perhatian, dan cinta kasih. Ada unsur seru di dalamnya, rame dan gembira secara bersama-sama dan menyeluruh, serta ada keterikatan hati antara anggota masing-masing. Happy-nya diambil dari bahasa Inggris yang artinya senang atau gembira. Jika dilihat dari konsepnya adalah melakukan sesuatu dengan senang hati, didasari keterikatan hati bersama, baik bersama pada anggota kelompok atau grup maupun kebersamaan dengan LPP RRI, khususnya RRI Singaraja. Penamaan grup komunitas ini sangat tepat yang diberikan oleh Mbak Pipit Sukreni secara spontanitas, karena secara inklusif mengandung makna yang sangat dalam. Ada unsur sungguh-sungguh, ada unsur senang, ada unsur terikat, ada unsur perhatian, empati, simpati, ada unsur cinta kasih, ada unsur seru, rame secara bersama-sama.
1: Seperti itu. Gesek sama Pak Jero. Jadi luar biasa, walaupun baru tapi kekompakan dari grup Asik-Asik ini sudah terbukti, banyak yang sudah memperhatikan. Dan juga kita sebagai penyiar juga, seperti kemarin di hari Minggu, kebersamaan itu terasa sekali ya.
0: Betul,
1: Pak Jero ya.
0: Luar biasa.
1: Nah, ini hasil dari kekompakan daripada anggota. Sebenarnya anggotanya kan lumayan ya Pak, jauh-jauh juga ya anggotanya ya.
0: Anggotanya dari berbagai desa. Bahkan di Jepang ada salah satu anggotanya yang kemudian merupakan satu kesatuan, ada kebersamaan di dalamnya.
1: Gitu. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Jero dan Pak Made, mungkin Pak Made sebagai anggota, apa yang dirasakan ketika bergabung menjadi anggota komunitas pendengar setia grup Asik-Asik Happy?
2: Terima kasih. Saya juga merasakan senang menjadi anggota grup Asik-Asik Happy karena bisa bertemu dengan penyiar RRI, banyak komunitas dengan teman-teman yang lain. Karena grup ini anggotanya banyak dari barat dan dari timur, dari Tejakula, dari Grogak, dari Pancasari. Tadi sudah dibilang juga dengan Pak Malerse, anggotanya juga ada yang dari Jepang.
1: Oke. Bertemu dalam satu komunitas. Oke. Nah, ini kan pasti dalam waktu rentang waktu selalu diusahakan untuk bisa saling sharing, saling bertatap, saling ketemu gitu kan hitungannya. Itu niatnya tuh kan luar biasa sekali ya Pak ya. Di sela-sela kesibukan masing-masing anggota, tapi selalu disempatkan. Dan saya tahu bahwa tujuannya gak cuma bertemu, tapi juga ada hal-hal positif yang dilakukan. Mungkin bisa diceritakan Pak Jero Malerse, apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas ini?
0: Ya, di samping itu, karena tujuannya adalah komunitas Asik-Asik Happy memupuk kebersamaan, rasa saling menghargai untuk satu kesatuan. Kemudian juga memupuk rasa toleransi dengan adanya berbagai suku, agama, dan ras sebagai anggota komunitas ini. Kemudian juga memupuk saling menghormati, menghargai eksistensi kita masing-masing. Programnya, kita lanjutkan Mbak Irna. Satu adalah dirancang oleh teman ada satu wisata religi.

0: misalnya ke pura-pura untuk meningkatkan iman dan takwa. Mengapa tidak disebut dengan metirte yatra? Oleh karena anggota kami adalah terdiri dari berbagai suku, agama, ras, maka dari itu istilahnya tepat dipilihlah wisata religi. Jadi kemudian memberikan perhatian jika ada anggota yang kena musibah, sakit, kematian, kemudian juga ada yang kurang mampu dan lain-lainnya itu. Kemudian program yang pernah sudah dilakukan yaitu Anjang Sana ke Panti Werde, Panti Asuhan, dan orang yang tidak mampu. Untuk misalnya ada hal-hal yang disampaikan apa. Kemudian saling mendoakan di interkomunitas setiap hari sebagai rasa kebersamaan melalui WA. Nah itu. Kemudian di samping itu kami juga punya harapan. Mungkin kalau dikatakan harapan ini adalah terlalu muluk-muluk, tetapi kita usahakan untuk melaksanakannya. Jadi komunitas grup Asik-Asik Happy yang ini kemudian diharapkan supaya semakin solid, sama rasa, sama bahagia, dan jumlahnya makin meningkat nanti harapannya. Karena sekarang jumlahnya kan baru 37 orang dari berbagai desa di Buleleng, bahkan ada di luar. Kemudian dari berbagai agama menjadi satu kesatuan. Nah ini kan sudah termasuk ke dalam moderasi beragama atau toleransi beragama. Tidak memandang, oh ini agamanya apa? Enggak, ini karena kita lah bangsa Indonesia. Kemudian ikut partisipasi aktif dalam kegiatan hari ulang tahun FES, terutama yang disebut dengan LPP RRI, khususnya di Singaraja. Program-program RRI jadi yang harapkan, khususnya RRI Singaraja, agar makin bagus lah. Kemudian yang didukung oleh penyiar yang luar biasa, bahkan banyak yang mengatakan penyiar-penyiar RRI Singaraja itu mantap-mantap dan idola masyarakat. Nah itu supaya menjadi tetap dipertahankan, didukung oleh krunya, staf pegawai dengan baik dan sungguh-sungguh. Boleh dikatakan harapan kami RRI agar tetap ajak sebagai media komunikasi, sebagai media kontrol, sebagai media pelestarian dan pengembangan budaya Bali atau budaya lainnya, kemudian sebagai media hiburan. Nah ini yang dia rasakan sebagai fan RRI Singaraja, itu memang terasa sekali. Jadi mendapatkan pengetahuannya, mendapatkan hiburan, mendapatkan yang disebut dengan budayanya, ini luar biasa sekali RRI Singaraja ini. Kemudian tiang minta sebagai fan RRI Singaraja supaya juga siaran berita bahasa Bali itu tetap diadakan, oleh karena kita di Bali kan kalau dulu kan ada, sekarang rasanya itu sudah tidak ada. Nah ini banyak fan-fan, banyak titipan dari masyarakat Bali, ken-ken ya jani adik RRI Singaraja tidak melaksanakan berita. Padahal biasanya kan gatre-gatre baca Bali, gatre-gatre sejangkep ipun. Nah, kan begitu biasa. Itu yang merasa kehilangan lah, boleh dikatakan masyarakat Bali. Nah mungkin Pak Jero Maderi Bawe bisa menambahkan, silahkan Pak Made.
1: Benar seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Jero, untuk pelestarian budaya Bali, gatre bahasa Bali memang kalau bisa tetap ada. Orang-orang pedesaan yang ya masih banyak awam bahasa Indonesia yang masih lebih banyak berkomunikasi dengan bahasa Bali biar lebih mengerti dengan berita-berita yang ada di RRI begitu.
2: Oke, baik. Kita break dulu untuk satu informasi ya untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita masih ada waktu 13 menit untuk Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suara mungkin hanya terdengar melalui udara, namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan, hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan. Radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi, dan hiburan, juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang menyatukan kita.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Singa Raja, masih bersama komunitas pendengar setia grup Asik-Asik Happy, yaitu bersama Pak Joro Ketut Maliarse selaku penasehat grup, dan juga Pak Maderi Bawe anggota grup. Nah, ini kan udah denger nih, ada yang bergabung boleh? Ini kayaknya teman-teman juga nih ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Ernawati Giri.
1: Aduh, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Joro Ketut Maliarse dan Bapak Maderi Bawe.
3: Selamat malam.
4: Malam, Pak Komar.
2: Saya senang sekali mendengarkan Bapak-Bapak ini di acara komunitas hari ini ya. Bagus sekali. Okay. Ya, semoga komunitas ini terus berkembang. Dan selamat Hari Radio RRI tanggal 11. Lagi 3 hari ya, katanya lagi 3 hari ada acara ya. Kasih tahu acaranya ya. Gak Pak Joro Maliarse dan Pak Joro.
1: Suksema Pak
3: Komang.
1: Armada.
4: Pak Komang mari ke RRI biar ramai.
1: Suksema. Selanjutnya ada yang bergabung juga nih. Halo, selamat malam Ngobras.
5: Halo, selamat malam Obras Mbak Irna.
1: Iya, apa yang ingin sampaikan nih?
5: Selamat malam Pak Joro Maliarse dan selamat malam Pak Joro Ribawe.
3: Malam,
4: Bu Aris. Ya,
5: Ya saya salut loh dengan pemasukan dari Pak Ribawe dan Pak Joro Maliarse. Memang itu betul sekali kita kita bisa berkumpul di saat ada acara juga kita bisa berkumpul. Dan kita juga menambah teman juga bisa Jemaah Hirna. Jadi apa namanya? Jadi kalau ada apa-apa itu kita kan nggak tahu. Jadi tahu jadinya gitu dari informasi dari teman-teman. Misalnya kalau ada kejadian apa-apa itu kan kita tahu jadinya saling sharing-sharing di grup gitu loh, Mbak Hirna. Terus. Pokoknya saya setuju dengan pemasukan dan salut mendengarkan pemasukan dari Pak Ribawe dan Pak Jumar Gatwe. Sebagai koordinatornya juga Mbak Pipit juga.
1: Kemarin kenapa nggak datang? Padahal namanya muncul loh. Ari Semeru.
5: Ya, karena ada kegiatan.
1: Oh, ada kegiatan. Rumah Bajang nggak tuh ya?
5: Padahal itu kan adiah utama ya.
1: Ya belum rezeki ya.
5: Iya.
1: Oke Mbak Eri, makasih.
5: Ada hari esok.
1: Ya, terima kasih Mbak Eri. Sama-sama. Ya.
3: Terima kasih.
1: Oke, ini di waktu yang masih ada tersisa. Oke, ada lagi yang gabung boleh deh. 24644 halo. Selamat malam Ngobras.
6: Selamat malam Ngobras.
1: Sireniki.
6: Makan keciput minum.
1: Aduh, cakep.
6: Bapak Dimas ikut boleh?
1: Boleh. Boleh banget. Bapak Dimas silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Silakan Pak Dimas.
4: Halo Mas Dimas.
6: Terima kasih. Pak Ina baik deh.
1: Asik.
6: Selamat malam Pak Joro Maliarse dan juga Pak Ribawe ya.
4: Malam.
3: Selamat malam.
6: Memang betul apa yang Pak Joro sampaikan, Pak Nyaman Ribawe sampaikan itu memang betul. Ini RRI sangat artinya membuka ruang untuk kita semua kan begitu. Melalui RRI orang dekat, orang jauh jadi dekat kan begitu.
3: Betul, betul Pak Dimas.
6: RRI tidak kenal bisa kenal, apalagi ya kalau tidak bisa setiap minggu, setiap dua minggu adakan apa namanya temu pen itu. Seperti kemarin-kemarin kan sudah dilaksanakan itu.
3: Okay.
6: Temu pen dan apa namanya itu Mbak Irna, Pak Hiro juga itu karaoke-nya di anu di
1: samping. Nggih.
6: Itu mohon Pak Hiro.
1: Itu aja.
6: Memberikan edukasinya kepada ya RRI ya. Dan yang terakhir, ini kasih pantun buat RRI ya.
1: Boleh.
6: Ke Banyuasih beli ketupat juga bubur.
1: Cakep.
6: Hari Selasa naik Avanza.
1: Cakep.
6: RRI berdaulat adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Merdeka.
3: Mantap. Merdeka.
1: Terima kasih Bapak Dimas. Oke, ini makin ramai ternyata makin malam ya. Silakan Pak Nyoman Sudarsana kalau mau. Oke, ini Ibu Ari Lastini. Saya juga menyarankan agar Bahasa Bali diadakan lagi. Terima kasih Bu Ari. Pak Nyoman Sudarsana, mumpung masih ada waktu sebelum saya akhiri perbincangannya, 30 menit ternyata kurang ya. Kurang banget. Mungkin lain waktu nanti kita undang lagi nih grup asik-asik, karena memang karena beliau-beliau inilah kami sangat merasa di apa ya dihargai gitu loh. Om Swastiastu. Nggih, sira niki.
6: Yang nyamarin jare Om Swastiastu Paman Sugro.
1: Nggih, Pak Nyoman. Nggih,
3: Om Swastiastu Pak Nyoman.
6: Om Swastiastu Pak Nyoman. Om Swastiastu Pak Sugro Malek
1: sini. Pak Maderi Bawe.
6: Nggih, Pak Maderi Bawe.
1: Nggih. Nggih. Silakan Pak.
6: Yang dia ngasihan gitu. Heeh. Nah, poin ini kan jenis dadosnya persaudaraan ya, tentang malah satwa masih tentang wasi dewa kesembatan ya,
3: betul
6: ya, suku semua saya menghubungi pembantu kadang-kadang ini baru nyata lagi
3: ya, suku semua
1: Pak Nyoman. Lanjut, masih ada Pak Nyoman, tapi Pak Nyoman Sudarsana. Selamat malam.
7: Ya. Selamat malam, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
7: Pak Jero Maliarse dan juga
3: Om Swastiastu.
7: Selamat terima kasih, Bapak. Pak Jero sudah hadir di RRI Singaraja. Sudah bisa menyempatkan waktunya dalam acara operas. Tadi telah banyak disampaikan, memang benar sekali. Apa yang disampaikan tadi, bahwa berdirinya grup ACC ini adalah merupakan komunitas sosial untuk menunjang program-program RRI Singaraja. Dan kita ini adalah selaku PEN RRI Singaraja akan membantu untuk melaksanakan, ikut berpartisipasi, melaksanakan program-program RRI ini. Dan komunitas ini kami lihat sudah sangat baik sekali, luar biasa sekali dengan atas kebersamaannya. Apalagi kita lihat dalam jalan sehat radio ini, sudah sangat kompak, luar biasa sekali. Tentunya harapan kami agar terus ditindaklanjuti untuk lebih kompak dan lebih lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu saja kami sampaikan. Yang terakhir, kami sampaikan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat meningkatkan menunjang pembangunannya dari Buleleng di Bali dan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Merdeka.
8: Terima kasih Pak Nyoman.
1: Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Ini karena waktu juga lagi 2 menit Pak. Mohon maaf nih, mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada RRI ataupun kepada halayak pendengar kami. Silakan dari Pak Jero Maliar Sedumun.
3: Nggih, sukses medahat lanjut yang mengharapkan RRI tetap jaya, tetap sekali di udara, tetap di udara, karena itu adalah merupakan semboyan yang kalau bisa dilengkapi api nan tak kunjung padam dan semangat terus merdeka, merdeka, merdeka.
1: Merdeka. Nggih Pak Pak Madiri Bawa.
4: Karena saya ya semoga kebersamaan antara LPP RRI dengan fans tetap nyambung karena semuanya saling mendukung untuk kesuksesan RRI.
1: Okay.
4: Sekali di udara tetap di udara, merdeka.
1: Merdeka. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Mini juga nih berkomentar apa yang disampaikan. Saya setuju dengan Pak Jero Maliarse, di sini kita mempersatukan antar fans, penyiar, dan Mbak Mini juga ada usulan TK-nya biar dulu ada kegiatan-kegiatan. TK-nya ada kok Mbak Mini setiap hari Minggu, tapi jamnya yang berubah mungkin ya. TK-nya jadi jam 11 sekarang. Enggak hanya TK sekarang tapi SD juga gitu. Kegiatan karaoke juga biar karaoke dari rumah, yang jauh saya ikut, yang jauh biar saya ikut. Oke, terima kasih banyak ditampung ya. Baik Pak, terima kasih banyak sekali lagi.
3: Sama-sama.
1: Untuk Pak Jero Maliarse dan Pak Maderi Bawe dari komunitas grup Asik-Asik Happy. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, Papa Dimas, Mbak Ari, Pak Nyoman Negara, Pak Nyoman Sudarsana, Ibu Ari Bete, Pak Armada juga. Terima kasih. Kami tutup dengan Pak Rama Santi. Om Santi.
3: Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terlewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja Tumpek Uye yang jatuh pada Sabtu 7 Februari 2026 kembali dirayakan oleh umat Hindu di Bali sebagai hari suci untuk menghormati hewan. Perayaan ini menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas keberadaan hewan yang selama ini membantu kehidupan manusia. Dalam tradisi Bali, hewan tidak hanya dipandang sebagai makhluk pelengkap, tetapi bagian penting dari keseimbangan alam yang harus dijaga dan dihormati bersama. Dan melalui perayaan Tumpek Uye tahun ini, masyarakat diajak untuk kembali merefleksikan hubungan manusia dengan alam. Tradisi ini mengajarkan bahwa kesejahteraan manusia tidak terlepas dari keseimbangan ekosistem di sekitarnya.
1: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
3: Aduh sayangnya, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
4: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
3: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
5: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
6: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
5: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Wangi. Pendengar Pro Satu Radio Singaraja, masih bersama saya Irna. Dan kita dijebak ya, jejak balik ini. Saya sapa penelpon pertama 24644, halo.
1: Halo Rahajeng Wangi, Mbak Irna.
0: Rahajeng Wangi mewali Pak Banu.
1: Navigator.
0: Sedikit flu.
1: Oh, mugi-mugi sehat.
0: Langsung ke RSW, amin.
1: Dan kembangnya.
0: Napi.
1: Kembangnya, selamat tinggal masa lalu.
0: Selamat tinggal masa lalu.
1: Jadi uli.
0: Oh.
1: Agak terlumur. Dan gak dibawa. Dibawa. Jeli, Uresmi, Udesa Bunyoman, Beton, Pak Inggris, Gago, Ginaro, Bapak Dimas, Pak Cilir, Bapak Ijo,
0: buat semuanya.
1: Rumah, yang melanggar semuanya juga. Jalan sehat. Empat di udara. Untuk Wairna. Rajeng Wangi Sugema.
0: Masuk sama mewali Pak Banu. Baik, penelpon berikutnya. Om Swastiastu, Rahajeng Wangi.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Wangi. Jebak jejak bagi kini.
0: Gus Bawa, penapi katre.
2: Tengkara, kena. Kece punapi.
0: Kena Rahayu suksema Gus.
2: Astong kagak.
0: Agak sedikit bengek aja ini suaranya.
2: Ini pedalam gitu. Oke Gus kena nge.
0: Astong karis wahe.
2: Dasang tembang lunar bagi sane cukup sampai di sini wenten nge.
0: Cukup sampai di sini nge wenten.
2: Ini kampun nge.
0: Nge.
2: Sane wau Pak Banu Rahajeng Wangi wentan niki sira mari niki oh niki wentan nini Bu Janura nini Mika wentan niki Pak Yanarbo Bapak Yong S wentan niki Sawitra Singa Raja Makasami Rahajeng Kompangi. Wentan iki putu irama sandi punapi gatra wentan binal tuni jaya sambal tuastri mau pandebi kaje wongi tagange.
0: Oke. Sampun ge.
2: Wentan. Ge wentan cece wentan iki mbo iren ge. Sarang mbo eni Andriani tagange. Wentan mbo itu dari punapi gatra.
0: Oke.
2: Ge majang cece ingna kajeng tugas ngantos puput mari jepos budak randaran tu mogi selamat terima gi nge.
0: Nge sengkare sok sema nge Gus Bawa.
2: Mari
0: nge om santi santi santi om. Aing nge 24644 halo Rahajeng Wangi.
1: Rahajeng Wangi nge pak.
0: Nge Rahajeng Wangi mewali siraniki.
1: Mangra. Kau manglare tiga wajah.
0: Oke, Pak Manglare.
1: Nana tembang apa yang nange?
0: Oke, napi tembang nih.
1: Yance. Yance, kalian transmigrasi nge?
0: Kalian transmigrasi nge?
1: Jadi wau sih nih nge?
0: Pak Gus Bawa.
1: Lajang ring Gus Bawa, lajang kenal, lajang ring Burus ini, lajang Wangi. Rajang Ring Marwati, Tiga Wati, Rajang Wangi, Jawati, Rajang Wangi, Samian Pen yang nangis.
0: Oke.
1: Nah, selamat tugas, makasih, Rina.
0: Oke, mawali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama untuk jebak. Jejak, aduh. Jejak balik kini. Semakin malam, maaf ya kalau suaranya kenyaman. Oke, saya langsung sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat ya. Malam Ruang Rindu. Selamat malam jebak. Selamat malam Mbak Ina, suaranya agak isi loh Mbak.
0: Agak seksi ya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Terima kasih ya. Nanti ini mau lagu apa?
1: Tembangnya Seteguh Batu Karang.
0: Oke.
1: Nyalam Jumun, Baca Kirim Beli di Tokyo, Pak Tuz Lajur, Papa Dimas, Bu Resmi, Mbak Ari Bete, Rahajang Mungike Manten, Panjang ring kami pendemun mbak.
0: Oke.
1: Rahajang tugas mbak, dokter mbak.
0: Mewali. Om Swasti.

0: Berarti nih ya.
1: Enggak ada ya. Nah, tapi boleh yang Karangasem deh, Bu, pamut tepu aja Irna.
0: Nah. Oke.
1: Tane wau sire yeni nggih, sik kemudian wenten Pak Inggris. Pak Astawa, Pak Samo, Pak Ribawa, Pak Malyarsi. Siapa maling ya, Bu Resmi, Ke Eli, Bu Janura, Arik Biti, Arik Semeru. Ini saran sinamen sampun ya. Irina, skip semen.
2: Mawali. 24644, halo. Jebak. Oke.
3: Jebak, Raja Mami.
2: Oke, Raja Mami Mawali, Sireniki.
3: Bu Nyoman, belum menjangan.
2: Halo, Bu Nyoman.
3: Kenapa jatuh, Mak, siapa ya?
2: Mbak Irna, nge. Mbak Ci, sedikit mampet aja ini. Iya, banyak ini ya, banyak angin soalnya kan di Singaraja ya. Minyak angin.
3: Malam itu ya.
2: Iya, iya, iya.
3: Yang di bawah, di hidung-hidungnya sih.
2: Siap.
3: Lubang-lubangnya sih, dikit-dikit, jangan banyak.
2: Siap.
3: Tetap sembuh kok.
2: Okay. Ini kan Ibu Gajah Kulit, siapa? Ibu Nyoman ya?
3: Wumang.
2: Wumang kan?
3: Ini loh.
2: Okay, siap. Ibu Nyoman mau lagu apa?
3: Lagunya Jempiring Putih.
2: Jempiring Putih?
3: Malam dikit ya?
2: Okay.
3: Malam buat Mak Yeni, tiga wasir. Selamat malam Mak Yeni. Pak London. Terima kasih calling-callingannya Bu Pak London. Janura, Mas Awan, Pak Danu, Pak Cip, Bu Yudi, Bu Kawan, siapa lagi itu?
2: Buat semuanya.
3: Ya, untuk semuanya aja. Okay. Kasihan Mbak Irna ya. Okay. Ya, support temannya masuk ya.
2: Okay.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama Ibu Nyoman di Pulau Menjangan. Ini karena terlanjur diangkat nih. Sapa dulu deh. Halo, Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Mbak Irna.
2: Nggih, Om Swastiastu, Pak Nyoman. Netep nggih.
4: Nggih, patuh niku Mbak Irna.
2: Nggih, punapi gatre.
4: Asungkare sehat ya.
2: Nggih, asungkare.
4: Tiang ngarsih tembang kasah kisi nggih.
2: Antosang demen ge kasah kisi.
4: Nggih. Tiang begatri
2: nggih.
4: Sane wau Bu Komang nggih. Era hajang kenal Bu Komang. Wenten male Mak Yeni nggih. Wenten Bu Janura, Pak London, Pak Inggris nggih.
2: Nggih.
4: Wenten male Pak C, wenten male Pak Banu, Pak Nyoman Negara, Jirowi Ribawe nggih. Beli tawan. Beli widing ya, wenten kakak pedawa.
2: Buat semuanya ya Pak.
4: Nge, samian ampun ya Mak Irna ya, ampun ini tiang.
2: Tenapi.
4: Nge, rahayu Mak Irna.
2: Rahayu Mawali Pak, sukses.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, karena waktu juga yang harus menuntaskan jebak, saya bacakan dulu chat yang masuk. Selamat malam Bima di Dharma Wangsa, Dusun Batipulu, Panji Anom, Singaraja Bali yang hadir. Terima kasih banyak, dan sesaat lagi akan hadir segmen berikutnya yaitu Ruang Rindu setelah lagu dari Yan Yudi, Kasa Kisi. Tetap di Pro 1, Radio Singaraja.

0: Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam, Ruang Rindu kembali hadir dan masih bersama saya Irna. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0362244644 dan WhatsApp call 0811-399-9790 akan saya sapa untuk Anda sebagai penelpon malam hari ini. Penelpon pertama, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Irna.
0: Selamat malam juga Tante Yeni. Iya, terima kasih.
1: Buang lagu dulu, Mak.
0: Apa itu?
1: Kamu yang hilang.
0: Oke.
1: Menyalam dulu, ada Bu Nyoman di Pelumenjangan, Bu Elina juga. Kemudian untuk Bu Mini S, untuk Pak Nyoman Neter, Pak Nyoman Negara, Bang Cip, Bang Banyu. Selamat malam. Ya, untuk kesemuanya, Mak. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam.

Baik, penelpon berikutnya 24644 dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, halo. Jangan denger yang di belakang, Ibu. Dengar yang di... Tapi di sini kami dengar suara Ibu dengan baik. Nah, lo. Halo. Dari tadi dengar Ibu kami. Iya, dengan siapa ini? Iya. Ibu Kartini dari awal sudah dengar kami, nggih. Oke, siap. Iya. Intan dan Permata. Cinta dan Permata. Iya, kita cek dulu. Cinta dan Permata.

0: Okay. Terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat malam Ruang Rindu di WhatsApp call.
1: Ruang Rindu lagi jumpa sama Irna. Ruang berbagi new memory lewat lagu.
0: Iya. Terima kasih Mbak Mini. Mau lagu apa
1: lagunya
0: nih?
1: Lagunya Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Aduh, tumben lagunya.
1: Iya.
0: Lagi itu ini.
1: Masih sakit mukanya.
0: Oke.
1: Ya, selamat ya. Ada Bu Kartika. Selamat malam. Kemudian ada Papa Dimas, Wak Daeng, Armade, Ken Arok, Bu Desa. Pokoknya kesemuanya yang di seberang, Pak Irna.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Sudah ketentuan, 3 penelpon, 3 lagu. Jadi kita dengarkan dulu lagunya, nge. Ada Ernie Johan, Palm Burst, dan Betaria Sonata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama malam hari ini. Maaf, suaranya makin hilang ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kenapa dirimu suaramu sayang?
0: Habis konser.
1: Minum obat lah.
0: Oke, udah. Mbak,
1: lagunya Ari, dulu Mbak Irna.
0: Apa?
1: Cinta di antara kita Mbak Irna.
0: Aduh, jangan sampai ya.
1: Karinika Ardila.
0: Oh, gitu. Nike Ardila.
1: Iya.
0: Cinta di antara kita.
1: Cinta di antara kita.
0: Oke, dari Nike Ardila sama
1: Den Jores.
0: Oke, siap.
1: Iya deh. Salamnya tadi udah masa nama Mimi. Terus ada juga siapa lagi tuh Pak Cip juga ya. Ada Bu Ari BT, Mbak Mimi, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Katini, Bu Ketut Jakula, Pak Jero Gibawe, Pak Meliarte, Bu Janura yang tadi bang di sana ya. Pokoknya salamnya semuanya saja dulu tanpa terkecuali Mbak Irna. Dimanapun berada salam sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Ya deh Mbak Irna, cepat sembuh ya Mbak Irna.
0: Iya,
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Biar ya bisa menghibur kembali yang jernih Mbak Irna.
0: Ya. Duh, ya ampun.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu, orang berbagi rindu, mari lewat lagu.
0: Iya.
2: Ketemu lagi Mbak Irna.
0: Oh, iya, terima kasih Pak Banu.
2: Lagunya Telaga Biru.
0: Telaga Biru.
2: Salamnya Beli Widi, Beli Tawan. Ada Pak Negara.
0: Ada Telaga Biru. Bapak nggak ada Telaga Biru, Pak.
2: Nggak ada.
0: Nggak ada, Bapak. Maaf ya.
2: Telaga Rindu aja dari Rafika. Ada Pak Dewantara, Pak Komang, Pak Olala, Bu Janura, ada Bu Nyoman, Bu Ketut, Bu Komang.
0: Buat semuanya ya Pak, ada banyak banget Pak.
2: Mr. Mahmud wadah yang ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Maaf.
2: Tuh Mbak Irna.
0: Ya.
2: Terima kasih waktunya Mbak Irna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Okay. Lanjut lagi di WhatsApp call. Halo.
3: Halo. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Irna.
0: Iya Ibu Arles ini.
3: Iya. Sehat Mbak Irna?
0: Sehat.
3: Kok bengek suaranya?
0: Sehat. Masuk angin kayaknya. Makasih ya Bu Ari.
3: Iya. Lagunya Aku Rindu Kamu dari Rati Purwase ya Mbak ya.
0: Aku Rindu. Oke. Okay.
3: Ya, salam buat grup Asik Asik semuanya aja Mbak Irna. Mm-hmm. Selamat istirahat buat Mbak Irna. Makasih, Mbak Tugas. Hati-hati pulangnya Mbak Irna.
0: Iya, terima kasih Bu Ari. Pak Nyoman Sudarsana sama Bli Widi sabar ya. Karena sudah 3 penelpon ini. Kita dengarkan dulu Nika Ardila, Rafika Duri dan juga Rati Purwasi.
4: Kasih, setelah kepergianmu baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat malam untuk yang baru saja bergabung. Masih ada kesempatan untuk ada yang ingin bergabung, yang ingin request lagu-lagu, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Pak
1: Halo,
0: Nyoman
1: selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Nyoman Sudarsana.
1: Selamat malam. Ruang Rindu. Bagaimana kabarnya, Mbak?
0: Baik, Pak Nyoman. Apa kabar juga?
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Damai dan bahagia.
0: Amin. Mau lagu apa, Pak?
1: Mau request lagu. Lagunya Payang Sari ya.
0: Yang mana?
1: Dia ada lagi.
0: Siap.
1: Terakhir nyalam ya.
0: Boleh.
1: Salam-salam pada teman-teman Serupasi Asik yang telah monitor Ruang Rindu pada malam hari ini. Semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Sekian aja, Mbak Yana. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Nyoman. Terima kasih kembali. Oke. 24644, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Irna di Ruang Rindu. Waktu Ruang Rindu memori lagu dari Ramadan ini, lagi agak batuk jadi.
0: Sama dong, Pak.
2: Semoga kita berdua cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Mbak Irna, minta lagu dari Celine Dion ya.
0: Yang mana, Pak?
2: To Love You More.
0: To Love More. Okay.
2: To Love You More.
0: Okay.
2: Apa namanya tadi udah WA tapi kok centang birunya lama banget masuknya ya.
0: Kalau udah belakang nelpon gitu deh, Pak.
2: Oh gitu ya. Okay, baik deh, makasih deh kalau begitu. Salam untuk semua aja ya, manapun berada. Salam persahabatan, salam sukses selalu ya. Itu ya Mbak Erna. Mbak Erna, makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Kita gak batuk ya, mau ngomong banyak juga. Kasih.
0: Celine Dion-nya To Love You More enggak ini, Pak? Tapi yang lainnya ada. Celine Dion, My Heart Will Go On, The Power of Love, Because You Love Me All By Myself. When I need...
2: Ya, Mbak.
0: Yang mana aja?
2: Mbak Yana, pilih satu lah ya.
0: Oh gitu, oke, siap.
2: Ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
2: Sama, Mbak. Iya, oke.
0: Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Terima kasih, Pak Maderi Bawe.
3: Request lagunya Dul Sumbang.
0: Yang mana, Pak?
3: Arti Kehidupan.
0: Arti Kehidupan, siap.
3: Ya, terima kasih untuk Dul Masih Asik Happy. Tadi Pak Nyoman Sudarsana sudah calling-calling. Tadi Mbak Ari Semirga sama Ibu Madi Sudarmini. Terima kasih senggolannya. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, Pak Made. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar pukul 22 lewat 59 menit itu berarti sayang sekali ya kalau saya sudah harus tuntaskan acara Ruang Rindu. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi, jadi tidak memungkinkan saya untuk kembali membuka line telepon. Yang pasti saya ucapkan terima kasih banyak untuk Tante Yeni, Ibu Kartini, Pak Banu, Mbak Mini, Mbak Aris Meru, Pak Ramadan, Ibu Ari Lastini, Pak Nyoman, juga untuk Pak Made Timbawe, untuk siapa lagi nih, Pak Made Dharma Wangsa, Batu Pulu, Pak Haji Anom, juga terima kasih banyak. Selanjutnya ada akan ikuti acara siaran budaya Arje Katik Cendok bagian 5B. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Dan nanti juga akan diakhiri dengan renungan malam serta tutup siaran dari saya. Terima kasih banyak dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: Ubin masan COVID ini ada.
1: Benar.
0: Nah, tuh untuk menangani ya
1: menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh pang sehat gitu. Ajani beri orang beli kopi ini ke anu eh
2: kok. Ada dah beli.
0: Bosun beli tipa tadi. Dijang malu-malu dah ke meriokan.
1: Oh, beriok. Saya kata beriokan malu ben kembali yang ke termo asa banyak para bang.
2: Campur je pipet mitro je timpak ni nubah pelakat mitimpok.
0: Maya bo. Ya nalian tukang jahit. Jangan ngalih sisa ngon sapur tangan sing mana.
2: Dah sapur tangan bucunnya mending sing tadi itu.
1: Apa tu? Apa judulnya?
0: Sengerti.
1: Ane berde sing bang abane liu geblau gentro.
2: Man bukti ni ceng, ye penyambramu.
1: Bobo meluap tu, meluap.
2: Kian ni lagi jadi beli. Pitung dino tu kiap kiap matu dini sebilang wai meseh lain pesaluk itu.
1: Kena beli pangkengke di
2: apa? Celung nak beli ada mana berde ngalang nyamuk seger, nyak ceria bukti ni ada resep ni beli ni.
1: Tiang masih kedua pang deman tempuk di nyamuk nempuk beli pang deman terus.
2: Tu. Bong misi ante belum siapa tuh.
1: Terus keterang sekarang.
0: Nak mula.
2: Terus ini berapa protokol kesehatan ini beliau?
0: Yen subuh umurnya yang santua.
2: Bener.
0: Apikin bener. Oh, de jabat penganggau kadirasa metindakan pengapik.
1: Ada yang.
0: Pengsing oyong di tatasan ke Nusa Dua ke Tanjung. Menak mapan bulen jani batisnya nak benuk nak bawa kena wani madan rematik tujuh rematik bahasa keren ni asam urat
1: bahasa keren orang penyakit
2: apa tau wak kena raga benak kena di balian bong dah radian mati dia nak kedek pecah nak umum dah benar ni
1: di balian
0: bong kejang
1: bong
2: orang kejang benar dagang ubat nak mengi kan. Belum ini nekan sekaya, ngomong bedek kan bapak juga selamat sih. Kutak-kutik limanya luar biasa kan bungkung bisa melayap tuh. Amat mahal, kalau nasib tetap beli.
0: Sing kena ban.
2: Kena. Biar gitu.
1: Tulis gidat ada
2: anak. Tulis gidatnya beli.
0: Tulis gidat. Cahi kan belen bukalang tulis gidat sih.
2: Oke.
1: Tunggu ngilis. Tulis
2: gidat. Pican widi dadi sing bener ngelin gitu beli. Nage pangke ini. Beli yang saya mesti tu ketan boyo, tepung boyo, warna rambut sedanan begitu.
0: Ternak subuh, bapak inang kembali cara orang desa lain tu, iraga harus apikin. Nah walaupun iraga botua, boe putih semarit, semirin.
2: Adeng, semar bagong timbang ni.
0: Bukitul kesening sapu mesemir, lakar pesu, lantasan jam sepan-sepan tu. Apa dan esa ra itu ane? Aisedo dan itu. Ane penyeleman peninggalan itu.
2: Tuh, bom bayang ide kan. Tuh, nyelawang ada ane itu.
0: Tuh, bangun dia orang tuh bornya jang. Jang. Adik keras gitu bornya dia.
2: Apa tuh? Bornya sedo ini nak belum.
0: Penyeleman.
2: Akhirnya sehingga tau bang beli. Milu nak boleh. Boleh beli barangnya itu.
0: Kena kan agon anu kumis.
2: Banyak selaman di.
0: Tuh, iya tuh ke kita. Nah, jani. Ya, iya
1: bok itu.
0: Benar. Tapi jadi bin kembali mapan PCE perlu dijaga segitu.
2: Imun tubuh he.
0: PCE kekuatan PCE rago benduk jadi imane kekuatan. Dari dagang jadi ilmu kebatin ane kekuatan. Batin ya harus kuat.
1: Ke menek lakun
0: ya. Nah
1: itu pengaluh orang menek lakun.
0: Mabinan setiap pagi harus nyuri yoswana.
2: Nyen.
0: Jadi benar nih.
1: Jangan.
2: Dojo nyuri yoswana bangun ke berdunduk ini kebulan nih. Ya penting ini nasing ya regeng dan lap mendan nyuruh suwano mata ingat ring ida sang ngudi merbangun cang benar berdoa cang di pang kembali dagang cang lais.
0: Nah terus
2: pang cang seger pang kebicang hangkean pang dagang cang ayah nu ngajak beli
0: tu wajar
2: wajar sekolen besar ke tu masih cang masih cara tu betaro yang guruku ke belajar gua pacang besar benjang pang bangun yang benjang kan terekaman harjo pang bertemu sarang Jerman kusu. Man pekedek pokoknya ngati ni pusing tawang mawinan dijo kena banyak ketemu jalan jani.
0: Mawinan anak wikan ngerawasan di dunia ini tidak ada yang kebetulan.
2: Nah
0: semuanya sudah di
1: rancang.
0: Oleh siapa? Oleh yang di atas. Ada sing tawang tu di atas kita ngerawasan.
2: Mawinan dengan pernah perubahan hidup kita orang kenal simpan jani beli menjalir ngebos petubut meni sandal sayang lir. Sing kenal babi ngesang. Rasan bacaan apa sih nu? Oh, kedo ni. Maru kimpo.
1: sapi.
2: Sakit pikun yang bo mengurto ilah sakit pikun nak nepelatih di sawan. Udang dah bopat suban tu. Eh, senjana omong salep pun perjalanan beli.
0: Bos karuan.
2: Beli nama gede tu nak ketua ketik nepat. Gok, ada tempur.
0: Pengsing kalah kan aja.
2: Sebelahan timpal di jualan di dua bir luto.
0: Pengsing kalah aja
2: MBP. MBP.
0: Mangku puyah, mangku pusat peguyang ne. Dini tain tepuk, sing tepuk kena. Kali ngalah karena ugal, kali ngan kenang. Tahu-tahu ber, jadi tukang ugal-ugalan.
2: Eh, dong orang kang ugal-ugal nak sidi lah kan.
0: Langsung sidi niki pelatih ni.
2: Sidi
0: dan ni jeremangku sidi MPP. Tu, len kan beli kan apa? Masih pada geragane.
2: Tawang beli, saing ketat ragan latih tabuh 6 itu ke MPP.
0: Hah?
2: Tabuh 4 di Bono sih bakas lah ne. Jak mo sae dining ngipok kempur ngangin nang di ditu ngupok kempur ngawang jak. Kayak gani sih menemu ah badan ada bok tur bo nyah sih tawang. Oke walau pengaten menang ke wekas pangnya lah ayu tu pengat.
0: Ya. Do apa-apa sing tadi lakar pelajin.
2: Nah.
0: Kawinan belajar kita ge sepanjang hidup. Bahasa
2: harus
0: belajar bahasa Inggris itu kan
2: long
0: term life education.
2: Iya.
0: Tangin
2: tuh. Iya, malah beli jam. Cang barang ban beli live baru. Angkir itu kan.
0: Oh,
2: ratu tuh agung gitu ya ratu. Udah sugar ayuang di tiang ratu. Tedun tedun raut. Oh medal medal medal.
0: Medal. Tung tung tung
2: tung. Apa artinya? Medal yang urus itu.
0: Medali jadi medalang. Sing kan nanti begitu begitu medalang itu berada yang medalang itu tadi masih gitu. Mapan? Ya Tuhan dimanusiakan, manusia dituhankan ke kita nak ngerasa.
2: Ya wayah jadi mau cano jadi.
0: Beli nak
2: beli. Bang benar benar nyailan mau cano mundur je beli bisa kalau maju ni. Cang beli malu ngajak je masakan ni.
0: Pengkuda orang nak beli kemang dan mau cano.
2: Nyak beli? Nyak beli.
3: Prompat, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
0: Eh, ini si Juwardi,
2: kemudian si Juwardi pergi, nanti raga menang jadi terkapar, lan, dan mau cano cang jadi ke sopir.
1: Terkapar,
2: nanti nungi dah kepek, itu maksudnya yang dead, mana kita ngomong apa. Nah penting mana itu ngurut lebur enam lebur kutus kumpulan aja lah
0: hitam ya. Itu kena usus untuk di banjar beli ini.
2: Oke. Angkel itu dua gum.
0: Medal.
2: Medal atuh.

0: wagung yang panak duwe ampulo wau di tiang dados nangkil ratu palungo joko ratu medal di tiang sarang kalih puniki
1: ni mulo ni alih gelah yang sebanyak beriak beriak penyeruan masih iya cuma derai tu
2: cepat nas lugro di tiang
1: tonggel nengil maderai ni gitu ni. Yang namanya bincu gelah kadi semut tu cokor gelah mana di gedong ratu
2: napis nak sampun si ago di tiang yang den kan sarang parak anu kurun ya di tiang mereka nyerojo gojo
0: belilah kayak itu masih ngasih ada pengenekan itu tu mumu maman wijil semua si wang jero adong raga malu tu masih bawa cana sekarang beli mana malu
2: ingi sarang
1: pun dah dan satu men payasnya dewa ratu nak tu kaling dijo ni pun dah ni ban hujan ni kan ni payasnya
0: dah
1: sepatu ni tengok
0: mula di perhatian mulu
3: kengen cara-cara os ini tu tumben beli sepatu ngebutin
0: sepatu bot
3: ban ngebutin itu artinya apa?
0: Ada cuma juga ngebutin nah,
3: biasanya ini
2: pernah artinya ngebutin ngajak bot ya
3: beli ini kan ngalih kan madan apa dan tupang viral jadi
0: itu sekolah viral ngalih sensasi malu dan itu
3: apa dan itu?
0: Sensasi, sensasi yo sen coba sen
3: sen
0: sa
3: sa
0: si
3: si
0: si sensa
3: artinya ngalih perhatian
0: mulai ada kan ngalih perhatian yang ngalak lebih naruh ngalih perhatian
3: tanggil ke puri
1: padu mena cingaklah dia orang cuman sepatu kene
3: uling-uling sekat niki masan sabah itu
1: oh
3: cekah jam sepatu bot jadi jam makin tanda
0: boleh dong apa panjang jak betas lebihan ke telur nyan nyah nyan yo manya alitan nyan
3: dan nak kentan tu nak ditiang kari ditiang ingat pepesan almarhum sugro bakulun pak ada maulah hujan-hujan de mekocel-kocelan saya ingat tu
2: saya tata andu mekocel-kocelan artinya dapat ni nuar nu sehat tu uang jero ni uang jero para emang dah sehat
1: nak tu mulu ni alih aja mekejang yang subuh sehat tu pindah ke kesuk
0: aduh
1: apa siapa
0: ulap mata nuleh bungkung beli ambar kaden cahyan
3: do yang kita pasang ni asap bang yang sing segar ni asap bang asap asap nasi asap asap bang
0: bah saya ada lemon yang ada yang beli kasing di bang Leo
3: asap asap bang nak nu ingat
0: asapan lian jasa bata
3: nu ingat kan pembesan ni
0: almarhum ben
3: pada anu eh pada jajan roti napi niki kayu napi kayu pangi gitu ya
0: pangi ya
3: pangi ladang asal ingat di yang kedek gitu
0: ah gitu nese kayu pangi nih
3: pangi deh
1: ada
0: lagi ah sen pulak pulak banyak
1: gil
0: lihat ya
1: si pangi lah tugas beberapa tugas sih
0: ampun panjang siang beliin dia.
1: Dot metemu ngajak Yadi meni Yadi
0: di. Kenten nak bawa untuk tujuan duwe mangke sampun ah pitung rahino iki mangke lepeng nak mangke pidadap utawi kayu ne sarang ide yari. Jak lan ngleng. Rahino
1: kenken nenek aden gelah di jo.
2: Inge ide yari nak sampun siago.
0: Sakan supaya
2: pi kayu ne kan lan ngenden mangke
1: gua mau bayang saden gelah.
2: Utang wedang dumun.
1: Ah sing-sing wedang kan.
3: Dua gong bayi, dua gong istri, nu nyungkan yang wangkong
0: mana beli nama wang?
3: Ini man keselio kone wangkong ini sungkan yang keraturin uli
0: uli itu?
3: Ini ulian ide maksudnya pindah nak
4: madan irareng prantona
0: wadah mau uli jadi sedoh mau nak li berantarnya nih
2: lurus medala ratu nyet
3: ditiang tuh barakane wayan
0: ditiang barakne
3: kedodot
0: nyak
4: ai jil aja untot
0: inge
4: jil tak kena kopi
3: ampun balet deh breok kangen tuh
0: do ni bangi gitu sing mekejang sing
4: breok le breok ka polos nang orang ide nae maro adok breok kangen orang beli lah necai.
3: Ah, entan jadi tiang parakan pasti nunas. Ngaturang ayah, nunas picem.
4: Ini tonen ya man ngayah, wakil benah bawa brio.
3: Ampun uling pitung dina di tiang ayah Riki. Awi dan kedas semangan pun iki natar puri. Sira, sana yang nyampat.
0: Ya, nyampat beli pun oleh nama.
4: Nah, sini rungu gelah tuh. Nak,
2: pun udah.
4: Nak, gelah jadi pembantu no di niseng ketuk kayon belah.
3: Oroh, mungkin si kadeh no pegawai.
1: Pegawai baru.
4: Baru. Ngelamar, kena ngelamar, mai kan si ibon belah.
3: Dan jadi tiang iringan di dua gong gede, tapi men diwangi ini sampun di tiang pacang ayah, dua neng di tiang tetap bikin nunas.
4: Ijel.
0: Nak jang tak?
1: Inge. Nak beli ngelapar, orangnya kan ada dewa.
0: Nak jang tak? Kian itu beli. Itu main kali guys.
4: No.

nak melulu weh, ngak bor, doh kat di motor.

0: Adi ini barang belingis aja beli Adi.
1: Kenten.
2: Ya udah barang orang Adi. Ken kita misane.
0: Kita dia ngojah.
2: Ngojah kita aja nak malu. Ang kenal panjang lingah ang jak mara. Sud. Belen gelah orang Adi ke barang gelah Adi. Ke memisah aja belen jam nang barang ke patuh-patuh memunyi aja. Belen lah. Tangar.
0: Bin bo jam 5.30.
3: Engken.
0: Setengah nyam ni besuk.
3: Oke.
4: Jom ni. Saya nawang ni nak bakti ada barang beli di. Yang namun ni ada barang beli ni dewa ratu semilang ingat ide wo saya ada kan ni nak lu. Jadi aku kapi ide wo. Jadi aku ide wo ni petang banyak. Jadi aku nak apa ide wo. Yang namun ni lion lolo saya ada ingat bicara ide wo di.
2: Long ros ketu beli. Wis petang banyar me geseh tiang ato kang kang yang nak kalau tanding ang rasme nak genep tanding ngen kang yang nak beli
3: nak yakti ya sapunika petang banyar nak mau sesire tenuning putih sekar jagat diri kiring jagat
2: langit
3: tak pun kelok
2: sange langit
4: kadan badur
3: enggak badur nggih
4: bener
3: nyak
4: mau pesiangan gitu
3: sange langit
4: bungan jagat
3: bulan
4: sekar mas
3: ini panggilan
4: ngale bibit ni kene kewo
3: tan wenceng
4: seman kelahan calon rabi kene agak tibun kelah ingal lakar ngebel kelah yang sing ide wengal maya ngalah anak nyuang pe anak ibu
5: jadi ini kudah pernah alamar

0: baca kare
1: bengong bengong ipun ring cokori dewa
2: duwag yang ngajo minto aja ajil
3: pro 4 ensiklopedia budaya ke Indonesia.
2: Ade ku mencet sangat dona cantik kene tau cantik
0: kanti digumin di tiangnya wentan kadi palungo cokor dewa me perjanian
1: mungkin tuh
2: perjanian lah gua apa gua caru
4: dan ama kenen tan ade ngadi dong anu na
0: tasina sumbon negaken negaken gedebong
4: apa tau
0: cepara
4: sao ya jet blues tem nak benang mesti itu sing ada nak jaga kene cantik kene sing ada beli
2: kewa wali
4: kewa
2: ya namuni dan aku dah lihat anak lu. Aku dah sama tuan kelas sengah. Nau kene.
4: Inge.
2: Kada buang majemu.
4: Nabi.
2: Sebuah moglong bin lemu.
4: Be.
2: Dan ni kangke tu beli. Mungkin rerah beli meriki napi karya nang di tiang wedang. Napi teh napi. Napi karya nang di tiang. Tak ada repot di dewa. Kewala beli sebuah nyingat. Dari dewa sebuah jatuh.
4: Ampunnya kenten dumun. Ponyangro kadiriki nak watasa puniko. Ya narsa wedang panah. Oh penyeruan kalian wedang, ragu nak bertamu.
2: Wedang malu mau dia.
4: Oh,
1: tiang kalian wedang,
2: benang mau nak.
1: Kengkeng wau batur cokor dewa siro kelangin rabi ni, ko ngaya nyen tiang turun wedang si tiang ko rabi to.
2: Gitu.
1: Nee, cokor dewa ngambil.
4: Nee, dongkian adon adon dia. Pas baru cenderung lah.
1: Dua bang jegek, bang candang nak
4: kengkeng. Oh persyaratnya? Dua.
1: Jegek, antang.
4: Akekan sekitar kita harus kita.
2: Ini
4: nak parbo misi jajan nenek abonya nih. Baca-baca nang kita mata wedang nyerot lebohnya.
1: Sarai dia bobi. Tolong idai rako mangkin oh. Cokori dewa ngatur wedang.
0: Sarai bobi asal dadi maklar.
4: Maklar.
0: Ah, jawa.
1: Maklar.
0: Puniki kayak nikin kiam pun rumah dikira nikin akar wedang. Jalur.

0: Benar nih kau.
1: Benar, yang wedang.
0: Wedang.
2: Wedang.
0: Wedang. Yeah. Dang tu panas. Kopi jen, yang pemanis jen gula.
1: Yang kopi jak gula sih nah. Tadi
0: cuba wedang kopi dan ada.
2: Lengkap, jen itu

0: ajak lu.
1: Pas, pas lu bongkos. Nama makete, dong ada supirnya.
2: Ngelanyar cokor di dewa.
1: Pas.
2: Ntar ngelanyar, malih ke pembuan dia.
1: Beh, kok marah aja sama tanyian, bu.
2: Mendingan sih nanu duning.
1: Yang daya anak kekini, ya.
2: Ngelanyar cokor di dewa.
1: Ngelanyar.
3: Sesanganang roti kembung.
1: Tapi
2: mulok
1: tradisi dini mulok kita dai.
2: Benar artinya ni roti dah jadi luwong ada ni nadi ada ni salbo kembung.
1: Kembung.
2: Yang siang kembung roti siang nadi.
1: Yang pesiat
3: ni. Ne ne belen gelah sangan nang roti kembung.
1: Yang
3: yang ne aruang laklak nah.
1: Laklak napi.
3: Laklak ni ne nang apa gelah laklak ang walau siang misi gula ceng lah gula.
1: Wah, ipun sudah gar gula.
4: Siap.
2: Sudah gar gula ingken.
1: Gulengar.
2: Tolek.
0: Ya, di dukat dalam caplok ke mancing.
1: Asal buman ngedarang.
0: Ada cak kirman cilakla yang tidak melaklang. Ekle mau kita dah cak cak jauh yang cak. Iyan gula, amankinan gula ringkangin nak tios ada gula ringkelot
3: itu. Aduh, bo nak betlah gula ane dagangan kang wanggelah jepang misi kan masih wedangan sanganan. Ane yang laklak tu nace gula, nu gula ance apa kental apa miah.
0: Makin yang kena yo kenta na sinar, amankinan. Lek meng biang yen dah.
1: Yen ipo nampura aden di Jakarta le. Gajo roti lakla klepo napi luwire nak dan undang-undangan ipo ne. Kladi jagung gitu.
2: Hah?
1: Kladi jagung.
2: Kladi jagung.
1: Li.
2: Dogo
1: lagi
2: beli.
1: Silakan
2: kafe tuh. Senang
3: ngale kladi
2: jangan ampula lu.
1: Beli. Aturan-aturan di dunia negara, beli atau di ujung rumahnya, ada sakit tongosan di tengah tu.
3: Asyik ringah, asyik bunyi nade ni, belah mau beli.
1: Engkau nengkau.
0: Ah, buang bau.
1: Nyalur jam lah. Jadi jaling dapat onang-onang.
0: Baca kepir aja Sugriwo.
2: Nang bulu saja, cuma demen gin kladi. Engkau nang jadi kerang micang tu jadi hujan-hujan. Engkau.
0: Membeli tu engkau jauh Palembang, demen itu.
2: Jajah Palembang,
0: pek-pek adanya. Aduh!
2: Iya, kan aku nak pedo, jajah kan kamu. Royan beli.
0: Kadang nang mau foto di jaman panjangnya lagi. Kita teman mau foto.
3: Jajah, senungin ke jajah Palembang.
2: Jajah.
3: Batu bulan, tawang sih nang batu bulan.
0: Yang batu bulan, pindangnya asli di kedua.
2: Pindang,
0: hanya. Belikan mandu. Orangnya mana? Ortan cing kita ginya.
3: Ya cing. Oh yang tu manduo pinang gitu.
1: Ingat.
3: Oh yang buntu kan pak cing itu.
0: Amang kena tiada menyamuk belum luang sarang ipon.
1: Jadi yang pinang kan kelas kecil enggak.
0: Nak petakan itu buntu dan magibian. Buntu tu mesti kelas besar, kelas kecil, dan pinter gitu. Jawab.
3: Yang buntu pun yang tutnya dah cing.
0: Patu, niki bau numen dengan dot medacen amat. Ajen dot.
2: Tadi kita ngajak Adi dong yang apa benar lah,
0: Bang. Aduh, wagong gede.
2: Tiang-tiang
0: kim duwe beli kadi makin diten dicen tiang-tiang balik matur. Ipun mudah sangat sudah ke tiang ganti tiang dah besi ngon tiang. Padalem tiang.
2: Kok gitu?
0: Eh, karyo kan mengejar kayak niki nampak bin sekian sase mantan.
2: Hijab. Nyu karyo nyen karyo. Yang kadendo.
1: Tadi sing ganti ban besi sangat sudah. Sangat Suryo itu harus ngakon tiing. Ini si biu lalung dibucuk aja kangen.
0: Tapi
1: ganti ban besi kan permanen. Nak bikin bekat, bikin misi.
2: Bikin lepasan.
0: Saya kan orang pakar ganti.
1: Duh ganti.
0: Ganti.
3: Ban besi yang kan sing suwot itu milah pesilih. Nyak uliang apa ya uliang di nyak juang. Lantasnya mau pegelan ya.
1: Jadi pun kan nak mulai bareng.
0: Melihatnya. Kalau lebih anke pangtelu sih, dekau siabat kan lah ni.
1: Nak bares ibu di kata lo.
0: Arah nak bares? Ia
3: nyatat kan kena nyileh aja liu.
1: Apa gelah?
3: Ia gelah anu besi tu.
1: Apa gelah?
0: Tadi lantang aja tengah suruh dari ni.
2: Ya Jil.
1: Jadi ya. Sing
2: medmed gelah ni ngak ya di Dewa Ratu. Saja boy cara bawa sibun gelah.
1: Sapu.
2: Ini ngale ya di apa dan di taman.
0: Ingat, tiang kan sakai betong dah ini jat nanto pang pangkayan kan ketemu ide medal, makin apun medal dewara tu lantas jat sing nyandang bawah kita beliau.
1: Waduh.
2: Wow.

0: nak kesemaran mawinan jek caron rawang ruwong caron kepupungan biningan bining sak
1: kita tena lo
0: eh patok to
2: pada cana mbak mas kan
0: kadang beli mas kang ciwi
3: cang kadang cang mau malah sing panik
2: cang mas kita utama nek kedeger
3: yen mau mas murni be
2: nanya nek sing
3: mas sing mitasi reo

0: kadiang punapun dah dia meneng puo kita. Berangkat punya dua menelan tadi sih, balik sih.
1: Dah mengejo adiring balik.
0: Sebab orang macam.

0: Sengadori ini di gumi.
1: Bengong, bengong.
2: Beli bengong nih rai. Sekan, sekan.
0: Cok, sana.
1: Nyen jeni ngalin.
2: Nyen jeni ngakin jak bengong. Bengong, jaban ban nyen jeni nepukin jak makasih. Bengong, mati bengong.
0: Bos gedari.
1: Gedari.

0: Biyen seluk kancane yang bancakan di seprosok kancan desa.
1: Desa-desa.
2: Karang asam kelungkung pangeling.
1: Ketek beli
0: di karang asam.
1: Sing ado
0: di kelungkung
1: sing ado
0: di Bangli.
1: Eh tanah putih eh sing mana yang orang
3: ada di Bangli
1: asana
0: Pedro takone nu
3: di Jawa ada di Jawa
0: ada yang banyak kawan tuh Delon Margi

0: je kecok je beli. Jangan lewatin dari satu yang bucanto jadi lewatin kaya geler bukit.
1: Bu leleng.
0: Gajan bukit.
1: Bu leleng.
0: Singa raja patu.
1: Artinya?
0: Sing ada. Itu murah dirak jegek-jegek sing ada.
2: Kewah.
0: Kewah.

0: cabanan. Bencang bolak balik di lihat bukit, bencang boleh ngeluar.
1: Di dagang kucit di mengui.
2: Siapa dagang kucit?
1: Di bringket.
0: Bringket.
2: Kucit.
0: Itu mah. Sapi kucit.
1: Bibit tu di tua.
0: Mengui.
1: Sing ada mas eh?
0: Ada. Sing ada.
2: Ah, cek kemo kan kerang ke bringket kan dan ni ceng melindang hilang kan cing ini dipuri.
1: Inggih, di sana wenten kantenan rika. Medagang beguling.
2: Mah tawa. Kamu lah timpal dah. Suruh dagang anu yang subuh ya sedok dagang. Sia jam mau kantai anang.
0: Nggih, yang ngajak.
2: Ngajak gang. Jam roras ke ditu ke dijo ada kantai anu jam roras.
0: Yang jam roras itu yang bengkel sing lah kantian ini.
2: Semangan itu di sanur.
0: Anu.
2: Mabe.

0: Selat Pasir, Dut.
1: Sasa.
0: Di Sasa.
2: Lombok.
3: Ngadau.
0: Di Serangan.
3: Ngadau.
4: Makassar lan Banyuwangi.
0: Oh, Dut.
1: Makassar.
0: Takkan Dani neng Jawa. Banyuwangi
1: wis mlebu. Di Makassar.
0: Boten.
1: Di Gorontalo.
3: Sing pindah. Sing adau jek jojoan.
1: Besek ke dini adau.
3: Selat Pasir ning Joang jadi bening Joang bin ada beli.
0: Tur ka sume ngrawu kareng tegal penang sana.
3: Adik ke mana babi?
0: Mendriki di mercep adat dan boleh
3: mendriklah buku pematian ala-ala sembahkan
1: hidup hidup sing ngadong nawang ikan itu
3: cangseng di kesehatan turka sumbong jepok mau kesehatan berdua saja turka sumbong
1: lah dan cahit kadang cekemulah
0: mendijen ikan
4: jah.

0: suapi nemelingeh di
1: dewan dewan pemereman nih
2: yen dewan
3: ken bo dewan jege mekejang bo sumarep yo
2: dewan pemereman sang yang aji Saraswati kita kelistu ayuan ide
1: kejege agan ide
3: ikan be cembu beli
2: beli siak setuju saya.
0: Ampun nang beli bas sangat-sangat ngajom di tiang beli lah aten tiang napi beli dona beli keto na abas ter keto
3: tar eh
2: terlalu
0: adik adik tar moyong
3: nyelik op tarnya kebek ben uyang plastik pang berat cang kenung aja itu.

0: binlenan kini dewo ni sayangang beli adi.
1: Jani ada je gaya ben telu tak mana jas yang katrimo.
0: Yen persentase wang beli lan tajang beli ngelah cinta sayang 100% idewo 150% mano.
2: Dijual yang mesti kado.
3: Ya ulang-ulang aja.
0: Ya ulang-ulang.
2: Nilai yang ben uliang.
4: Mula adi patut nampengin beli.
0: Tadi wau dewan pemeraman kira pun malih yang beli kedinginan nak mulu dewo bang saput sing ado sing be nak mulu dewo na saya pengacap beli ni adi kenter
4: bawa adi sanggalang itu dewo kewala yang namoni tersarat beli ni ibu ni dewo nak mulu wikan saja lakar nyodong ni dewo kelawan beli ni jani beli ada ni 5 tahun sugih beli. Kewala idewo nejani lakarang kon dirabi ajak beli neng-neng kesugihan beli ni ke kesugihan
0: ini. Tau ke Rai?
4: Bangsing nak len.
2: Hujan-hujan.
0: Semengan Rai bangun nak muka pintu ni mak pes malu ke geraso malu.
2: Oh, jina itu di geraso. Oh,
0: tengah ini jang jep neng-neng dek. Tau ke?
4: Oh, masa hujan-hujan neng-neng kesugihan neng-neng pes ni kesugihan apa pes? Anan suat medeneng makebet ni yang sing dua pes sepulasnya nan sing. Ado nak nyemak
0: ado. Yang Riki yang semakin nyetega mengebar sami boleh nak berang ngentong pet Riki.
4: Ini lah depan berdano-dano beli.
2: Biasanya nak nilai kesugihan ni ke. Kenten padi, begitu nebu, kenten.
0: Rabu, nebu.

0: lipi di dunia.
1: Wih, lipi.
2: Tapi hubungnya nak keragukan merapian lipi kayunin. Lipi nanti anak suboboh mangke sambon boh.
1: Ubo lipi.
3: Ya. Ada dua lipi.
1: Lipi apa?
3: Lipi alubak aludung. Lipi acara lubak ada aja nak celur.
2: Si lipin beli lipin canak demen mau widi-widi ya. Lebih sahab ya.
1: Sahab.
2: Lebih nengok. Masa kayak tergantung masih nak kenal sing bang nengok bil.
0: Nah ada sang walang itu dia bo. Ya ni bo ni dia bo sebuah serah kapan beli. Nir gampang beli terjani beli sebuah cara ngejok be di pasung. Nah. Ben pidan kayun beli ngambil dia bo. Ben pidan kayun beli ngajak ke dia bo ke Madaung Puro. Nak beli dadi bebas.
3: Be di pasung eh jangan kena nganggon
2: be.
3: Tana kau lawar be.
0: Abon pesan. Kenapa jani ni dia apa ke Madaung apa dini malu.
1: Dijang tak kena ngadi nak idoirak.
0: Kau nak rakyat nak ibu yang berangkat ke ibuun gelang, kau nerawas ni gelang tarik nawang atau sang ibuun gelang urin gelang, yang ni kemo gelang apa sing tahu ibuun gelang kemo, menan medal atau si ibuun gelang sing atau gelang sing meluas sing yang milang ibuun gelang nak kau neng gelang.
1: Dan yang mungkin ni kan rakyat ni korewo kayu napi dan kentan dumun. Monten kayun mesti yang kuangan aja jegek-jegek sugeh
2: mesti. Beben kayak tua kain rai bin.
1: Kan yang ngurus yang ibon tu nak kayun ragan. Itu sih nak korewa
0: jangan kolam. Ibon gelak itu kemo.
1: Ibon
0: di dewa nasib bos serah kapan beli. Kewalau nejani beli ngalih pada wasuan ni melah. Ibon di dewa masih ngurus pada wasuan ni melah. Pang sajo teh. Kapan beli sang nak ratu ngawerat beli ratu sugeh. Pang mandu waso ana luang ke walau beli jani jenak dini malu bulan dini beli malu mau kerap kame ke walau subo beli mau pidong kelaman ibu ni dewo beli lakar ngadang ilen-ilen balian-balian beli nak meliang-liang
2: beceng-beceng balian-balian bo balihan ibu-iburan
0: bulan pidong
2: balian-balian beli dia salah tampil jangan uang lah balian kusut pin balian centang selalu deh
3: nyanya
0: bo balihan
2: Bobali.
0: Igal-igalan pang dewa nawang, seni budaya ne dini di Dewa Pura pang tawang beli.
1: Konyang medal kan.
0: Konyang dini medal kape nibo di Dewa. Aku do jong nyang biaya.
2: Lai, nak bok kelontah di ngabli dini di jagat
1: do. Cara pesta seni yo kal tampil ne tampil.
2: Cara melebihi.
3: Kita model.
2: Budaya pelestarian.
0: Ini gil kegiatan apa ngelah seko apa je ngelah pengman masih main unas merto.
1: Ngelah beli seko.
3: Anu bubar po.
1: Bubar.
2: Boleh. Dulu
0: mungkin tadi
2: tuntung belajar. Okey, kan aja anu dong hitungnya boleh, jangan banyak latek ban.
1: Jadi nak hitung kan jadi ragu ngan.
2: Tadi ban hitung.
0: Yang jujur, yang hitung yang jujur, yang
2: jujur. Tenang.
3: Jujur ni makin ngarian yang rame-rame, pesta rikiring puri dengan dan.
4: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.
3: Pengnyak masyarakat de kepuri pengten tuyuh malah pacang lunga ke desa-desa.
0: Mungkin liun linggah jagat idewa ini aku do liun panyak idewa ini. Tangsing beli ben misi tedon misi nyinga panyak. Ian subo dan di balian-balian igal-igal ini tu ado.
3: Pasti.
0: Pasti kau subo.
3: Meriki kepuri nonton.
1: Niki
0: liun panyak idewa ini.
2: Padahal itu.
0: Nanti dia ngiring pakaian
1: pun cokori dewo, ibun cokori dewo napa?
2: Oleh segane ni anu ibu-ibu itu pang berbentuk ne klasik.
1: Ne klasik.
2: Tradisi. Nak dinin bok lotak.
0: Sing awang-awang nang ngono. Ada ibu-ibu nang kita takon nang apa judul sing ladul kita. Yang ada ni. Mo kebek di tengah kalang sing ada judul.
2: Judulnya penuka,
3: pemekas ni puniki pengwentan sesolakan gambuh napi ya, loko palo.
0: Nah. Doa ni mulut doa tang beli.
2: Giring yang kita giring
0: dapat.
2: Kalau pang, yang tadi lihat neng pang arus gambuh loko palo
3: tu pemucuk ni.
2: Pemain asing ni lihat arus pang asli tu.
1: Pang asli tu. Lan.
2: Neng lan siang ada.
3: Siang ada
2: itu. Ya beli yang rosang pegambuh tu beli. Penabuh tu arus asli tu. Pang ne hijaunya.
1: Ane misi suling lantang-lantang tu.
2: Ane suling anu tu tu pang
1: kelat
2: mudi tu.
1: Klasik.
2: Tapi macam mana sekali ni?
0: Pang kanti metanda yang tukang suling hidup ni sih.
2: Antara metanda nyakit bangkian saru ni tu. Mau pak dan
1: mana? Tuh
0: nak mewah ni kan?
2: Mawinan

0: kolokagamu lo kopalo ni kisan yang pentas
1: yang subuh ngadang ane madani galigalan makejang panyak ide wana rau beliseng beperlu benar nyingak panyak ide wana
2: negani perlu perkenalan
1: meliang-liang ide wana pangnawang demen beli dua meliang-liang
0: gratis dikinya nih sarai tak gratis
2: gratis
1: lah tanggung jawab tuh
0: gratis kayak parkir gratis kan gratis nih gratis kalah aja banyak
2: ya malu gratis mau balik apa gratis nih ngigal mai
0: mau balik gratis bayi ane igal-igal ini mau bayar
3: cara belen gelan nih kan ke mau poya-poya jinah nih bejani jangan ngerosong gratis ada lantas sang picau lantas sang jinah lantas sang kalpicang nih picang jangan ngengsotang terus gitu
0: dan maksudnya dan kena karcis dan kena parkir penontonnya boleh ajengan lan minuman oh kayak sesulit nama ben apa nih nak merupakan ibu dan rakyat gitu beli ngasih ajengan senek teman tuh kan kamar tidur man
2: ane mau kemit
0: ayo apa nak widang jagat
3: tunggu jangan buat nunak serah tolong WC man gratis
0: itu WC bakta aja budak lah dos tongos istirahat apa
2: mungkin
0: nampak ada yang perlu dalam lagi itu peristirahat sebab nih ibu orang rakyat beli keke caranya pang rakyat dia puas kita sang pemimpin beli jani itu nak ngelimbang itu
1: yang beli yang tadi beli pang saja meriah pekerap kambian di dewa keluar yang beli jani kengkian pang jani dewa jani ibu ni dewa sebuah serah dewa jani ngantuk semua payas dewa bintang juga pang sing kecewa beli ngajak dewa mau balik
0: yang sehari sungkan wangkong itu sekarang gelap metu sian pada nanti
3: kan ada gena sari dan dosa
0: bawa entot kan mitung
1: udah

0: Ngiring-ngiring beli jalan mendadak mengatur
1: lagi none paman dadah bangun.
2: Ya adir di tiang sadir.
3: Bo pasti to dai. Nah,
0: panggil apik ya pas ngawak
3: nak jan. Nak mau panggungan dhuwur.
0: Subuh marang kok nyek dino marang ngebatang tikah bang sing kedep pang sebut jak rapi.
3: Dan lampu.
0: Bersih-bersih.
3: Nak nak beli nak ngaji yang saja yang tadi si Bali yang sing rago bakal ngukum pesta rakyat nya bakal udan. Harus miang di panggung gambo nak tenget dhuwur. Sundeng beten kena wayang anu.
0: Tutut beli bang lagai. Oh.
4: Gambo teh tadi adi-adi ngong ke.
3: Dingung.
0: Nak ngitung
3: panitia niki.
0: Aku nang ngitungan bareng.
2: Kadene sehat mesti mending sehat. Kadene hakang akang Mang, hadiah dingung nak
3: kada. Ada tumengang tumenong kada naik. Tiang
2: ada
0: sedek.
2: Ada tumengang.
3: Kalau kada beli
2: pucuk ada tumenging ni.
3: Serah sik kudu ada tabungnya. Pasakan ini dini mana pang nang orangnya.
2: Lenan. Kapeng, Bang.
3: Tapi bagian masa alunya.
2: Suara
3: jadi bagian dokumentasi dun saya pengen sang yang Chandra terang
2: penjati ngetan sudar sana
3: ya aja roti deng saya pengen tuh sekegener ini nanti ini tuh ingetnya tuh
4: sama
3: seksi-seksi seksi pula saya
0: yang penting kerja
3: tapi kayak tuh besar ada tuh cen bang lebang model nyamunya pasti muyak kan sampai di jalannya harus bersih nih
4: oh Rena belin ke pasti yang masuk batu gitu.
2: Ingat gereng
4: ya lah nanti mangkin ngepur ya
0: ayo rai bareng mai
3: gereng
2: kan rare sungiri
3: jalan.

Astu. Om Anubhadra Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, semoga astungkare umat sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama sanak keluarganya. Seperti biasa, berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Renungan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, Renungan Dharma kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 25 yang berbunyi,

0: hatinya. Sementara yogin atau para pemuja mempersembahkan sesajen kepada para dewa. Tetapi ada juga sementara yogin yang mempersembahkan diri mereka ke api nan agung. Umat Sedharma yang kami hormati, ada pemuja-pemuja yang membakar sesajen di bara api, menaikkan puja-puji bagi para dewa agar diberikan kepada mereka imbalan-imbalan tertentu. Tetapi ada juga pemuja-pemuja yang mempersembahkan ego diri mereka sendiri ke api abadi Sang Mahakuasa atau Sang Brahman. Para pemuja ini mempersembahkan semua tindakan mereka kepada Yang Maha Esa dengan tulus dan tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Mereka berkata, terjadilah kehendaknya sesuai dengan kehendaknya. Dalam Ruspati Tatwa Sloka 21 juga ada disebutkan, kalau guna satwa dan guna rajah sama kuatnya melekat dalam cita, maka guna satwa mendorong orang untuk berniat berbuat baik, dan guna rajah yang mendorong untuk berbuat baik secara nyata. Untuk menguatkan guna satwam dan rajah dalam diri dengan jalan tapa, untuk melakukan tapa itu diawali dari mengontrol jalannya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bertapalah dengan cara tidak mengizinkan hal-hal yang buruk masuk ke dalam pikiran. Caranya dengan selalu mengingat nama-nama suci Tuhan. Apalagi ada hal-hal yang kotor masuk ke dalam pikiran. Dengan demikian, hal kotor itu akan terlupakan. Untuk itu, mari kita kendalikan pikiran kita, manah kita, karena pikiran adalah rajanya indra. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan Dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma pada kesempatan yang baik ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Satu Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1. Mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Om Swastiastu, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kembali Eni menemani Anda semuanya di Singaraja pagi ini seperti biasa selama 5 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi buat Anda semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih banyak karena sudah banyak ternyata di pagi-pagi udah standby dari kita buka tun itu semuanya udah pada WA. Mbak Eni saya lagi dengerin, Mbak Eni saya lagi dengerin. Wah, terima kasih banyak-banyak tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang selalu setia ya mendengarkan siaran kami dari pagi hingga malam hari. Pokoknya terima kasih banyak. Apalah artinya kita tanpa kalian ya. Terima kasih. Saran dan masukan kalian tetap ya pasti kita terima dengan senang hati. Terima kasih atas loyalitasnya sebagai pencinta RRI Singaraja. Apalagi kita sudah di usia 81 tahun ya. Menemani pendengar semuanya. Karena lagi 2 hari. Tepat tanggal 11 September itu adalah hari radio, hari jadi ya. Radio Republik Indonesia tercinta. Tentu banyak harapan-harapan serta masukan-masukan dari pendengar yang sudah kita terima ya. Yang sudah kita tampung dan semoga apa yang kita sajikan baik dari informasi, dari berita dan juga dari lagu-lagu yang kita persembahkan untuk Anda semuanya selalu bisa diterima di hati pendengar Pro 1. Dan kita juga selalu berbenah dan mohon maaf jikalau ada mungkin kesalahan-kesalahan dari kita baik disengaja atau tidak disengaja, jadi mohon dimaafkan. Baik pendengar, seperti biasa hari Rabu kita akan bergabung dengan RRI Denpasar untuk mengikuti mutiara pagi. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu satu renungan pagi. Kita dengarkan dulu bersama-sama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 98. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwase karena atas anugerahnya, kita kembali memperoleh kesempatan untuk merenungkan ajaran-ajaran suci Weda dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 98 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, ia yang meninggal di medan perang dengan senjata terhunus sesuai dengan ketentuan para kesatria harus seketika diupacarai dengan upacara serauta. Demikian juga cuntaka yang disebabkan oleh kematiannya, itulah peraturan yang telah ditetapkan. Makna ajaran ini sangat luhur dan penuh penghormatan terhadap pengabdian dan pengorbanan. Dalam tradisi Dharma, seorang kesatria memiliki kewajiban suci untuk melindungi kebenaran, menjaga keadilan, serta membela masyarakat. Ketika ia gugur dalam menjalankan tugas tersebut, bukan karena ambisi pribadi, tetapi demi Dharma, maka kematiannya dipandang sebagai pengorbanan suci setara dengan sebuah yajna atau persembahan. Namun, penting untuk kita pahami, ajaran ini bukanlah pembenaran terhadap kekerasan, melainkan penghormatan terhadap pengabdian yang tulus dan benar. Yang dimuliakan bukanlah peperangannya, tetapi niat dan dharma yang melandasinya. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ajaran suci ini dapat menjadi pedoman dalam menata kehidupan yang bersih, luhur, dan bermakna. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kita ikuti Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Denpasar.
1: Astengkara Becik.
2: Astengkara Becik. Nggih, dereseng Mbak Ayu Badra niki penjelasan tentang catur paramita dan ini menjadi landasan remaja Hindu kenten nggih untuk beragama dan bermasyarakat. Nggih, dereseng Mbak Ayu Badra.
1: Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Dayu atas kesempatannya dan pendengar RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Ayu Badra, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mbak Dayu bahwa topik kita pada pagi hari ini adalah catur paramita sebagai landasan remaja Hindu dalam beragama dan bermasyarakat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa masa remaja merupakan salah satu tahapan yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Nah, karena pada masa ini seseorang itu mulai mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun pola pikir. Nah, jadi remaja itu mulai mencari jati diri, membangun hubungan yang luas dengan lingkungan sekitar, serta berusaha menentukan nilai dan prinsip yang akan menjadi pedoman dalam kehidupannya. Nah, pada era modern saat ini, kehidupan remaja itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan media sosial, dan arus informasi yang semakin mudah untuk diakses. Nah, kondisi tersebut memberikan banyak manfaat tentunya ya bagi remaja, seperti kemudahan kita untuk memperoleh pengetahuan, kemudian kemudahan kita untuk mengembangkan kreativitas, serta kemudahan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa belajar melalui YouTube tanpa harus keluar, bisa di rumah saja. Kita banyak bisa memperoleh pengetahuan di media sosial. Nah, namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga tentu menghadirkan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi perilaku dan juga karakter remaja itu sendiri. Fenomena yang dapat kita temui dalam kehidupan remaja saat ini itu seperti meningkatnya penggunaan media sosial, kemudian kecenderungan untuk mengikuti tren, dan keinginan memperoleh pengakuan dari lingkungan, serta semakin kuatnya pengaruh teman sebaya. Nah, jadi dengan kemajuan teknologi ini, kita dimanjakan oleh media digital. Jadi dengan meningkatnya penggunaan media sosial yang dilakukan oleh remaja itu tentu memiliki tantangan tersendiri kepada remaja. Nah, tidak sedikit juga remaja yang mudah membandingkan dirinya dengan orang lain melalui media sosial. Nah, sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri dan iri hati. Dan kadang kita melihat orang gampang sekali untuk memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial sehingga kita mudah merasa iri ataupun rasa membandingkan dengan orang lain. Nah, selain itu juga kemudahan dalam menyampaikan pendapat di dunia digital. Terkadang itu menyebabkan munculnya perilaku yang kurang bijaksana. Nah, seperti misalkan kita gampang sekali nih mengetik komentar yang mungkin menyakiti hati orang lain. Jadi karena kemudahan kita menyampaikan pendapat di sosial media, kadang kita tidak menyaring pendapat apa yang kita berikan. Apakah pendapat itu menyakiti hati orang lain, apakah pendapat itu sudah menggunakan kata-kata yang sopan, dan apakah pendapat itu sudah bijaksana. Nah, itu terkadang kita kurang memperhatikannya karena saking mudahnya nih kita asal mengetik dan lain sebagainya. Nah, skill itu juga kemudahan penyampaian pendapat itu juga kadangkala kita menyebarkan informasi begitu mudahnya tanpa kita mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Kadang kita lupa saring sebelum kita sharing gitu. Jadi dengan mudahnya kita share kemana saja informasi itu, padahal informasi itu belum tentu kebenarannya. Dan di media sosial juga sekarang kita bisa melakukan perundungan gitu. Atau kita kurang menghargai pendapat orang lain di media sosial. Nah, fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan zaman itu tidak hanya membutuhkan remaja yang cerdas secara akademis dan cerdas atau untuk mampu mengikuti teknologi, tetapi kita juga membutuhkan remaja yang memiliki karakter, memiliki moral dan nilai-nilai kehidupan yang kuat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, remaja juga tentu dihadapkan pada keberagaman karakter, kemudian kebiasaan, kemudian pemikiran yang banyak serta latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk kita saling belajar, menghargai, dan hidup berdampingan secara harmonis. Dengan adanya perbedaan itu justru membuat sesuatu itu semakin indah, semakin berwarna gitu. Nah, namun apabila tidak disertai dengan sikap yang toleransi, kemudian kepedulian, dan kemampuan untuk mengendalikan diri, perbedaan tersebut tentu menjadi sumber konflik dan sumber perpecahan. Nah, oleh karena itu, remaja perlu menanamkan sikap toleransi, sikap kepedulian, dan sikap menghargai orang lain. Nah, dengan kita menyadari bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang mutlak. Artinya tidak ada yang tidak berbeda. Jangankan kita dengan orang lain, kita dengan saudara sendiri pun pasti ada perbedaannya. Bahkan orang yang kembar pun bisa ada perbedaan dari segi dari segi emosional atau dari segi karakter, itu pasti ada perbedaan. Nah, jadi marilah kita sadari bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, bukan sesuatu yang harus kita jauhi, tetapi sesuatu yang kita jadikan untuk saling melengkapi. Nah, oleh karena itu remaja Hindu, remaja khususnya, perlu memiliki pedoman yang dapat membantu mereka untuk menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam kehidupan. Nah, bagi remaja Hindu, ajaran agama itu dapat menjadi salah satu landasan penting dalam membentuk karakter dan juga perilaku yang baik. Nah, ajaran Hindu tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan dengan lingkungannya. Nah, salah satu ajaran agama Hindu yang memiliki nilai penting dalam membentuk perilaku seseorang, nah, itu adalah catur paramita. Nah, pendengar RRI dimanapun berada, catur paramita itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata catur dan paramita. Kata catur artinya empat dan paramita artinya perwujudan budi pekerti yang luhur. Nah, paramita juga dapat diartikan sebagai sifat atau sikap yang utama. Oleh karena itu, catur paramita dapat diartikan sebagai empat macam sifat dan sikap utama yang patut dijadikan landasan bersusila. Nah, catur paramita juga bisa diartikan sebagai empat bentuk budi luhur dalam diri manusia atau empat sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam pikiran, ucapan, dan juga badan manusia. Nah, kata paramita dalam pustaka-pustaka suci itu juga disamakan dengan Brahma Wihara yang berarti tempat Brahman, tanah Sanyang Widiwasa. Jadi catur paramita juga dapat diartikan empat perwujudan budi pekerti yang luhur, yang merupakan tuntunan hidup yang sangat mulia untuk kita menuju ke tempat Brahma. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang patut mendekatkan diri dengan sifat-sifat tersebut, seperti pengasih, penyayang, pelindung, pengampun, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat tersebut kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diamalkan sebagai atau dapat diamalkan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, pada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Catur paramita itu adalah empat bentuk budi luhur yang merupakan ukuran untuk menilai seseorang dan juga untuk menilai diri sendiri. Apakah kita sudah berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama? Nah, apakah kita sudah mampu menerapkannya? Nah, ajaran catur paramita merupakan ajaran moral dan keimanan yang sangat penting. Maka ajaran tersebut perlu dihayati dan diamalkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan jalan berbuat baik kepada sesama ciptaan Tuhan, kepada semua makhluk, untuk kita mencapai kehidupan yang aman, damai, dan juga sejahtera. Nah, sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, yang tentu manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Pasti selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk kita bertahan hidup. Nah, oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia tentu harus berdampingan dengan sesamanya, dengan penuh saling pengertian dan merasakan penderitaan serta kebahagiaan orang lain, seperti diri kita sendiri. Nah, catur paramita sesungguhnya adalah salah satu dari landasan dan pedoman untuk kita melaksanakan ajaran susila atau etika dalam ajaran agama Hindu. Nah, adapun bagian-bagian dari catur paramita, yakni yang pertama adalah maitri, berarti melaksanakan perbuatan baik dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan, yang didasari dengan kehendak yang baik seperti persahabatan, persaudaraan antar sesama makhluk, karena manusia itu mampu untuk melaksanakan perbuatan baik itu dengan penjelmaannya sebagai seorang manusia yang tergolong utama. Nah, jadi sifat luhur atau sifat yang utama, sifat maitri, merupakan hal yang dapat menghaluskan hati seseorang atau rasa persaudaraan sejati. Nah, kemudian ada juga kita kenal dengan istilah metta atau Pali, yang dapat dirumuskan sebagai sebuah keinginan akan kebahagiaan terhadap semua makhluk tanpa terkecuali. Nah, metta juga sering dikatakan sebagai niat suci yang mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh makhluk. Nah, manusia harus menjalin persahabatan dengan penuh saling pengertian antara sesama makhluk yang lainnya. Manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan hewan maupun tumbuhan. Manusia harus menjalin persahabatan dengan penuh rasa toleransi. Kemudian yang kedua, bagian dari catur paramita yang kedua ada karuna, adalah perasaan belas kasihan akan penderitaan makhluk atau penderitaan seseorang yang ikut mendorong kita untuk memiliki rasa iba atau simpati, sehingga kita mau untuk menolong ataupun meringankan beban dan penderitaan orang tersebut. Nah, contoh karuna dapat diambil dari cerita Ramayana. Ketika Jatayu yang berupa burung Garuda datang menolong Dewi Sita dari cengkraman Prabu Rahwana. Nah, Dewi Sita ini menjerit meminta tolong. Kemudian Jatayu mendengar jeritan itu tanpa berpikir panjang, segera sang Jatayu itu menolong Dewi Sita. Nah, Jatayu ini tergolong di permana mempunyai sabda dan bayu. Nah, dapat melaksanakannya. Apalagi kita yang manusia yang dianugerahi kemampuan tri permana, bayu, sabda, idep. Kemampuan yang dapat dikatakan sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Tentunya kita lebih baik dari pemahaman yang hanya memiliki dwi permana itu. Jadi kita harus mampu mengkaji dan mengamalkan sifat karuna itu, sifat rasa kasih sayang, untuk kita dapat meringankan penderitaan makhluk lain. Nah, jadi sifat karuna itu perlu terus kita tumbuh kembangkan dalam diri untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di alam semesta ini. Nah, kemudian yang ketiga ada mudita, artinya gembira, merasa ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, sikap mudita itu mempunyai rasa yang begitu peka atas kejadian baik maupun yang tidak baik. Kita selalu berusaha menyenangkan hati orang lain dengan wajah yang ramah, ceria. Nah, kita menaruh simpati, gembira, dan tidak pernah kita menaruh sifat iri hati. Begitu pula sebaliknya, bila ada orang yang berbahagia atas suatu keberhasilan, ketika kita memiliki sifat mudita, kita akan ikut pula merasakan kebahagiaan orang tersebut. Jadi tidak ada rasa dengki ataupun iri hati yang muncul dalam diri kita, karena sikap dan tutur kata orang yang mudita akan selalu membuat orang lain itu merasa senang dan tidak memiliki iri hati melihat orang lain bahagia. Karena hal tersebut itu dapat menyebabkan kita justru malah merugikan diri kita sendiri. Nah, demikianlah budi mudita yang dapat menyebabkan orang lain itu juga merasa senang akan perasaan senang yang dirasakan orang lain. Dan yang terakhir ada upeksa. Jadi upeksa itu artinya keadaan batin seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh benda-benda lahiriah. Atau dengan kata lain, upeksa keadaan diri tidak dapat diperbudak oleh dorongan nafsu jahat. Jadi orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh benda-benda lahiriah tidak akan serakah dan tidak akan gusar atau marah kalau kekurangan benda-benda lahiriah tersebut. Nah, batin seseorang upeksa akan seimbang, artinya mereka selalu tenang dan menghadapi suka dan duka dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada duka yang berlebihan ketika kita dijauhkan dari benda-benda lahiriah. Nah, kalau sekarang misalkan dalam zaman yang modern ini ya, ketika kita baru bangun saja kita sudah pasti pegang HP. Nah, ketika kita bisa mengamalkan ajaran Utopa, jadi kita tidak akan terpengaruh. Ketika seharian kita tidak memegang HP, kita tidak akan merasa resah, kita tidak akan merasa cemas, dan kita tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut. Nah, orang yang upaksa juga akan selalu mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda dalam setiap kehidupannya. Jadi, selalu berbuat yang baik, berbicara yang baik, dan berkata yang baik. Nah, upaksa merupakan perilaku manusia yang selalu mengutamakan sifat mengalah demi kebaikan dan kebenaran. Walaupun terkadang terdapat ungkapan atau perilaku orang lain yang dapat menyinggung perasaan, namun tetap tenang dan harus berusaha untuk selalu membalasnya dengan kebaikan. Nah, jadi berdasarkan 4 bagian catur paramita yang telah saya sampaikan tadi, maka kita bisa mengartikan bahwasannya catur paramita pada dasarnya merupakan ajaran budi pekerti yang luhur, yang di dalam agama Hindu itu senantiasa kita selalu mengamalkan budi pekerti yang luhur sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu juga dapat kita jadikan pedoman untuk kita berkehidupan, bermasyarakat, agar kita harmonis di dalam masyarakat. Mungkin seperti itu Bayu yang dapat yang sampaikan terkait dengan paramita sebagai landasan remaja Hindu untuk beragama dan bermasyarakat.
2: Inge, matur suwun sama Mbak Ayu Badra niki menjelaskan tentang napi pembelajaran budi pekerti kan tangge kepada remaja catur paramita niki sebagai landasan untuk beragama dan juga bermasyarakat. Inge, untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pada kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi juga kami siarkan melalui Pro 1 RRI Singaraja nggih, dado sarengin ring 089678123830. Anda bisa ikut menyampaikan pendapat kenten nggih sapunapi anak-anak remaja sekarang, bagaimana kehidupan mereka sebagai umat Hindu punika, dan apakah landasan beragama dan juga bermasyarakatnya sampun kuat apa belum kenten nggih, dados di sampaikan pendapatnya pagi hari ini. Nah, niki yang menjadi keunikan adalah remaja niki kan masih perlu tuntunan kenten nggih Mbak Ayu Badra. Seperti napi sebenarnya para orang tua kenten nggih, atau para senior-senior kita niki bisa membantu remaja untuk lebih banyak mempelajari tentang landasan-landasan agama Hindu. Nah, pendekatannya sapunapi niki sebaiknya Mbak Ayu Badra?
1: Terima kasih Mbak Dayu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kan kemajuan teknologi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk remaja. Mereka itu bisa belajar di mana saja dan bisa belajar tanpa guru yang ada, maksudnya face to face gitu. Jadi nggak perlu kita harus datang ke rumah guru untuk belajar. Tetapi seperti yang Cian sampaikan juga bahwa pesatnya perkembangan teknologi ini itu membuat remaja kadang tidak menyaring apa yang mereka peroleh di media sosial. Nah, benar seperti yang Mbak Dayu katakan bahwa tentu perlu adanya tuntunan, perlu adanya arahan dari orang tua ataupun yang lebih senior agar remaja itu tidak larut dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, mungkin di sini penting peranan orang tua itu mampu untuk mengawasi remaja dalam mereka bergaul. Nah, rasanya kalau remaja yang masih SMP gitu ya, masih mungkin bisa kita sebagai orang tua itu mendikte, dalam artian mengajarkannya itu mendikte kepada remaja bahwa hal ini seperti ini harusnya gitu. Tetapi ketika remajanya itu sudah mulai SMA gitu, rasanya susah sekali kita kalau harus mendikte gitu. Tetapi kita bisa berperan sebagai seorang sahabat yang mendengarkan setiap keluh kesah remaja itu. Jadi dalam dalam curhatannya kita selipkanlah ajaran-ajaran yang memang baik untuk membentuk karakter remaja itu. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Dewi.
2: Tetap harus mendapatkan pendampingan kan artinya Kentan G. Karena remaja niki masih perlu belajar, kemudian juga harus memahami seperti napi dirinya sendiri, kemudian masyarakat dan terlebih agama Kentan G. Nah, kalau kita lihat sekarang anak-anak remaja kita niki kan sudah mulai banyaklah informasi yang diperoleh Kentan G. Nah, seperti napi sebenarnya kita bisa mengawasi anak-anak kita agar informasi yang didapat niki kemudian ketika orang tuanya bertanya atau orang tuanya mengajak berdiskusi Kentan G, orang tuanya niki masih tetap punya posisi Kentan Mbak Ayu Badra. Nah, pun api nih ke dari Mbak Ayu silakan.
1: Jadi kan kadang memang kalau kenyataannya sekarang itu bahkan anak-anak itu lebih pintar menjawab gitu ya.
2: Iya, betul-betul.
1: Jadi apapun yang kita sampaikan kadang selalu disangkal gitu. Ada aja jawaban menyangkalnya gitu. Nah, mungkin itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, Mbak Dayu. Kita harus lebih fleksibel lagi, harus lebih luas lagi untuk belajar seperti apa sih model-model anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi ketika mereka dikasih tahu itu bukannya menurut tapi malah ngeyel, malah menjawab gitu. Nah, mungkin kita bisa padahalkan anak-anak, kalau anak-anak yang memang masih usia belia itu, maksudnya anak-anak yang masih SD gitu ya, itu dia lebih mudah kadang meniru. Jadi mungkin bisa kita dari kecil kita terapkan, kita contohkan hal-hal yang positif kita lakukan agar bisa ditiru oleh anak. Kadang anak yang masih kecil itu memang dia lebih cepat meniru dibandingkan dia mampu untuk menyerap apa yang kita kasih tahu. Tapi kadang-kadang anak kecil itu lebih cepat meniru. Jadi mungkin dari kecil kita bisa terlihatkan atau kita bisa contohkanlah hal-hal yang positif seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa meniru dan syukurnya bisa diterapkan hingga mereka remaja. Kadang kan anak-anak itu misalkan ketika lihat orang tuanya saja main HP baru bangun. Nah, kadang-kadang kan anak-anak juga pasti meniru hal tersebut. Dia juga pasti akan pegang HP ketika baru bangun. Tapi ketika orang tua itu memberikan contoh pada anaknya, pasal baru bangun itu membersihkan tempat tidur. Kadang anak-anak yang masih kecil itu kan pasti dia ikut. Nah, seperti itu. Nah, siapa tahu perilaku-perilaku kecil itu, contoh-contoh kecil itu yang diajarkan dari kecil itu bisa dibawa hingga remaja seperti itu.
2: Artinya orang tua tetap menjadi contoh, tetap membimbing Kentan G. Nah, niki sampun wenten juga pendapat dari Pak Ketut Maliarse Ring Bondalem. Nah, niki topiknya sangat baik untuk memberikan pencerahan kepada para Yowana Hindu Kentan G, untuk menata diri dalam pembelajaran atau menerapkan agama Hindu Kentan G dan juga untuk bermasyarakat. Niki Mali Jebos titiang lanjutkan G, Pak Maliarse sampun wenten Bu Janura Ring Bangli yang bergabung pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Inge. Selamat pagi, Rajang Semeng Layu Indah. Sarang Ibu Indah. Niki ya sarang siring. Niki ini cadar paramita. Niki kan cadar paramita. Niki kan landasan budi luhur untuk remaja. Remaja dalam yang

0: baik dijelekkan sama di media atau dia jelek sama masyarakat, dia bisa menghadapi dengan tenang. Dia bisa membedakan yang mana yang akan baik untuk dirinya, yang mana yang tidak bisa digunakan. Yang kita di pelajaran ini ke UPX, kita meragam, kita tidak mengenal dia diejek dari luar, baik di dipuji juga dia menerima saja. Jadi UPX niket yang kira pegangan untuk remaja, untuk para orang-orang nike, pada orang nike bisa memegang peran UPX niket. Jadi tidak begitu dipengaruhi oleh media, dari media yang kejelek, dari sosial yang ada yang memberikan sumbangan, ada yang tidak, ya dia terima dengan setulus hati gitu, gitu. Demi untuk kebaikan. Nah, ini kemana yang saran nggak? Dari ini semua bu, nih
1: miring semua. Matur suksema bu Januraring Bangling, gini ki UPEXA yang menjadi bagian penting, artinya keseimbangan batin, toleransi dan sikap. Nah, niki dados ditanggapi ya kide Mbak Ayu Badra?
2: Oh, angge. Ya terima kasih Bu Janura nggih.
1: Betul Bu Janura.
2: Saya juga sependapat dengan Ibu bahwasanya memang ketika remaja itu mampu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang seperti handphone itu terlalu kecanduan seperti itu, dan bisa bersikap tenang dalam menjalani setiap permasalahan, itu akan membawa dampak yang positif sekali bagi remaja itu sendiri. Karena kadangkala kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi, kadangkala remaja itu cepat besar atau cepat mengambil keputusan yang merugikan orang lain dan bahkan merugikan dirinya sendiri gitu. Kadang kan pernah kita dengar kasus yang bunuh diri karena putus cinta seperti itu kan Mbak Dayu. Nah rasanya kalau remaja yang mengambil tindakan seperti itu, mohon maaf, apakah hidupnya hanya maksudnya hanya tentang cinta itu saja gitu. Apakah dia tidak berpikir bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya, saudaranya, kenapa hanya karena cinta dia sampai melakukan hal tersebut seperti itu. Kan itu terjadi karena permasalahan yang mungkin kita bisa bilang permasalahan yang kecil dibandingkan permasalahan lainnya gitu. Itu termasuk permasalahan yang kecil yang diambil keputusannya itu sangat besar sekali, sangat sangat gegabah sekali seperti itu. Masa karena putus cinta sih kita sampai bunuh diri gitu, meninggalkan orang tua, kita meninggalkan saudara. Nah, disitulah pentingnya seorang remaja itu memang mengamalkan sikap UPEXA. Jadi berusaha bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan dengan dengan kita mengalami permasalahan, kita harus paham tidak semua permasalahan yang kita hadapi sekarang harus kita selesaikan sekarang gitu. Jadi kita bisa berusaha mencari berbagai solusi. Kalau memang kita merasa tidak mampu, artinya sudah memang sudah di jalan buntu sekali, kita bisa meminta saran kepada orang tua, kepada saudara, seperti apa sih saya seharusnya, tidak ujug-ujug mengambil keputusan yang merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, juga yang dikatakan Bu Jenera bahwa ketika remaja itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang perkembangan zaman yang begitu pesat ini, tidaklah serta-merta remaja itu larut dalam perkembangannya. Remaja juga harus bisa memilah yang baik dan yang buruk. Nah, artinya remaja itu harus memiliki WWK, jadi kemampuan untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Dayu.
1: Inggi, matur suksema sama Mbak Ayu Badra niki, titik yang lanjutkan kembali nge. Pak Ketut Maliharsa yang bon dalam. Nah, jadi remaja ini kan tetap harus dibimbing katanya oleh orang tua, guru rupake, kemudian dibina juga di sekolah sebagai guru pengajian. Nah, guru rupake dan guru pengajian ini memang harus bekerja keras katanya untuk menanamkan catur paramita.

0: serta supaya remaja niki memiliki budi pekerti yang baik dan luhur. Para remaja juga agar memiliki rasa kasih sayang sesama, kemudian memiliki sifat ulah asih, karuna juga memiliki atau bisa merasakan penderitaan sesama makhluk hidup, mudita juga sifat ikut merasakan keberhasilan orang lain dengan ikut berbahagia. Upeksa juga memiliki, artinya harus memiliki toleransi dan menghargai eksistensi orang lain. Jadi ini harus dipahami, diimplementasikan dengan menanamkan kebiasaan untuk diterapkan secara terus-menerus kepada remaja. Sehingga memiliki kemampuan untuk hidup bahagia, damai, harmonis, mengarungi hidup dan kehidupan beragama serta bermasyarakat. Kat kenten nge, jadi catur paramita juga tidak lupa dilandasi dengan trikaya parisuda, trihita karana, triparartha, pancayatnya dan lainnya. Tetap membutuhkan bimbingan dan pusat pendidikan merupakan benteng untuk membina para remaja, orang tua, guru dan juga masyarakat. Nah, Neka yang disampaikan oleh Pak Ketut Maliarse, Rengbon Dalem, artinya Niki tidak saja remajanya yang harus napi menerapkan catur paramita nika kenten nggih Mbak Ayu Badra, artinya orang tua juga harus membantu, guru juga, masyarakat juga membimbing kenten nggih. Nah, kadang-kadang masyarakat kita kan melemparnya, ah niki panak nih bukan urusan kita kenten. Nah, siapa napi Mbak Ayu, silakan.
1: Kadang kan nah itulah modayu sifat manusia ya, artinya kadang kita egois, maksudnya hanya mementingkan diri kita sendiri. Nah, jadi memang seperti yang Pak Dut Maliar katakan bahwa ajaran catur paramita ini tidak hanya diterapkan oleh remaja saja, tetapi juga perlu dukungan oleh
0: orang tua,
1: guru, guru rupake, guru pengajian di sekolah untuk membantu remaja Hindu itu untuk menerapkan ajaran catur paramita. Kita harus sadari bahwa kalau dalam Hindu itu kan juga kita mengenal ajaran Tatwam Asi. Jadi bagaimana kita ingin diperlakukan, seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Nah, begitu pula keharmonisan itu kan tidak hanya dibentuk oleh satu orang, Mak Dayu. Jadi tidak hanya, kita tidak bisa hanya biarin dah itu anaknya dia, jadi ketika itu rugi, itu buruk, itu menjadi urusannya dia. Padahal kan kita hidup berdampingan. Ketika dia yang menjadi buruk, siapa tahu nanti dia bisa merugikan kita, kan kita tidak tahu. Jadi ketika kita bisa berkontribusi semampunya kita, artinya kita bisa berkontribusi untuk remaja, marilah kita berkontribusi tanpa kita melihat itu, warganya itu. Jadi kita tidak perlu berkontribusi untuk membangun karakter remaja di sana. Nah, janganlah kita memiliki pemikiran yang seperti itu, karena ketika semua orang nanti bisa bersikap baik, itu akan berpengaruh pada diri kita sedikit sedikitnya. Nah, walaupun kembali lagi ya, pada minggu lalu itu sempat disampaikan bahwa baik dan buruk itu pasti akan selalu ada. Jadi tidak mungkin semua orang itu akan baik, tapi kita bisa mengusahakan agar lebih banyak yang baik dibandingkan yang buruk. Nah, mungkin seperti itu.
0: Kita upayakan yang baik nih ke lebih banyak kentan ye. Sekalipun kita juga menjadi pribadi sebagai manusia juga tidak terlepas dari kesalahan kenten nggih, mungkin ada menjadi yang buruk di kehidupan sebelumnya, atau mungkin menurut orang lain kita juga buruk, tapi berusaha lah berbuat baik kenten nggih. Dan ini juga diinisiasi dari usia dini, dibantu oleh para orang tua dan catur guru nike kenten nggih, supaya remaja kita niki memahami betapa pentingnya catur paramita sebagai landasan dalam beragama dan masyarakat nggih. Dari Mbak Ayu Badra, wenten yang ingin disampaikan kembali niki sebagai penutup, pengingat kepada selain remaja kita saja yang punya tugas untuk belajar dan belajar terus. Nah, ada orang tua niki yang kita posisikan juga menjadi pembimbing yang penting untuk remaja. Silakan Mbak Yubadra.
1: Iya, mungkin sedikit saja Mbak Dayu. Tidak bosan-bosan juga saya mengingatkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita menerapkan setiap ajaran agama tanpa kita mendahulukan keinginan pribadi. Jadi mari kita mari kita berusaha untuk selalu mengendalikan diri agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
0: Inggi, siap. Untuk semua Mbak Yubadra, Niki, inspirasinya kemudian juga menginisiasi juga seperti napi kita harus berbuat, berpikir, kemudian juga berkata dan juga membina dari remaja kita dan berkaitan juga dengan catur paramita untuk keberhasilan nanti dalam beragama dan juga bermasyarakat. Untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Taler RRI Singaraja, matur suksma semua, sampun nyaringin ring mutiara pagi hari ini, Rabu 9 September 2026. Dan sebagai penutup, kita akan tutup dengan para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Denpasar pagi ini.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih Anda masih membersamai kami pagi hari ini di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Kita akan simak informasi lainnya untuk Anda sampai nanti di jam 10 pagi dan kita akan jeda sejenak dengan mengaturkan Puja Trisandya.

0: canda tuo kekeringan lan mas uduk maring paduka.
1: RR Insinyur aja.
2: Di cara mau pun apa juga enak kurnanin ini nah. Loh
3: yang li
2: apa kegaya di pohon tuh enculin jagain malu
3: Mimi ngsap dia ngai hangat beli oh karena nyeduh kopi
2: nih dayanin sube kudang ketel kaden sube punangi lo koncreng ini sangka lange lamun ngai apa dek alaine
3: kujeng wel kito beli mani tiang mesilin aji ketel anyar.
2: Sing keteli ane kesangetang.
3: Men apa beli?
2: Ne ulian ampah iluhe bisa ngai kebakaran awang. Kaden subeliu kejadiane kitu. Ngalain kompor hidup, paone kebakaran. Oraine menah.
3: Apa?
2: Pangsing peragat sap, alarme hidupang, jek aman be.
3: Oh saja beli oh, sukseme beli. Subeme tingat jak tiang.
2: Loh, beri lakar pesu paum di Banjar. Hati-hati jumana.
3: Lamon mulai ingetang beli.
2: Ngetang apa?
3: Meli ketel baru.
2: Nah kebeliannya.
4: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Tapi dengan kita mendonor itu bisa lebih fresh darahnya gitu. Jadi sebelum 120 hari sudah mulai pembentukan daripada sel darah merah.
2: Mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 9 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Sebanyak 77 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah serangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 dengan golongan darah O menjadi yang terbanyak mencapai 40 kantong.
1: Sendiri manfaatnya apa? Jadi pada saat kita melakukan donor, darah kita itu...
4: Sebanyak 77 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah serangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest pada Senin 7 September 2026. Dari jumlah tersebut, pendonor didominasi laki-laki sebanyak 60 orang, sementara perempuan sebanyak 17 orang, dengan golongan darah 0 menjadi yang terbanyak mencapai 40 kantong. Dokter PMI Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Intan Permata Hati Wiguna mengatakan, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting karena stok darah di Buleleng harus menopang kebutuhan seluruh rumah sakit di kabupaten tersebut. Donor darah dari masyarakat dinilai membantu menjaga ketersediaan stok, terutama ketika kebutuhan transfusi meningkat.
1: Benarnya sangat bermanfaat ya untuk orang-orang yang rutin donor, karena sebelum kita donor itu kan pertama kita cek tekanan darahnya, jadi kita tahu terkontrol atau tidak, kemudian kita cek ada anemia atau enggak, karena kita cek HB-nya itu di bawah 125 atau bahkan ada kekentalan darahnya. Nah, selain itu di kantor itu akan dilakukan pengecekan terhadap penyakit-penyakit menularnya seperti HIV, sifilis, kemudian hepatitis B, hepatitis C itu.
4: Ia menjelaskan distribusi darah tidak hanya diperuntukkan bagi satu fasilitas kesehatan. Stok yang tersedia harus mencukupi kebutuhan rumah sakit di berbagai wilayah Buleleng. Karena itu, tambahan puluhan kantong dari kegiatan donor menjadi bagian penting dalam menjaga cadangan darah agar tetap tersedia bagi pasien yang membutuhkan. Intan menyebut kondisi stok darah di Buleleng pada Agustus hingga September relatif aman. Kondisi tersebut turut ditopang oleh banyaknya kegiatan donor darah yang digelar, sehingga pasokan darah terus bertambah. Meski demikian, keberadaan stok yang aman tetap membutuhkan donor secara berkelanjutan agar tidak terjadi kekosongan ketika kebutuhan meningkat.
1: Kemudian untuk pendonornya sendiri manfaatnya apa? Jadi pada saat kita melakukan donor, darah kita itu kan dikeluarkan ya sebanyak kurang lebih sampai 350 cc. Nah, penggantian darah itu bisa dilakukan secara rutin. Jadi biasanya kan penggantian darah itu sekitar 120 hari kalau kita nggak donor pun dia akan berganti. Tapi dengan kita mendonor itu bisa lebih fresh darahnya gitu. Jadi sebelum 120 hari sudah mulai pembentukan daripada sel darah merahnya. Jadi fresh lagi darahnya. Jadi sangat bermanfaat sih kalau dari segi kesehatan.
4: Sementara itu, salah seorang pendonor, Rista, mengatakan keikutsertaan dalam donor darah dilandasi keinginan untuk membantu sesama. Selain memberikan manfaat sosial, ia menilai donor darah juga memberikan manfaat bagi pendonor selama dilakukan sesuai dengan kondisi dan persyaratan kesehatan. Puluhan kantong darah yang terkumpul tersebut menunjukkan kebutuhan darah tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan di bank darah. Partisipasi masyarakat tetap menjadi penopang utama agar pasien di rumah sakit Buleleng tidak menghadapi persoalan ketersediaan darah saat membutuhkan transfusi. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Sebanyak 37 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam aksi donor darah keluarga besar, maksud kami keluarga besar Polres Jemberana bersama Bayangkari dalam rangka HKGB ke-74, kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Sebanyak 37 kantong darah berhasil dikumpulkan keluarga besar Polres Jemberana bersama Bayangkari dalam aksi donor darah memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74. Kegiatan yang berlangsung di Aula Polres Jemberana tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari keluarga besar Polres Jemberana dan Bayangkari. Dari 37 kantong darah yang terkumpul, sebanyak 4 kantong golongan darah A, 7 kantong golongan B, 1 kantong golongan AB, dan 25 kantong golongan O. Sebelum mendonorkan darah, peserta menjalani registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan screening oleh petugas Dokes Polres Jemberana. Peserta yang memenuhi persyaratan kemudian menjalani proses pengambilan darah dan mendapatkan observasi pasca donor. Kapolres Jemberana AKBP Ceri SM Simamora mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rangkaian peringatan HKGB ke-74, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian keluarga besar Polri dan Bayangkari kepada masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Puluhan kantong darah yang terkumpul selanjutnya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan transfusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Tika Utami melaporkan.
3: Digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng terus dipercepat untuk memastikan data penerima lebih akurat dan tepat sasaran. Hingga saat ini progresnya telah mencapai 64,57% atau 173.911 orang.
2: Bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan?
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial untuk memastikan data penerima manfaat lebih akurat dan tepat sasaran. Hingga Senin 7 September 2026, progres Perlinsos digitalisasi bansos di Buleleng telah mencapai 173.911 orang atau 64,57% dari total sasaran 269.323 KK. Percepatan digitalisasi tersebut dilakukan dengan menyasar warga di sejumlah fasilitas pelayanan publik dan pendidikan. Kegiatan dilaksanakan di RSUD Kabupaten Buleleng, Puskesmas, Rumah Sakit Kertausada, Rumah Sakit Karya Dharma Usada, serta Kampus Undiksa. Sebanyak 100 warga dikunjungi sekaligus mendapatkan pendampingan untuk melakukan pendaftaran melalui mekanisme digitalisasi Perlinsos. Pendampingan dilakukan SDM Dinsos P3A selaku agen Perlinsos dengan memberikan edukasi mengenai pemuktahiran data dan akses program bantuan sosial. Kepala Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan pemuktahiran data menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pengecekan juga dilakukan secara langsung agar data yang diperbarui dapat menggambarkan kondisi masyarakat.
2: Sudah agen Perlinsos bergerak, bekerja, menginput, bisa jadi nanti tidak dapat program. Karena apa? Tingkat kelayakan kembali. Jadi di sinilah dengan penandaan ini kita bisa melihat secara langsung apakah layak atau tidak. Nah disitulah kami minta bantuannya untuk mengadakan menindaklanjuti edaran pembatis sekaligus verifikasi validasi data.
6: Menurutnya digitalisasi Perlinsos juga menjadi langkah untuk memperkuat kualitas data sosial di Kabupaten Buleleng. Pemuktahiran secara berkala diharapkan mampu menangkap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
2: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
6: Pemkab Buleleng menargetkan digitalisasi Perlinsos dapat terus diperluas dengan mendorong masyarakat aktif melakukan pemuktahiran data. Upaya ini diharapkan memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, efektif, dan tepat sasaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali membekali 96 pemilih muda di Kabupaten Buleleng dengan pemahaman kepemiluan dan tantangan demokrasi di era digital agar mampu menjadi pemilih yang cerdas, kritis, berintegritas, serta aktif mengawal proses demokrasi.
7: KPU Provinsi Bali membekali 96 pemilih muda di Buleleng dengan pemahaman kepemiluan melalui Forum Group Discussion atau FGD bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP. Kegiatan ini bertujuan mendorong generasi muda menjadi pemilih cerdas, kritis, dan berintegritas. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi di era digital menurutnya harus disertai etika, tanggung jawab, dan kesadaran hukum. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gede Lidartawan yang menjadi narasumber menekankan pentingnya keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi. Ia mengajak pemilih muda aktif memastikan data pemilih, melakukan pengawasan partisipatif, serta menolak politik uang. Lidartawan juga mengingatkan pemuda menghadapi tantangan ruang digital seperti hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian. Ia mendorong media sosial digunakan untuk membangun demokrasi yang sehat dengan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Melalui kegiatan ini, KPU Bali berharap generasi muda tidak sekedar menjadi pemilih, tetapi turut menjadi agen perubahan dan ikut mengawal pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
8: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: PMK Buleleng melanjutkan penataan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro Singaraja sebagai bagian dari penataan wajah Kota Tua Buleleng. Pembenahan kawasan ditargetkan rampung Desember mendatang.
1: Kalau dari target selesai Desember, langsung karena dia, paling 3 bulan selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melanjutkan penataan kawasan Kota Tua Singaraja dengan menyasar Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro. Pembenahan tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menghadirkan kawasan kota yang lebih tertib, nyaman, sekaligus tetap mempertahankan nilai sejarah. Bupati Buleleng Inyoman Sujitre mengatakan penataan kawasan tersebut diawali dengan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami konsep pembenahan serta perubahan yang akan diterapkan di kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro. Menurutnya, Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro merupakan bagian penting dari karakter Kota Tua Buleleng. Kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan sejarah perkembangan pusat perdagangan lama Singaraja.
1: Jadi yang jalan sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Jadi supaya tidak seperti sekarang, ya kan agak kumuh di sini. Karena ini kan termasuk wajah kota, Kota Tua Buleleng. Kan? Ini dulu yang namanya pembiayaan dari sini sampai di pelabuhan.
2: Penataan juga akan menyasar infrastruktur pendukung, terutama pedestrian dan sistem drainase. Pembenahan drainase dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan pasar, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Pertama juga jaringan drainase ini kan, ini yang menyebabkan bau yang tidak enak sementara ini ya. Nah ini yang drainasenya yang kita perbaiki. Jadi di mana-mana masalah pasar itu selalu di drainase. Kalau drainase lancar pasti tidak akan berbau. Nah ini yang kita tata. Jadi jaring drainasenya, pedestriannya, yang nantinya rencananya sore-sore kita buka lah untuk kuliner.
2: Sujidre menargetkan seluruh proses penataan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan. Pemerintah berharap pembenahan tersebut dapat memperkuat wajah Kota Tua Singaraja sebagai kawasan yang nyaman sekaligus memiliki daya tarik ekonomi dan sejarah. RRI Singaraja, Sukma Sumampar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan rehabilitasi dan pelebaran ruas jalan Dencarik Pedawe sepanjang sekitar 6 km rampung Desember 2026 untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung akses pariwisata dan distribusi hasil pertanian.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng merehabilitasi dan melebarkan ruas jalan Dencarik Pedawe sepanjang sekitar 6 km untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung akses pariwisata dan distribusi hasil pertanian. Proyek senilai 10 miliar rupiah tersebut ditargetkan rampung Desember 2026. Ruas jalan ini menjadi salah satu prioritas karena menghubungkan Desa Dencarik, Cempage, Sidetape, dan Pedawe, sekaligus mendukung akses menuju kawasan wisata Lovina dan sentra pertanian cengkeh di wilayah atas Buleleng. Sejumlah tikungan tajam yang selama ini dinilai rawan turut diperlebar. Bupati Buleleng Inyoman Sujitro meminta pekerjaan diselesaikan sesuai kontrak agar manfaat peningkatan jalan segera dirasakan masyarakat. Pelebaran jalan juga mendapat dukungan warga Sidetape yang secara sukarela merelakan sebagian lahan dan pohon miliknya tanpa ganti rugi. Dari swadaya tersebut, sejumlah titik tikungan dapat diperlebar hingga 2,5 meter dengan lebar jalan mencapai 8 meter. Secara keseluruhan, PMK Buleleng mengalokasikan sekitar 70 miliar rupiah untuk rehabilitasi dan pelebaran jalan yang tersebar di 9 kecamatan. Peningkatan infrastruktur ini juga diharapkan membuat mobilitas masyarakat lebih aman dan lancar sekaligus memperkuat jalur pertanian serta konektivitas menuju kawasan pariwisata. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Persoalan sampah menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat. Bank sampah dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong kebiasaan memilah sampah, sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
4: Ya, sehingga jika di rumah tangga ini sampahnya mampu terkelola dengan baik.
5: Bank sampah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. Konsep ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Founder Bank Sampah Gede Ganesa mengatakan pemilahan menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah karena setiap jenis sampah membutuhkan proses pengelolaan yang berbeda.
4: Ya, sehingga jika di rumah tangga ini sampahnya mampu terkelola dengan baik, sebenarnya hampir 50% permasalahan sampah bisa dikurangi begitu. Sehingga memang pemerintah cukup gencar mendorong upaya bagaimana sih agar di rumah tangga sampah ini terpilah. Hanya saja kondisi rumah tangga yang menghasil sampah ini kan tidak semuanya sama begitu. Misalnya kita diminta untuk melakukan pemilahan, membangun tebu modern atau biopori. Yang tentu kan tidak semua rumah bisa membangun tebu modern dan biopori.
5: Menurutnya, persoalan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan karena kebiasaan memilah belum maksimal. Selain itu, masyarakat juga masih menghadapi kendala dalam menentukan tempat pengelolaan sampah setelah dipilah. Ia menjelaskan bank sampah dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menabung sampah yang memiliki nilai ekonomi. Sampah yang disetorkan kemudian ditimbang dan dihargai sesuai jenisnya, sehingga hasilnya dapat dikonversi menjadi uang.
4: Ketika kita sadar kendala di masyarakat kita adalah sulitnya memilah, maka bank sampah bisa jadi salah satu solusi alternatif. Karena ketika masyarakat tahu bahwa beberapa jenis sampah yang mereka hasilkan punya nilai ekonomi, mereka otomatis punya daya tarik untuk melakukan proses pemilahan. Memang tidak serta-merta bank sampah menyelesaikan masalah kita, tapi ketika menghadirkan bank sampah dekat dengan rumah-rumah, misalnya di banjar-banjar, di desa-desa.
5: Gede Ganesa mencontohkan sampah plastik di tempatnya dapat dihargai sekitar Rp2.000 per kilogram. Masyarakat dapat mengumpulkan sampah secara berkala dan menarik hasil tabungannya sesuai kebutuhan. Ia menambahkan keberadaan bank sampah di lingkungan banjar maupun desa dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah. Menurutnya, semakin dekat akses pengelolaan dengan masyarakat, semakin besar peluang kebiasaan memilah dapat diterapkan dari rumah. Untuk itu, masyarakat diharapkan mulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, serta memilah sampah sesuai jenisnya sebelum diserahkan ke tempat pengelolaan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Buleleng menyiapkan kawasan seluas sekitar 1.370 hektar sebagai sentra kopi dengan penanaman bibit kopi unggul jenis Robusta dan Arabica yang dijadwalkan mulai November hingga Desember mendatang.
6: Dan bibit kopi sebanyak 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai.
3: Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan komoditas kopi dengan menyiapkan kawasan potensial seluas sekitar 1.370 hektar sebagai sentra kopi. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat produksi kopi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan pengembangan sentra kopi akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan wilayah yang memiliki potensi perkebunan kopi. Penanaman bibit akan disesuaikan dengan kondisi musim agar tanaman dapat tumbuh optimal. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pengembangan kopi antara lain Desa Onegiri, Desa Goblek, Desa Mongoncina, dan beberapa wilayah lainnya. Menurut Sucidra, kawasan tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai sentra produksi kopi di Buleleng.
6: Jadi nanti bibitnya simultan nanti kita akan tanam di bulan November, khususnya dari daerah atas. Yang potensi untuk kopi seperti Wanegiri, Goblek, kemudian dari Mongoncina, dari Gunung Kutub, Jasari itu. Jadi yang potensi-potensi yang ada sebanyak 1.370 hektar. Nanti kita menjadikan sentra kopi di Buleleng ini.
3: Untuk mendukung pengembangan tersebut, Buleleng juga menerima bantuan bibit kopi unggul sejenis Robusta dan Arabica dari pemerintah pusat. Sucidra menyebut penanaman tidak dilakukan saat ini karena kondisi masih memasuki musim kering yang berisiko menyebabkan bibit tidak tumbuh optimal.
6: Dan bibit kopi sebanyak 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai ditanam ini di bulan November dan Desember. Karena kalau sekarang ditanam musim kering banyak yang mati.
3: Pengembangan kawasan kopi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan luas tanam, tetapi juga membangun basis produksi kopi yang lebih kuat di Buleleng. Dengan pemilihan kawasan yang tepat dan penanaman pada waktu yang sesuai, pemerintah daerah menargetkan potensi perkebunan kopi dapat berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong sektor pertanian dan perkebunan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pengembangan sentra kopi diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas serta memperkuat kesejahteraan petani Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, masih bersama ini pagi hari ini. Sekarang kita di segmennya Singa Raja Menyapa. Seperti biasa, beberapa informasi bakal Edi bagi buat pendengar semuanya. Tapi sebelum lanjut ke informasi, kita ikuti dulu ya informasi perakiran cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Ada Didik. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Mbak, informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca pagi ini untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan tidak merata di Bali bagian timur, tengah, dan barat. Untuk pantauan radar cuaca saat ini terjadi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Tabanan dan juga Badung. Hari ini angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini, mohon untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Didi untuk informasi perakiran cuaca langsung ya dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Jadi ini bisa dipakai acuan untuk pendengar Pro 1 mengingat cuaca tidak menentu, apalagi sekarang musim kemarau yang luar biasa banyak banget terjadi bencana-bencana kebakaran. Tetap ya hati-hati, waspada di jalan, utamakan keselamatan Anda dan jangan lupa pantau terus ya di media sosial BMKG wilayah 3 Denpasar agar tahu informasi perakiran cuaca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tidak. Jadi kali ini ada satu informasi untuk Anda semuanya. Masih serangkaian Hari Radio dan RRI Fest 2026. Tidak hanya mengantarkan siaran kepada pendengar, RRI Singaraja juga membawa kepedulian langsung kepada masyarakat. Serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81, RRI Singaraja menggelar kunjungan sosial ke Panti Asuhan Maranatha pada Selasa 8 September 2026. Sebanyak 18 anak asuh dari jenjang TK, SD hingga SMP mendapat sembako dan bantuan yang dihimpun dari seluruh karyawan RRI Singaraja. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui aksi nyata. Menurutnya, keberadaan radio publik tidak hanya diukur dari siaran yang sampai kepada pendengar, tetapi juga dari kontribusinya di tengah lingkungan sosial. Jadi bantuan yang diserahkan menjadi wujud gotong royong seluruh karyawan RRI Singaraja, nilainya mungkin tidak besar jika dilihat dari jumlah. Namun bagi anak panti, kedatangan para angkasawan RRI membawa suasana berbeda sekaligus semangat baru. Pembina Yayasan Maranatha, Christopher, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan kehadiran RRI Singaraja membuat anak-anak merasa tidak berjalan sendiri dan semakin yakin bahwa masih banyak pihak yang bersedia berbagi dengan mereka. Rasa haru juga dirasakan Mike, salah satu anak asuh. Ia mengaku senang karena bisa bertemu langsung dengan keluarga besar RRI Singaraja dan menerima bantuan yang diberikan. Kunjungan ini menegaskan bahwa makna Hari Radio tidak semata tentang usia dan perjalanan panjang penyiaran. Lebih dari itu, Radio Republik juga memiliki ruang untuk hadir di tengah persoalan sosial dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan.

0: Kalau kamu lagi cari novel yang bisa bikin kamu tenggelam dalam cerita dan emosi, Jejak Langkah karya Sari Kusuma bisa jadi pilihan yang pas banget. Buku ini nyeritain perjalanan hidup seseorang yang penuh drama, tantangan, dan juga soal menemukan jati diri sambil nyari makna dalam hubungan yang gak selalu mudah. Ceritanya tentang seorang tokoh utama yang harus menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, dari masa lalu yang rumit sampai gimana dia bisa berusaha menemukan jalan ke depan. Sari Kusuma benar-benar berhasil bikin kita paham soal gimana rasanya hubungan yang tumbuh dan mencari siapa diri kita sebenarnya. Ditambah lagi, hubungan antar karakternya juga dibuat begitu nyata dan relatable. Salah satu yang bikin buku ini spesial adalah karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Sari Kusuma sukses banget bikin karakter-karakter yang nggak cuman kompleks, tapi juga punya cerita hidup yang dalam dan alasan yang jelas kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Gaya penulisannya juga deskriptif banget, jadi kamu bisa ngerasain emosi dan perjalanan hidup tokoh-tokohnya, bikin kamu jadi ngerasa dekat dengan ceritanya. Buku ini juga ngangkat tema tentang tumbuh dewasa dan mencari identitas diri dengan cara yang menyentuh dan relatable banget. Situasi dan masalah yang dihadapi karakternya bikin kamu bisa ngerti banget perasaan mereka. Soalnya sering banget kejadian di kehidupan sehari-hari. Alur ceritanya juga jelas dan teratur, jadi kamu nggak akan bingung ngikutin perkembangan cerita dan perjuangan tokoh utama. Secara keseluruhan, Jejak Langkah adalah novel yang penuh makna dan kejutan. Cocok buat kamu yang suka bacaan yang bikin mikir dan penuh perasaan. Dengan gaya penulisan yang menarik dan karakter yang kuat, Sari Kusuma berhasil nyiptain karya yang gak cuma menghibur, tapi juga bikin kamu mikir tentang perjalanan hidup dan hubungan antar manusia. Buku ini wajib kamu baca kalau kamu suka novel yang menggali dalam-dalam soal emosi dan personalitas.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Swastiastu.
1: Shalom.
2: Salam sejahtera.
3: Bermula dari perbedaan, tumbuh dari keragaman, bersatu menjadi kekayaan. Kebinekaan Indonesia adalah anugerah terindah, adalah takdir Tuhan. Mari perkokoh jati diri bangsa dengan tanpa mempermasalahkan perbedaan agama, suku, adat, dan budaya.
4: Saya Indonesia.
5: Saya Pancasila.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Singaraja.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali kita ke informasi. Ini terkait pemerintah Kabupaten Buleleng yang mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dasar tahun 2026. Sebanyak 21 SD mendapat perbaikan sarana dan prasarana dengan total anggaran lebih dari 21,18 miliar rupiah. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra meninjau langsung progres pekerjaan di SD Negeri 1 Kalianget dan SD Negeri 2 Ringdikit Selasa 8 September 2026 kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan jadwal sekaligus menjaga kualitas hasil pekerjaan. Sucidra mengatakan pemantauan lapangan menjadi bagian penting agar revitalisasi tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menghasilkan ruang belajar yang layak bagi siswa. Menurutnya, seluruh pekerjaan harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Informasi ini masih dikutip dari laman rri.co.id.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng mulai memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan mahasiswa sebagai langkah awal menyiapkan pemilih cerdas menuju pemilu 2029. Melalui sosialisasi yang digelar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, mahasiswa diajak memahami peran strategi generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi. Kegiatan yang berlangsung di ruang seminar FHIS Uniksa pada Selasa 8 September 2026 kemarin diikuti organisasi kemahasiswaan intrakampus. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana serta anggota KPU Buleleng Putu Arya Suarnate yang menjadi narasumber utama. Dalam pemaparannya, Putu Arya menegaskan bahwa mahasiswa bukan hanya memiliki hak memilih, tetapi juga memiliki tanggung jawab menyebarkan literasi demokrasi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, kelompok intelektual muda memiliki pengaruh besar dalam membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif. Informasinya masih dikutip dari laman rri.co.id. Jadi untuk pendengar Pro 1, jika ingin mendapat informasi yang update, teraktual, terpercaya, ya udah nggak usah bingung-bingung, langsung aja klik laman rri.co.id. Baik pendengar, kali ini kembali Eni bakal kasih ya satu lagu lagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1. Dan nanti seperti biasa juga tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti berita, warta berita ya dari RRI Jakarta. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Jadi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Singaraja.

0: kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
1: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
2: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
0: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja.